0: kambah tambah 7, hari ke-7 itu kepalanya rambutnya digundul. Jangan kepalanya digundul, rambutnya digundul. Imbah digundul, habis senyaannya, jadi supaya ini kada rambut di kada rambut nang asal nang di dalam parut kada. Nya kada munnya kada digundul tuh kan rambut dalam parut katanya. Digundul nang rambut dalam parut tuh digundul, kemudian dikumpulakan, setelah dikumpulakan kayaknya imbah dikumpulakan tuh berapa jumlahnya ditimbang. Timbang sabarat berapa? Pariannya sa 5 garam. Nah, emas tukarakan emas 5 garam. Kada mungkin mun imbah lahir tuh kada mau sang kilo kada ada harapan, makanya 7 hari. Bilanya lambat, lambat juga gan banyak juga rambutnya. Nah, keterangannya yang lebih lengkap pada minggu akan datang. Uma liwat sejam sudah baca. Uma aja hanyar bener, ampihan sudah. Seorang hanyar aja datang. Ila hadratin nabi wa al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya allah ya rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina muhammadil amin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ila yaumid din Allahumma inna nas'aluka.
1: Ternyata orang Afrika itu dia kalau menangkap monyet dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi dimasukkan ke tangannya diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin dan dia gak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang dia bisa selamat, tapi hampir semua monyet dia gak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi gak serakah diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan tidak akan mati seorang manusia kata Rasulullah SAW sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang tidak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau sudah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat itu syirik. Yakin Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan seluruh langit dan bumi. Hanya Allah yang mampu menciptakan seluruh suasana-suasana yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan kita adalah Allah. Dan yang mematikan kita adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Dan Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki terjadi, itu pasti akan terjadi. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi.

0: Villa dan and Sister Villa nongkrong sama orang yang nggak pernah sholat, kita mau sholat jadi nago, kita jadi nggak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Yang keempat, adab-adab mandi. Aturan-aturan mandi. Apabila engkau junub sama ada karena bermimpi atau jima, maka bawalah sebekas air ke bilik mandi dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali dan tinggalkan segala kotoran daripada badanmu. Kemudian hendaklah engkau berwudu seperti wudu yang engkau buat untuk sembahyang, beserta dengan segala doa-doanya, dan kemudian kan membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Apabila engkau sudah selesai daripada berwudu, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali. Dan engkau berniat mengangkatkan atau menghilangkan hadas junub. Kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan dan ikutilah dengan sebelah kiri, dan gosoklah bahagian hadapan dan belakang daripada badanmu, dan selat-selati rambut di kepalamu dan juga janggutmu, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat seperti telinga, ketiak, lipatan-lipatan tubuh, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu dan tumbuh rambut. Jadi artinya kita disuruh dalam mandi merangkatkan hadas yang besar itu, disuruh kita memperhatikan kepada lipatan-lipatan yang ada di tubuh ini, karena dikhawatirkan ada anggota tubuh kita nang kada takana air mandi itu, sehingga mandi hadas besarnya itu menjadi kada sah. Dan apabila mandinya itu kada sah, maka otomatis sesudahnya pun kada sah juga. Kalau orang mandi janabah itu kada sah, maka otomatis sembahyangnya pun 4 kada sah, membaca Qurannya pun jadi kada berpahala, bahkan diharamkan karena masih dalam keadaan junub atau dalam keadaan belum suci daripada haid atau nifas. Dan tempat tumbuh rambut, sisingut, janggut, itu semuaan diperhatikan supaya banyu itu bujur-bujur sampai ke tempat tumbuhnya. Nah, lain hal dengan berwudu. Kalau berwudu, orang-orang yang punya janggut tebal itu cukup di luarnya aja, kada wajib membasuh kulitnya. Nah, kalau orang mandi junub, lain lagi, walaupun janggutnya macam apa tebalnya, tetapnya dituntut untuk menyampaikan air ke tempat tumbuhnya bulu-bulu janggut itu, baik yang tipis maupun yang tebal. Dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwudu tadi. Maka apabila tersentuh tanganmu akan dia, maka ulangi wudukmu sekali lagi. Dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ini ialah satu niat. Niat yang bisa dipakai untuk umum, niat yang bisa dipakai untuk merangkatkan hadas besar janabah, niat yang bisa dipakai untuk merangkatkan haid, niat yang bisa dipakai untuk merangkatkan nifas, sekali sebuting aja niatnya, umpamanya nawaitul ghusla listibahatis shalah, sahaja ku mandi untuk membolehkan sembahyang. Nah, niat seperti itu boleh dipakai oleh orang nang junub, boleh dipakai oleh orang nang mandi suci daripada haid, boleh dipakai oleh orang nang mandi suci daripada nifas. Kalau orang misalnya junub, berniat dia sahaja ku mandi merangkatkan junub, nah kada sah. Kenapa? Karena hadas besar dia adalah junub. Orang nang mandi suci daripada haid, jarnya sahaja ku mandi merangkatkan hadas besar, nah kada mau. Orang yang mandi daripada suci haid, sahaja ku mandi merangkatkan janabah, nah itu kada mau. Jadi ada beberapa niat yang bisa dipakai untuk seluruhnya. Orang mandi junub boleh memakai itu, orang mandi haid boleh, mandi nifas boleh, antara lain nawaitul ghusla listibahatis shalah, sahaja ku mandi untuk membolehkan sembahyang, atau nawaitul ghusla al-mafrud, sahaja ku mandi fardu, atau nawaitul ghusla al-wajibah, sahaja ku mandi wajib. Nah, atau nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbar, sahaja ku mandi untuk merangkatkan hadas besar. Itu mencakup sudah. Misalnya orang haid ada, perempuan itu junub ada, kayak apa niatnya supaya masuk kedua-duanya? Nah, sahaja ku mandi merangkatkan hadas besar, atau sahaja ku mandi untuk membolehkan sembahyang, atau sahaja ku mandi fardu, atau sahaja ku mandi wajib. Nah, mencakup sudah semuaan. Yang kedua, menghilangkan najis jika ada. Jadi sebelum mandi janabah itu mesti dihilangkan dahulu najis-najis yang ada di tubuh. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Nah, itu rukun-rukun mandi, perkara-perkara yang diwajibkan sebelum mandi dan waktu mandinya. Dan perkara yang wajib dalam wudhu ialah satu niat, rukun wudhu. Yang kedua, membasuh muka sekali, itu wajib. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku juga sekali, tiga kali sunat. Yang keempat, menyapu sebagian daripada kepala sekali juga. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai ke buku lali sekali. Yang keenam, tertib. Jadi berwudu kada hawa kada betartib. mulai muha dulu, hanyar tangan, hanyar kepala, hanyar betis. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan kelebihannya sangat banyak dan pahalanya sangat besar. Dan orang yang tidak mengambil berat, orang yang menganggap inting dengan yang sunat ini adalah rugi. Bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya. Misal orang mandi atau berwudu, nang wajibnya aja, nang sunatnya kada digawinya, itu bahaya. Di sampingnya kada dapat fadilat, di sampingnya kada dapat pahala yang besar, bisa membawa kepada wajibnya berbahaya. Karena perkara-perkara yang sunat merupakan penampung kepada kekurangan yang ada pada yang wajib-wajib itu. Nah, jadi kesimpulannya, adab mandi ini sebagaimana yang disusun oleh para ulama, diantaranya tertibnya mandi itu adalah yang pertama dilakukan sebelum mandi merangkatkan hadas besar itu ayyabula qablal ghusl. Itu pertama dilakukan dulu. Ayyabula qablal ghusl, bahwa dia kencing sebelum mandi. Itu sunat. Bakhamih dahulu sebelum mandi janabah itu. Karena apa? Karena kalau nyinya kada bakhamih, langsung mandi janabah. Sesudah mandi janabah, keluar lagi air mani sisanya. Nah, itu wajib pulang mandinya. Jadi supaya jangan kebulik-bulik, mandi itu bakhamih dahulu untuk membersihi nang kalau ada sisa-sisa air mani. Jadi disunatkan sebelum mandi janabah itu bakhamih dahulu. Yang kedua, sesudah bakhamih, ayyuzidal qadara qablahu min maniyin aw najasatin. Membuangi kotoran-kotoran yang ada di awak, baik nang suci atau nang najis, dibersihi. Yang ketiga, ayyas taqbilal kiblat, sunat dia menghadap kiblat mandi itu. Wayakuma, dan berdiri. Nah, kalau berwudu kan berduduk kalau yang baik. Nah, kalau mandi ini berdiri. Kemudian ayya'tiya bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim, summas siwak, hanyar basiwak, summa ghaslil kaffain, hanyar membasuh telapak tangan kiri kanan 3 kali, summal madmadah, kemudian baku kumur 3 kali, wal istinsak, memasukkan banyu ke dalam hidung dan menghembuskannya 3 kali, dan berniat dengan demikian itu sunat mandi. Jadi waktu membasuh 2 telapak tangan 3 kali niatnya sunat mandi. Baku kumur sunat mandi juga niatnya. Memasukkan banyu ke dalam hidung berniat sunat mandi juga. Nah, kemudian sudah tentu summa ayya yasila farjaihi wa ma hawlaihi wa ma hawalaihima biniyati rabil janabah anhuma. Kemudian hanyar membasuh kubul dan duburnya dan yang di sekitar keduanya dengan niat merangkatkan janabah daripada keduanya, atau merangkatkan hadas besar daripada keduanya. Tuntung nembak umur, tuntung masukkan banyu ke dalam hidung, hanyar basuh kemaluan kubur dan dubur dan sekitarnya. Niatnya apa? Merangkatkan hadas besar yang ada di kemaluan muka belakang dan sekitarnya itu. Jadi waktu kita membasuh kemaluan itu, niat dalam hati saja, kok merangkatkan hadas besar di kemaluan muka dan belakang. Nah, kemudian urutannya hanyar berwudu. Hanyar berwudu. Nah, apa niatnya wudu itu? Kalau kita ada beisian hadas kecil, niat wudu nawaitu rab al hadatsil asghar. Sahaja aku merangkatkan hadas kecil. Kalau ada hadas kecil, maka niatkan berwudu itu merangkatkan hadas kecil. Amunnya kada hadas kecil, Bang. Tapi inya junub. Misalnya orang guring beduduk. Guring beduduk. Kemimpi inya keluar mani. Nah, itu dia punya hadas besar tapi kada punya hadas kecil. Nah, orang macam ini beudunya itu apa? Sahajaku beudu sunat mandi. Nawaitu sunnatal wudu lil ghusli. Itu niatnya. Nawaitu sunnatal wudu lil ghusli. Sahajaku melaksanakan sunat wudhu untuk mandi. Nah, berwudhu di sininya disunatkan juga sempurna. Maka ulangi lagi membaca bismillahirrahmanirrahim, ulangi pulang basiwak, ulangi membasuh dua telapak tangan, baku kumur, memasukkan banyu ke dalam hidung tiga kali. Jadi wudunya wudu sempurna. Nah, tuntung inya berwudu hanyar yufidul ma'ala ra'sihi, hanyar menuangkan banyu di kepalanya. Dan berniatlah di situ niat mandi wajib tadi. Jangan kubui kepala lawan banyu. Yang kedelapan, dia yata'ahadul ma'atib, dia ma'amat-amati, artinya menghati-hatiakan lipatan-lipatan yang di tubuh tadi. Menjam telinga itu mesti sangat hati-hati. Pusat, nah, sangat hati-hati. Lipatan-lipatan yang ada di ini, apa, lutut, di ari-ari. Nah, itu mesti diperhatikan. Karena ingat kita hadis Rasulullah SAW yang mana beliau diperlihatkan Allah pada waktu Isra dan Mi'raj. Beliau diperlihatkan Allah seorang perempuan. Perempuan itu diikat dua kakinya sampai ke susuknya, dan diikat dua tangannya sampai ke bumbunannya, dan dikuasakan atas perempuan itu ular-ular dan kalak-kalak mengikutinya. Lalu ujar Nabi, wahai Jibril, siapa itu perempuan yang disiksa seperti itu? Nah, ujar Jibril menjawab, fa innaha kanat la tunazzifu badanaha minal janabah wal haid. Itu perempuan adalah kada membersihkan badannya daripada junub dan haid. Artinya mandi janabahnya, mandi junubnya, mandi suci dari haidnya itu pambarang. kada teliti, kada hati-hati, sehingga dia mengakibatkan mandinya kada sah, otomatis sembahyang sesudahnya pun kada sah juga. Nah, kemudian yang ke-9, yufidul ma'ala ma'akbala min syikhil aiman summa ma'adbara minhu summa ma'akbala min syikhil aisar summa ma'adbara minhu. Kemudian dia menumpahkan air ke bagian kanan tubuhnya yang di hadapan, kemudian bagian kanan tubuhnya yang di belakang, hanyar bagian kiri yang di hadapan, hanyar bagian kiri yang di belakang. Itu disunatkan 3 kali juga semuaan itu, dan disunatkan menggusuknya. Nah, selesai ini tuh hanyar ayatia biddu'a ka doa il wudu, hanyar dia mendatangkan dengan doa seperti doa wudu itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu sekurang-kurangnya. Nah, jadi macam itulah yang disusun oleh sebahagian ulama mengenai tartib, nah, aturan urutan mandi, mandi janabah atau mandi merangkatkan hadas yang besar tadi. Dan kita waktu mandi hadas besar itu mesti disuruh kita untuk menjaga jangan sampai wudhu itu batal. Makanya tadi berdahulu membasuh kemaluan muka belakang itu berdahulu niat merangkatkan hadas besar yang ada di kemaluan muka dan belakang. Berdahulu itu sebelum daripada wudhu. Kadang waktu mandi jangan tagatuk itu lagi. Jadi wudhunya utuh kada batal. Nah, kemudian yang kelima, adab-adab bertayamum. Apabila engkau tidak dapat menggunakan air karena satu, ketiadaan air sesudah berusaha mencarinya, dua, atau sebab uzur sakit, tiga, atau ada halangan daripada

Nah, itu hal-hal yang menyebabkan kita boleh bertayamum. Maka dalam keadaan-keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang fardu. Tayamum kada boleh digawi kalau belum masuk waktunya. Orang sudah azan, nah nyer boleh bertayamum. Masuk waktu sembahyang hanya boleh melaksanakan tayamum. Maka dalam keadaan-keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang fardu, kemudian carilah tanah yang baik yang berdebu dan tidak bercampur dengan benda lain. Tanah berdebu yang murni. Tanah itu suci dan lembut. Maka engkau pukulkan kedua tapak tanganmu ke atas tanah tadi sambil merapatkan jari-jarimu dan berniat ulimu akan istibahatas salah. Nawaitu tayammum listibahatis salah. Saja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Maksudnya membuat sesuatu yang membolehkan sembahyang fardu. Lalu engkau sapukan kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali. Dan janganlah engkau bersusah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut. Lain wudu kita disuruh menyelat-nyelati amun betayamum kada. Sama ada tebal atau tipis. Kemudian tinggalkanlah cincinmu jika ada. Jadi utas dipacul. Sunat mancul utas waktu kita menyapu muha dan wajib melepaskan utas pada waktu membasuh tangan, menyapu tangan. Jadi cara tayamum kayak apa? Ini tanah nang ada berdebu, kita andak dua tangan kita, rapatkan jari, andak ke situ. Nah, waktu kita mengangkat ini, kita mulai berniat dalam hati, sahajaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang karena Allah Ta'ala. Nah, anda kamuha pusat ke bawah. Nah, sekali itu cukup sudah. Lain kayak ibu uduk, digisang-gisang sini, tayamum gak ada kelimpanan benar. Jadi, cukup sekali itu aja. Itu sekali pukulan ngerannya. Yang berbeda dengan wudu. Wudu niatnya begitu banyu sampai di muha. Kalau tayamum ini niatnya begitu mulai mengangkat tangan dari tanah, di situ mulai niat. Sampai ke sini sudah habis niatnya. Kemudian engkau pukulkan pula kedua tanganmu atas tanah sambil merenggangkan di antara jari-jarimu dan sapulah akan kedua tanganmu sehingga sampai pada kedua sikumu. Itu mesti dibacol utas nih. Besuhan yang kedua, pukulan yang kedua ini wajib mencabut utasnya. Kelang jamnya habis semua dibacol. Kalau pertama tadi rapatkan jari, nah nang untuk tangan ini ranggangkan jari, andak ke tanah. Mandak jangan bakas nang tadi berpindah ke lain bakasnya. Nah, anyar. Ya mu. Nah, sudah habis sekali. Dua kali itu aja. Muha sekali, tangan sekali.

tundukkanlah pula tanganmu ke atas tanah sehingga dapat engkau menyapu tanganmu dengan sempurna. Amunnya dua kali tadi asa kada cukup, tambah sekali lagi. Jadi bertayamum itu dengan tanah nang berdebu. Dinding rumah misalnya berdebu, nah, boleh kau wajib dipakai tiga pakan tangan ke situ. Hanya sepuluh kan. Tancap kayak kaca motor tuh berdebu kalau kelihatan. Nah, tiga pakan tangan di situ kau bertayamum.

Kemudian sapukanlah satu tapak tangan dengan tapak tangan yang lain, dan silangkanlah jari-jari tanganmu untuk menyapu celah-celah jarimu tadi. Kita andak tangan ke sini, andak di sini nak. Nah, diputar, stop ke sini, hanya sini pulang. Ke sini, nah. Dan sembahyanglah engkau dengan sekali tayamum itu akan sekali sembahyang yang fardu, dan beberapa saja yang engkau sukai daripada sembahyang sunat. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, maka perbuatlah olehmu tayamum yang baru. Jadi tayamum ini kekuatannya hanya untuk sekali sembahyang fardu, sama ada sembahyang fardu yang biasa atau sembahyang fardu yang dinadzarkannya. Kekuatannya hanya untuk sekali. Orang bernazar sembahyang tarawih 20 rakaat. Nah, sembahyang tarawih jadi wajibnya. Maka dia bertayamum tiap-tiap 2 rakaat. Tuntung 2 rakaat tayamum. Nyar pulang sembahyang, tuntung tayamum pulang. Kenapa? Karena tarawih jadi wajib sebab dinazarkannya. Kekuatan tayamum hanya untuk sekali yang fardu dan beberapa banyak yang sunat. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, maka perbuatlah olehmu tayamum yang baru. Sebagian ulama ada yang menyusun bahwa ada 16 hal yang membedakan antara tayamum dengan wudu. Ada 16 perkara yang membedakan tayamum dengan wudu. Yang pertama, bedanya tayamum itu la yarfa'ul hadas. Tayamum tidak merangkatkan hadas. Lain hal wudu, wudu merangkatkan hadas. Jadi kalau kita bertayamum, sah jako bertayamum untuk merangkatkan hadas kada sah tayamumnya. Kan tayamum kada untuk merangkatkan hadas. Tayamum cuma gunanya untuk sekedar membolehkan sembahyang misalnya. Nah, jadi tayamum kada merangkatkan hadas, sedangkan wudu merangkatkan hadas. Yang kedua, tayamum ini yakhtassu bil wajhi wal yadain. Tayamum ini yang disapu muha dan dua tangan. Kalau wudu sampai ke batis-batis. Yang ketiga, bedanya wudu lawan tayamum itu wala yasihhu qabla al-istinja. Tayamum itu tidak sah sebelum istinja. Nah, kalau wudu sah sebelum istinja. Misal bakhamih kita. Tuntung bakhamih, belum berbesuh lagi berwudu dahulu. Tuntung berwudu hanya bakubwe. Boleh saja itu. Kalau tayamum kada kawa bebasuh dahulu hanyar betayamum. Yang keempat, wala qabla duhulil waqti. Bertayamum tidak boleh sebelum masuk waktu sembahyang. Kalau berwudu bebas sipil bila kan. Ada jadi masalah. Yang kelima, wala qabla izalatin najasah anil badan. Tidak boleh bertayamum sebelum menghilangkan najis dari badan. Misalnya kita ada najis di batis atau ada najis di paruh umpamanya, ada najis di mana di awak. Nah, buangnya itu najis.
anyar betai amum. Kalau berwudu kada jadi masalah, berdudi kan menghilangkan najisnya itu kada apa. Wala yusannu lahu tajdid. Tidak disunatkan bagi tayamum itu tajdid. Kan kalau kita berwudu, berwudu misalnya, lalu sudah lawas berwudu nih 2-3 jam sudah, tapi kadang batal lagi, sunat kita memperbaharui wudu, mahanyari wudu sunat. Berwudu 1 jam, 2 jam, kadang batal, sunat kita mahanyari wudu. Tayamum bang kada sunat mahanyari tayamum. Yang ketujuh, wala minal asi bi safarihi qabla taubah. Tidak boleh bertayamum itu orang yang maksiat dengan musafirnya sebelum dia tobat. Umpamanya seorang perempuan kada diberi izin oleh suaminya musafir. Seorang perempuan kada diberi izin musafir. Berarti ini perempuan artinya musafirnya maksiat. Nah, dalam perjalanan ini kada boleh bertayamum. Lain halnya berwudu. Berwudu boleh aja.

0: Tidak boleh dengan niat tayamum. Misalnya sahaja aku bertayamum lillahi ta'ala, bolehlah kan? Boleh. Lain wudu, sahaja aku berwudu karena Allah ta'ala, boleh sudah, sah sudah niatnya. Kalau tayamum kada kawa, sahaja aku bertayamum mesti dibuat sahaja aku tayamum untuk membolehkan sembahyang pemanya. Nah itu. Yang ke-9, wala yusannu taslisuhu, kada sunat maniga kali. Kan kalau kita berwudu membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali. Kalau tayamum kada, serabe sekali aja. Yang ke-10, wala takhlilu syar, tidak disunatkan menyalat-nyalati rambut bulu. Lain hal kita berwudu janggut nang tebal, nah diselat-selati. Kalau tayamum kada usah, kada sunat. Wala isalu turab ila usulil khatib, dan tidak menyampaikan tanah kepada pokok-pokok ujung-ujung bulu yang tipis. Kalau kita berwudu berisi janggut tipis, nah kita wajib menyampaikan banyu ke pangkal-pangkal tempat tumbuh janggut itu. Kalau janggutnya tipis. Nah kalau tayamum pang tipis ke kandal ke, ada wajib kita menyampaikan ke ujung-ujung rambut bulu itu. Yang ke-12, waya betulu birriddah. Tayamum ini batal dengan sebab murtadnya seseorang. Tayamum batal kalau orangnya murtad. Kalau wudu kada. Yang ke-13, tayamum itu batal wa biru'yatil ma, dengan melihat air. Mungkin kita bertayamum di sini kada ada banyu. Banyu kada ada. Kalau boleh bertayamum. Tayamum. Untung bertayamum hujan hari. Nah batal tayamumnya, otomatis batal tayamumnya. Apabila ini bertayamum karena ketiadaan banyu. Yang ke-14, wala yufalu bihi parbani, tidak boleh dilakukan dengan satu tayamum 2 pardu, tidak boleh. Kalau berwudu kada jadi masalah, berapa pardu kah? Yang ke-15, wala pardun biniyati naflin. Yang ke-15, tidak boleh melaksanakan yang fardu dengan niat yang sunat. Contohnya, ini bertayamum niatnya untuk membolehkan membaca Al-Quran, menjapai Al-Quran. Atau ini bertayamum dengan niat dibolehkan sembahyang duha umpamanya. Sah jaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang duha. Nah, tayamum mainnya. Dipakai untuk sembahyang wajib kada kawa. Dipakai untuk sembahyang zuhur kada kawa. Kenapa? Karena niatnya sahaja kubatayamum untuk membolehkan sembahyang duha. Nah lain kalau wudu. Kalau wudu kada jadi masalah. Sahaja aku berwudu untuk membolehkan sembahyang duha, sembahyang zuhur kada boleh aja juga di situ. Yang ke-16, wa yu'idu shalah idza tayammama wa shalla bi mahallin yaghlibu fihi al-ma wujuduhu. Dia mengembalii sembahyang apabila dia bertayamum dan sembahyang di tempat yang terbiasa, di tempat itu ada air. Kalau wudu ada mengulangi sembahyang. Macam kita di sini nah. Kita di sini tempat nang terbiasa ada banyu. Tempat nang terbiasa ada banyu. Suatu hari banyu kada ada. Kada ada banyu. Kayak apa sembahyang? Bertayamum. Bertayamum sembahyang. Nah, kayaknya mun ada banyu mau ulangi sembahyang itu kita. Disuruh membuliki, wajib membuliki. karena kita bertayamum di tempat yang biasa ada banyu. Walaupun setahun umpamanya, di sini tempat biasa banyak banyu. Kenapa? Karena ada banyu nih. Cari situ, kalau ada banyu sini, kalau kosong banyu kalau ada. Bertayamum ya, bayar sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, bertayamum. Seminggu sudah datang banyu. Nah, sembahyang semingguan itu diulangi, wajib diulangi, karena dia bertayamum di tempat yang terbiasa di situ ada banyunya. Nah, jadi itulah sekurang-kurangnya 16 hal yang mana tayamum itu berbeda dengan wudhu tadi. Nah, kemudian yang keenam, adab-adab atau tata cara pergi ke masjid. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta. Allahumma rafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Ya, kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
2: Apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
3: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap, mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
2: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari, dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
4: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium teknik pertama Islamic Center.
2: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Katama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Katama Islamic Center, Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

seperti sekarang nih. Ada wabah, ada penyakit, minta. Ini saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran. Terkadang Allah menguji kita dengan keadaan di sekitaran.

dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran.

antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah salat tepat waktu. Kalau antum

0: bersyukur dan bersedekah. Kalau antum merasa tertekan, ucapkan la haula wa la quwwata illa billah.
1: Meladen akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika anak mulai memasuki usia balita, biasanya ia mulai mengerti tentang apa itu hak milik. Dia mulai memahami ada barang-barang miliknya, ada barang milik orang lain. Namun pendengar, kesadaran tentang milik ini terkadang atau bahkan seringnya disertai berkembangnya sifat pelit alias bakhil. Ada rasa keberatan bila dia harus memberikan sebagian miliknya kepada orang lain, atau barang miliknya sekedar dipegang atau dipinjam atau digunakan oleh orang lain. Yang seperti ini kadangkala menjadi biang pertengkaran si anak dengan saudaranya atau teman sepermainannya. Keadaan seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena sifat buruk ini bisa jadi akan terus berkembang dengan melekat pada pribadi sang anak. Tentu, kita tidak ingin anak kita menjadi orang yang bakhil, karena sifat ini jelas-jelas dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Lail ayat 5-10, yang artinya, adapun orang yang memberikan hartanya dan bertakwa serta membenarkan keyakinan yang benar berikut balasannya, maka akan kami mudahkan baginya keadaan yang mudah. Adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya tidak butuh kepada Allah serta mendustakan keyakinan yang benar berikut balasannya, maka akan kami mudahkan baginya keadaan yang sulit. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang lain untuk berbuat bakhil serta menyembunyikan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Surat An-Nisa ayat 37. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan bagaimana beratnya seorang yang bakhil memberikan hartanya. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang suka berinfak seperti dua orang yang memakai jubah besi yang dia masukkan dari dada hingga kerongkongannya. Adapun orang yang suka berinfak, setiap kali ia berinfak, jubahnya bertambah longgar dari kulitnya sampai akhirnya menutupi jari jemarinya dan menghapus jejak langkahnya. Adapun orang yang bakhil, setiap kali dia akan berinfak, maka menyempitlah baju besi itu. Dia ingin melonggarkannya, tapi jubah itu tetap tidak bertambah longgar. Oleh karena itu pendengar, orang tua harus melatih anak-anaknya untuk menghilangkan sifat bakhil ini, disertai penanaman sifat dermawan. Anak-anak harus diajarkan bahkan segala sesuatu yang dia miliki adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikannya, dan Allah lah yang memerintahkan kita untuk bersedekah dan berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih banyak bila kita mematuhi perintahnya untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang pada saat itu tidak ada jual beli, tidak ada hubungan kasih sayang, dan tidak ada pula syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 39, apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik memberi rizki. Kemudian dalam surat At-Taghabun ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman yang artinya, maka bertakwalah kalian kepada Allah sekuat kemampuan kalian, dengar dan taatlah kalian kepadanya, serta infakkanlah harta yang baik bagi diri kalian. Dan barang siapa dilindungi dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan hasungan kepada kita untuk senantiasa melapangkan diri untuk memberi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak ada suatu hari yang dimasuki oleh seorang hamba kecuali pada hari itu ada dua malaikat yang turun. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang menginfakkan hartanya hari ini." Dan yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kemusnahan harta pada orang yang tidak mau memberi hari ini." Kaum muslimin rahimakumullah, benarlah berita yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga sudah semestinya kita memerintahkan anak-anak untuk memiliki sifat dermawan dengan mengingatkan mereka akan doa malaikat bagi orang-orang yang berinfak, dan doa keburukan untuk mereka yang bakhil dan pelit. Selain itu pendengar, bisa pula kita ceritakan bagaimana kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Tidak pernah beliau menolak apabila diminta. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat faqala la." Tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian beliau mengatakan tidak. Pendengar yang budiman, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat mengesankan siapapun. Bahkan seseorang yang baru masuk Islam menjadi lunak hatinya dengan pemberian beliau ini, sehingga membuat dia mencintai Islam dan menjadi baik keislamannya. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seseorang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kambing sebanyak yang ada di antara dua bukit. Beliau pun memenuhi permintaannya. Maka orang itu mendatangi kaumnya sambil berkata, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad itu suka memberi dengan pemberian yang dia sendiri tidak khawatir akan fakir." Anas mengatakan, tadinya orang itu masuk Islam karena menginginkan dunia, sampai akhirnya setelah masuk Islam, dia lebih mencintai Islam daripada dunia dan seisinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pendengar yang budiman, sifat dermawan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak lebih menonjol saat tiba bulan Ramadan. Karena itu kita ajarkan pula anak-anak kita banyak berbuat kebaikan dan banyak memberi, terutama di bulan Ramadan. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril menemui beliau. Jibril alaihi salam biasa menemui beliau setiap malam sepanjang bulan Ramadan, lalu mengajarkan beliau Al-Quran. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan untuk memberikan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim, hadis ini memiliki beberapa faedah, di antaranya penjelasan tentang besarnya kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta disenanginya memperbanyak kedermawanan pada bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, mengajarkan kebaikan pada anak bisa pula didukung dengan menyampaikan kebaikan kisah yang benar. Mudah mereka mengingatnya dan membekas dalam hati. Demikian pula dalam hal mengajari mereka agar dermawan. Kisah-kisah tentang kedermawanan para sahabat perlu kita tuturkan pada mereka. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang yang paling banyak menyerahkan harta dan persahabatannya untuk mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an yang membeli sumur rumah milik seorang Yahudi dengan hartanya agar bisa diambil airnya oleh kaum muslimin. Demikian pula para sahabat yang lain yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kalangan wanita ada Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sangat gemar bersedekah, sampai-sampai ia pernah lupa menyisakan sedikit hartanya untuk berbuka puasa. Juga Ummu Mukminin Zainab binti Khuzaimah yang dijuluki Ummul Masakin, ibunda kaum miskin, karena senantiasa mengulurkan bantuan kepada orang-orang miskin. Begitu pula Ummul Mukminin Zainab binti Jahash yang paling banyak bersedekah di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an juga gemar berbuat sesuatu kemudian hasilnya dia sedekahkan dan masih banyak lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, melalui biografi yang dibeberkan tentang kisah hidup para sahabat ini, mereka akan mengenal sosok mulia para sahabat radhiyallahu anhum. Di samping itu, mereka akan mendapatkan teladan dari kisah yang mereka baca. Diharapkan mereka akan bisa meniru kedermawanan para sahabat radhiyallahu anhum. Pendengar yang dirahmati Allah, yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan kita sebagai orang tua. Seorang anak yang melihat orang tuanya senantiasa memberikan kebaikan pada orang-orang yang ada di sekelilingnya akan lebih mudah dibiasakan untuk bersifat dermawan. Diringi pula doa kebaikan kita untuk mereka agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasi mereka dengan sifat-sifat yang mulia. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي شرف هذا العالم بمولد النبي سيدي ولد آدم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ينابيع العلوم والحكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد, pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita ada di dalam musalla ini untuk merayakan maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap melewati peringatan maulid ini sebagai bentuk ungkapan rasa bahagia kita atas lahirnya Rasulullah, atas wujudnya Nabi Muhammad ke alam semesta ini. Maka apabila hati kita semacam itu, maka Rasulullah pun akan menyambut kegembiraan kita tersebut. Sebagaimana riwayat yang telah diceritakan oleh Al-Imam Abu Musa Az-Zarhuni, beliau mengatakan, Ra'aitun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallama Fil Manami, aku pernah bermimpi melihat Nabi dalam guringku, Jasidin. Kemudian dalam guring itu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana komentar pian terhadap orang-orang yang melaksanakan walimah, walimah baacaraan kayak pengantinan, untuk menyambut hari lahirnya pian. Mereka menyambut bulan kelahiran pian. Apa komentar pian? Rasulullah menjawab, man fariha bina farihna bihi, siapa nang himong lawan kami, maka kami himong juga lawan inya. Nah, jadi bila hari ini kita hadir di acara maulid ini, dasar niat kita menampakkan kegembiraan atas wujudnya Rasulullah, maka Rasulullah akan menyambut kegembiraan itu dengan sidin pun gembira melihat gawian kita. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan Rasulullah takurihing melihat kita. Bapak ibu sekalian yang ulun hormati, rahimakumullah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habashi, beliau menulis di dalam kitab Simtud Durar beliau, sebuah kitab maulid yang sangat luar biasa, sebuah kitab maulid yang tidak ditulis dengan hawa nafsu, melainkan ditulis dengan izin dan restu dari Nabi Muhammad SAW. Sebuah maulid yang ditulis berdasarkan geretek hati seorang yang sangat bersih. Geretek hatinya keluar dari qatar rabbani, geretek yang langsung datang dari Allah, kemudian dituangkan dalam sebuah buku yang diberikan nama Simtud Durar, untaian mutiara-mutiara. Yang mana kita ketahui kitab maulid ini sebelum terkenal di mana-mana, Habib Ali sudah mengatakan, da'wati ammatil wujuda kullah wa maulidi hala intashara fin nas wa ba yujammi'uhum 'ala Allah wa ba yuhibbuhum ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwahku, kata Habib Ali, menyebar ke seluruh alam. Maulidku menyebar kepada semua manusia. di mana aja manusianya pasti tahu Habib Ali lawan Maulidku. Padahal Maulid itu belum tersebar. Sidin sudah mengatakan demikian. Dengan Maulidku ini mereka akan berkumpul mengingat Allah. Dengan Maulidku ini mereka akan dicintai oleh Nabi Muhammad. Walaupun baca Maulid ini kada paham maknanya, tapi dengan sir Maulid Simtud Durar ini, orang tersebut akan mudah mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah kenyataan yang nampak di depan mata kita bahwa Maulid ini sampai ke tangan kita hari ini, sampai ke Indonesia, dibawa oleh murid-murid beliau seperti Al-Imamul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kemudian di Solo ada anak-anak beliau Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, punya cucu Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habsyi, dan seterusnya. Maulid kemudian menyebar sampai ke tanah Banjar. Abah Guru memprakarsainya, menjadikan Maulid ini masyhur ada di tanah Banjar, yang kemudian dari Banjar, dari Martapura, menyebar ke pelosok-pelosok, sampai ke Kalua, sampai ke Amuntai. Maulid itu dulu sampai ke Amuntai. Di Amuntai Bahari dibawa oleh murid Abah Guru sekumpul, yaitu almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Ahmad Ridwan Lok Bangkai, Guru Lok Bangkai Bahari. Nah, Guru Lok Bangkai ini kan termasuk turunan Datu Taniran, dari bini Datu Taniran Naura Amuntai. Datu Taniran kan bini dua, bini Sidin di Kandangan, bini Sidin di Amuntai seikongnya. Nang di Kandangan menurunkan ulama yang kita kenal, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, Guru Kapuh. Nang di Amuntai nurunakan Guru Lok Bangkai. Itu nang masyhurnya lah maksudnya. Nah, Datu Taniran bebini dua, itu bagus. Orang alim tuh bebini banyak, bagus. Nah, demi artinya mencetak yang generasi ke depan ini supaya terlahir daripada orang-orang berilmu kayak itu. Coba pian pikirkan, bagus orang alim kah bebini banyak, bagus orang bungol kah? Hah? Bagus orang alim kah bebini banyak, bagus orang bungol kah? Nah, itu. Makanya bila melihat orang alim bebini banyak, berikan dukungan penuh. Kalau kadana alim menggawi siapa lagi? Hendak nembungol, nembungu-bungol lah bebini banyak. Gasan apa mah hambur cirit bener eh? Hambur sini kena kada tanggung jawab. Orang alim kada kayak itu. Orang alim mun kawin dah sebujur-bujur tanggung jawab. Nah, itu makanya dukung. Anggap aja seorang guru ini perwakilan laki-laki pian. Laki pian tidak bisa mengerjakan, wakilkan kepada guru. Cukup guru yang melaksanakan, pian jadi penontonnya aja. Setuju? Setuju, jangan lah. Guru mewakili laki pian. Ya, asal jangan laki pian aja, guru aja. Guru aja yang mewakili. Kan usah laki pian. Ulun hanya ingin mengatakan bahwa poligami itu tidak jelek. Poligami itu tidak jelek, tidak sejelek yang pian pikirkan. Kenapa pian beranggapan poligami itu jelek? Karena otak pian sudah dicuci oleh TV. Otak pian sudah dicuci oleh HP. Ditampilkan di TV-TV, bila orang berpoligami pasti kada nyaman. Bini anom jahat wan bini tuha. Kadang bini tuha membalas kejahatan bini anom. Itu pang nang ditonton. Makanya otak pian tuh sudah tercuci. Nah, makanya ulun ini ingin mencuci ulang otak pian. Supaya pian itu bujur-bujur jangan sampai mengatakan poligami itu jelek. Dulu kenapa A Agim dibully habis-habisan? A Agim ketika dikenal orang berpoligami dibully habis-habisan, dicaci maki, disambati habis-habisan. Kenapa? Itu taktik musuh-musuh Islam. Sebenarnya tidak A Agim tujuannya. Tujuannya adalah ingin menjelekkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad berpoligami, karena Nabi beisi bini banyak. Tujuan mereka bukan mencela Agim. Kalau otak orang Islam ini sudah rusak, maka mereka akan menyimpulkan, oh berarti nang digawi Nabi Muhammad bahari kada bagus juga. Sehingga orang Islam mengatakan, ih Nabi haja pang, nabinya pang maulah nang kada bagus. Makanya am kaya kayak itu. Itu nang dikehendaki musuh. Paham lah pian? Nah, makanya jangan dianggap poligami itu jelek berataan. Maka justru itu, karena itulah kami ingin tampil menampayakan lawan pian bahwa poligami itu baik. kami tampakkan pada dunia bahwa poligami itu baik. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Sudah, aduh sah bahas itu. Sanggup, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, ada kita. Apa itu? Ninggi, ada gegempengan. Mana tadi kisahnya ya? Kisah maulid tersebar ke Amuntai. Imbah itu di pedalaman Amuntai ada nama bawa jua maulid karena abah guru pernah masuk bahari ke sana, yaitu di Haur Gading. Ada tuan guru Haji Muhammad Jahari bin Haji Ismail. Ada guru-guru yang lain. Sampai maulid ke dalam sana. Akhirnya maulid pun berlarut sampai ke Kalua. Sampai menyebar ke Kalua. Bahari di Kalua itu orang ada tahu maulid Habsyi. Diba tia diba. Kalua bahari. Bila kada diba sarapul anam. Itu di Kalua. Diba nam paling terkenal. Babaya datang santri dari Pamangkih. Bahari membawa maulid Habsyi ke Kalua. Kami bawa ulun ni bahari panyairan dia lagi halus menyair gawian kayak tenah mulai lagi halus mas suara ya kakak ini nih bang kayak kumbang dalam butul. Jadi imbahnya kami dilajari maulid Habsyi membawa di rumah-rumah ya orang kampung gegerunum maulid napa pulang ini leh je anu rawi itu ya rawi, rawi itu ya rawi pabila makanan ya. Orang mahir maulid diba ya. Maulid diba di Kalua tuh bacaannya rawinya kada dibaca banyaring. Seikung aja namun baca rawi mulai awal sampai habis. Begemet. Sisanya lagu aja. Syair aja. Kayak itu. Jadi orang lakas makanan. Setengah jam aja maulid tuntung. Nah dapatnya maulid Habsyi. Rawi tia rawi. Lu gegerunum orang kampung. Itu awal-awal masuk maulid Habsyi tersebut di Kalua situ. Alhamdulillah wah ini sudah terkenal, sudah di mana-mana orang mengenal Maulid Habsyi. Sampai bila ada bacaraan Bahabsian kah jar. Kayak itu tuh orang nyambar kada badibaan kah dada. Ini napa Bahabsian kah? Pasti Bahabsian. Kada ada orang nyambar badibaan kah, besarapul anaman kah? Dada ada. Bahabsian saking terkenalnya Maulid Habsyi. Dalam maulid ini Al Habib Ali menulis kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling baik khuluq, akhlak. Khalq penciptaan. Nabi paling bagus dari segi akhlak, satu. Kemudian Nabi paling bagus dari segi penciptaan. Penjelasannya kita awali dari belakang baru bebulik. Satu, Nabi kita ini paling bagus dari segi penciptaan. Tidak ada celahnya. Baginda Nabi itu alifiyul anfi. Hidung beliau seperti huruf alif. Panjang hidung Nabi, mancung, luangnya halus. Mbah itu mimiyul fami. Mulut beliau seperti huruf mim. Bagus ano kikilokan bibir tu bagus. Nuniyul hajib. Kanding sidin nang kaya huruf nun berbalik ke bawah. Nah, bagus. Alami inilah dasar mulai dalam parut. Pembawaan Nabi kaya itu. Kadang nanti ulah-ulah kaya buhan pian dah. Buhan pian ditarah sedikit, tulisnya pakai spidol. Ada Nabi kada alami memang. Nuniyul hajib. Wajah beliau putih bercampur kemerah-merahan. Abyadul laud musyarraban bihumrah. Putih bercampur kehabang-habangan. Bersih Nabi. Dari segi penciptaan tidak ada celahnya. Mata Nabi galak, nam putihnya bersih benar, nahirangnya bersih benar, bulu mata lantik. Gigi putih dan tidak ada kurang sedikit pun giginya Rasulullah. Lengkap beluang dede juga gigi kita banyak rusak. Tumat datang udah tuan guru wadah tuan guru, wadah dokter, wadah tuan guru aja mano gigi malah lain ha. Salah sambat Pak Tor ada de makan Bang belum. Nggih anu ada soal sarapan tadi anu pindah anak mana nambahi guring tadi jadi menyambung. Lam tadi asalandung banget bulik. Ningin mata asa masih bangkur nah. Asa masih hanyar bebuka mata. Jam 9 tadi ulun bangun guring. Jam 9 Mbah anu tadi menyambung guring jam 9 nyar bangun. Mader. Asa ngantuk mata julun nah hanyar jam 9 baik guring ha. Guring sambil muka live streaming tadi wakot ana masih di hotel ulun tadi. Masih. Cuma hotelnya parak aja kada jauh ada di Rodita situ. Parak aja. Rodita, Rodita tuh masya Allah diridhoi engkau artinya. Hotel nang selalu diridhoi itu ya Rodita tuh. Rodita kada kegempengan. Rasulullah dari segi penciptaan luar biasa, tidak ada celanya. Amun kita leh banyak kekurangannya. Banyak benar kekurangannya. Muha pina putih barasih mata kada galak. Muha barasih mata galak hidung pina timek. Hidung pina mancong, mata pina galak, muha pina barasih bibir kada tapi waras kita nek. Kenapa-napa kah? Ada je kurangnya. Ada tarus. Kurangnya kita nih ada tarus. Ya mun di muha pina langkap, hidung mancong, bibir tipis, muha putih barasih, alis bagus bener, saraba bagus dah, tapi tak kurihing, gigi patah. Ada aja kurangnya. Tidak susunan gigi ada tapi rapi, itulah kita. Kita banyak kekurangannya, tapi Rasulullah penuh dengan kesempurnaan. Itu dari segi khalqan, dari segi penciptaan. Bahkan kebungasan Nabi kita Muhammad dibanding dengan kebungasan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf haja kebungasannya datang dari Nabi Muhammad. Jadi ibarat sebuah lingkaran, lingkaran itu dibalah dua, separu dari lingkaran itu diunjuk lawan Nabi Yusuf. Lingkaran penuh itu Nabi Muhammad. Sepanggal daripada lingkaran itu diunjuk lawan Nabi Yusuf. Unjuk lawan Nabi Yusuf. Lalu kemudian separuhnya lagi dibagi ke alam semesta ini. Lalaki bibini dapat. Han kayak apalah bungasnya Nabi Yusuf lah. Kita melihat orang-orang nang bungas wadah kita aja bilang asata ciceh udah. Apalagi melihat Nabi Yusuf. Pantas aja pang bibinian kada kaum ma'arid pas melihat Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Manakala bibinian mancangangi lawan Nabi Yusuf takibar inya tak kajut-kajut tak kubabang modelnya tah wah ini le Yusuf takajut kayak itu nak kagum takajub kotok nak idiahun sampai memotong jari mereka. Jari ini sambil ngupas buah kada karasaan berdarah jari jika kada merasa waktu Nabi Yusuf lewat. Nah hilang Nabi Yusufnya hanya ram sadar pada jari jika lukaan. Kabungasan Nabi Yusuf luar biasa. Makanya Zulaikha itu tergila-gila pian Nabi Yusuf. Wajar leh Zulaikha tak gila-gila mun kaya itu bungasnya wajar sampai Zulaikha kada kau marit. Zulaikha biniannya nang mengorong lakiannya kada lakiannya kada ngorong biniannya nang kada kau marit kabu bungasan Nabi Yusuf. Untung Nabi Yusuf bukah lari. Eta padahkan Zulaikha aku ni je Zulaikha lawan Yusuf tu kada kisah ada gila aku elek je kekawanannya kada lipal lalu. Pian bini raja mahandaki budak lah. Hah, kada level. Itu bukan level kita. Jar Zulaikha ikam kada usah cangangi, pang. Coba cangangi Yusuf tu nang kaya apa? Akhirnya napa? Baya diundang itu kejadiannya. Nah, tangan berdarahan, pagatan tangan putus. Apa? Ketok na idiahun terpotong jari mereka. Berdarahan kada merasa. Saking bungasnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, itu. Jadi anulah kebungasan sidin jadi fitnah. Itu. Nah makanya mun lalakian tak pakai anu amalan Nabi Yusuf ngalih bener tak? Bisa berabut bibinian. Ngalih bener eta. Makanya jadi lalaki ini sesadangnya aja. Nang artinya payo-payo itu sesadangnya aja, jangan terlalu payo pian mati kapayuan. Nya ada lalaki nang kawa saking payonya 30 kumpulannya bisi bini. Nah, saking banyaknya bisi bini. Nya sekena sidin sarak kawin pulang payo benar. Oh, muhal tapi bungas kada cuma turunan payo. Nah, ini nang aleh nih. Kalau Nabi Yusuf bungasnya seperti itu, bagaimana kebungasan Nabi kita Muhammad? Sehingga sahabat pernah bertanya kepada Sayyiduna Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kan Sayyidu Ahli Suffah, pimpinan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu mereka yang diam di luar masjid Nabi, di emperan masjid. Mereka selalu bersama Nabi. Nabi makan umpat makan, Nabi kada makan juga. Itu selalu mengikuti dengan Nabi. Ahlus Suffah itu kan diantaranya Abu Hurairah yang jadi pimpinannya. Kalau pian masuk ke Raudhah, masuk ke Masjid Nabawi di Raudhah, pian ada menemui panggung. Pas hanyar masuk tuh ada mau di panggung. Nah, itu bahari tempat Ahlus Suffah tuh di situ, dudukan, guringan di situ Ahlus Suffah. Ada kalau panggung, pas masuk di Raudhah tuh model bepanggung adalah ada lemitih lah. Jangan-jangan kada melihat. Masuk di Raudhah ada pepanggungan. Nah, itu tempat Ahlus Suffah bahari. Mudahan nang belum ke Makkah Madinah lakas ke sana. Punya ada jalannya sampai jauh situ, ada tapi lapah kada. Kujuk-kujuk pian mun sudah nang sudah kana undangannya. Mendasar kada kana undangannya ya subuh dari hari Arafah ya tangkap polisi. Imbah tengah hari ini wukuf. Jaka hari ini nih imbah tengah hari wukuf, subuh tangkap polisi. Atar polisi ke baharah dia jadi bahajian. Kenapa? Dasar takdirnya kada bahaji. Kayak apa itu? Di Makkah itu sudah, apalagi nang jauh pada Makkah ini mepeakal, ndak tulak. Nah, tapi mun dasar dimampuakan oleh Allah pasti ada jalannya. Ada aja, rancak ulun mengisahkan sudah pian. Wadah kami orang bejual sayur. Takajuk-kajuk tulak ke Makkah. Tulak haji. Gerunum sindir sidin ni pandir. Anu jar kawa jua kalih ja aku ni tulak ke Makkah. Jar nyang kawan mun dasar ada takdirnya kawa kene. Kada lawas tahun itu jua tulak haji sidin. Padahal kada mungkin menurut akal. Sekalinya napa Allah maulahkan jalannya supaya sidin tak ke Makkah. Di mapa sidin dikawini oleh Pak Haji. Pak Haji ini rencana dua lagi bini hendak tulak ke Makkah. Bini sidin mati. Lalu sidin kawin, melihat acil sayur tadi naksir. Kawin sebagai hadiah perkawinan dibawalah acil tadi tulak haji. Nah, itu jalannya. Tuhan maulahkannya ada-ada je urang mangawini. Han dinta. Alhamdulillah kayak itu nah. Ulun kan tahun 2022 tadi kada jadi lo bahaji lantaran pisanya kada dapat. Hingga Jakarta aja ulun buta bulik karena takdirnya tahun itu belum kawa bahaji. 2023 bulan haji tadi alhamdulillah kita dapat pisa, kita berangkat. Alhamdulillah. Dan ulun kada bayar banyak. Jangan pian mengira ulun bayar men 200-300 juta kada. Ulun 40 juta aja bayar. Tulak ai. Artinya jerbuhannya pian nukar tiketnya guru wai bulak-balik cukup aja sudah. Masalah di sana bilanja kami berataan. Nah sampai di sana ulun bebilanja urang, betutukar apa di Bin Daud tu besusur ulun nukar macam-macam kada ada bayar. Urang bayari. Makan bener ai nyuap saurang. Itu. Bahaji tadi 40 juta aja, tapi ulun asa karugian, Bang. Kenapa maka rugi? Pengeluaran untuk hajinya cuma sedikit. Karena orang bahaji itu makin banyak inya ngeluarkan duit, makin banyak diganti oleh Allah. Ulun saikitannya asa rugi, Bang. 40 jutaannya keluar duit 40 saitu wae Tuhan mangsuli juga. Nah, saikit haji tah, tapi alhamdulillah sudah menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam, rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, semuanya dimudahkan. Kami bis mencarter 24 jam. Jadi imbah tuntung wukuf naikkan ke bis langsung bawa bis ke Muzdalifah. Orang ada nambah jalan mulai Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, bulik pulang ke hotel. Ada nambah jalan betis kawan ulun di hotel tuh, orang Malaysia. Kami kada, kami bis kami charter 24 jam bayar 7.000 rial. 28 juta setengah sehari aja. adalah di Banjar nimburung besa hari 28.5 juta. Dede di sana bah 28 juta setengah duit kita yo. Alhamdulillah nyaman tontong Muzdalifah, atarnya ke kami ke haram langsung mengambil tawaf ifadah langsung sa'i subuh besa'i tontong imbas sembahyang subuh menggawi sa'i istirahat setumat komat orang sembahyang hari raya. 4 sembahyang hari raya bulik lagi ke hotel istirahat mbah istirahat hanyar sore-sore hendak melontar jumrah Aqabah. Nah itu kami semalam kayak itu rumusnya bedahulu tawab kayak itu nah sapaleh kan bedahulu Aqabah kayaknya tawab bedudi ada aja kayak itu kami mengambil tawab bedahulu karena takdirnya sudah sampai kesana kayak apa jepin mengarasi kada kawa mundasar takdirnya sampai mundasar takdirnya kada sampai kada kawa sampai situ julek ulun tuh lunas dan menyator mati lunas dan menyator julek ulun tuh sudah lunas pas bini sidin wara tulak sidinnya mati sawat bahaji dibadalkan bener eh ane dasar takdirnya yo kada sawat tejajak Makkah Madinah ya ba kada kawa dikakarasi. Nah dinta jadi orang batakun lawan Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, akana wajhu Rasulillahi kasayfi? Apakah wajah Nabi Muhammad itu seperti pedang? Apa jawab Abu Hurairah? Qal la. Kada. Bal akan tetapinya ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Wajah Nabi Muhammad itu seperti matahari nang berjalan di muha sidin. Matahari itu kayak bekunyong di muha Nabi. Itu wajah Nabi Muhammad bersinarnya. Kadang kayak pedang lagi, tapi kayak matahari. Sehingga sahabat-sahabat itu bila mencangangi muha Nabi, tertunduk. Cangangi satu mat, tertunduk. Kabungasan dibalut dengan kewibawaan. Sehingga orang bila mencangangi, tertunduk. Kada kawa lawas mencangangi Nabi itu. Lain kayak kita lah, kabungasan kita kawa orang mencangangi behimat. Cangangi orang behimbat kayak itu bungasnya aja orang kayak mantanku Bahari jernya. Ah kayak itu kita ada Rasulullah kada kawa dicangangi behimbat wibawa sidin kuat benar. Nah ini dari segi penciptaan baginda Nabi tidak ada celak. Walhasil dari ujung kepala sampai ujung betis Nabi Muhammad tidak ada kekurangan sedikit pun. Sedangkan kita mulai kepala sampai betis banyak kurangnya. Itulah kita, kadada yang sempurnanya. Maka dari itu mun muha pian bungas jangan sombong. Pian bisi muha bungas jangan sombong. Ada lagi nang bungas pada pian. Asa pembungasnya jadi kampung. Oke, pian pembungasnya di kampung, tapi jangan sombong. Disyukuri jangan sombong. Muha nang bungas di kampung disyukuri jangan disombongkan. Mun pian handak sombong hati pina tegaritik asa pancakahnya ada muha pecaramin dulu. Oke, aku pambungasnya di kampung, tapi kalau ditanding dengan artis papan atas Indonesia aku kalah. Nang tuha-tuha asa pambungasnya cara bini muha pian lawan Ilpi Sukaisih. Bungas mana? Umuran-umuran siapa Ilpi Sukaisih tu rumah irama umurannya. Tapi masih kancang. Hen, Ilpi Sukaisih orang muha bebasuh. Jadi kancang. Bebasuh tu maksudnya ke salon, berjaga, tau muha bebasuh. Nyalain juga orang sugih lawan nang kada tapi sugih tu ya Allah. Pian merasa bungas muha cara mini lawan Ashanti. Bini Anang Hermansah. Bungas mana muha pian lawan si anu Ashanti? Ashanti itu muhanya bagus, mata bagus, hidung mancung, awak beisi. Tu Ashanti. Coba cara mini lawan seorang, mirip kan lawan Ashanti. Asa 11-12 ya, guru aja ulun lawan Ashanti. Oke aja mungkin itu tulak ke Makkah pian. Cara mini mana bungasnya pian lawan orang Arab Palestina. Dah harapan dah sama kita hidung mancung luang gendel. Orang Arab mancung-mancung luangnya halus. Nah, itu ada aja kekurangannya, makanya jangan sombong. Lalakian asa pembungasnya cara mini muha lawan Ferel Bramasta. Bungas kada seorang Ferel tu ada gesa, rambutnya harat, hidungnya mancung, putih, berasih, awak gagah, tinggi semampai, dada beisi parut kimpes. Kaita sidin na, dada tu na, kaito dada bidang, besin, ano, sispek awaknya, parut ni kimpis. Kita belain, dada kimpis, parut kencang. Nah, ini nang camohnya nih, lebih jalan na, kayak orang betianan kayak ini nih bang na. Genal parut pada dada, gak ada nyaman lah lo. Ada orang nih dada tak ke dada nang kayak ini betul orang na, parut kimpis kaito, lalaki anak ideal to. Ada kita nih, ini nang genal lah, 2-3 bulan sudah. Madang berenaknya aja lagi nang kada. Sudah. Nah itu Nabi. Kemudian beliau ini khuluqannya paling ahsan, akhlaknya paling bagus, sehingga disebut wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabaqa. Nabi inilah orang yang paling pertama memiliki sifat budi pekerti yang sangat luhur. Semua an akhlak yang baik muncul daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah ini luar biasa benar. Sampai disebut apa sambungannya tak? Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awwalhum ila makarimil akhlaqi sabaqa wa ausa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Nabi ini orangnya nang paling luas sifat hilim dan sifat lemah lembutnya. Paling banyak sifat penyabar kada penyarikannya itu Nabi Muhammad. Nang paling banyak kasih sayangnya itu Nabi Muhammad. Kada penyarikan dan sidin selalu menyayangi kepada siapapun. Nah makanya julun Nabi itu kan lahir bulan April, pian. Nabi itu lahir sidin masehinya 22 April 571 Masehi. Nang 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau Masehinya 22 April 571 Masehi. Orang lahir bulan April banyak condong sifatnya kada penyarikan, penyayangan, lemah lembut. Itu orang lahir bulan April. Nah, pian lahir bulan apa? Nah, ulun alhamdulillah lahir tanggal 23 April 92. 23 April 1992 itu hari kelahiran ulun. Alhamdulillah ulun lahir bulan April. Alhamdulillah ulun merasa kada pang sombong, dasar lemah lembut ulun ni orangnya. Penyayangan benar ulun ni. Inggih ulun sayangi berataan pian. Kada nang tuha, kada nang anom, kada nang halus berataan ulun sayangi. Apalagi nang balu ulun sayangi benar. Han, eta. Kiu kiu. Han, eta. Alhamdulillah Rasulullah tuh kayak itu ausa'ahum bil mu'minin hilman wa rifqa. Sifat hilimnya, kada penyarikannya, sifat lemah lembutnya. Ini dituruti buai bagamatan. Hidup tuh jangan terlalu penyarikan. Ini mahir pang bibinian muntungan. Apa-apa aja perlu bememai bedahulu hanyar beristighfar. Kayak itu. Ngaku kada pian, ngaku kada. Bibinian ini banyak bememai hanyar beristighfar. Bila ada aja pina dapat masalah macam-macam, muntung ni kada bisa beranai. Nyap nyop nyap nyop nyap nyop nyap nyop bememai. Sambil bersesapu sambil bememai. Tapi ya alhamdulillah sesapuan tuntung. Ya itu bibinian bemasak sambil bememai, masak aja pang iwak. Betatapas sambil bememai, habis aja pang ditapasi. Cuman muntung ini na kada kau ma'arit. Calungap bener. Bememai aja gawian. Coba belajar buai. Hidup jangan pamamayan. Belajar, belajar kayak itu. Turuti Rasulullah. Hilim. Kada pamamayan. Lambat sarik Nabi kita tuh. Pian tolah jadi bini. Talalu penyarikan. Laki mau. Tidak semua laki-laki, ibu-ibu menerima dengan omelan pian. Memang kami laki-laki ini faham. Hobinya wanita itu satu, ngemol. Dua, ngemil. Tiga, ngomel. Itu hobinya wanita. Mun dibawai bebelanjaan, laju pada mobil. Amun dibawai makanan, dasar katuju benar, sambil bepandir, cakup, cakup, cakup, cakup, muntung. Habis kacang sapiring. Itu hobi bibinian. Hobi nang ketiga ini nang kada baik, ngomel. Talalu banyak muntung. Hen. Belajar boleh, jangan terlalu penyarikan. Nih momentum maulid nih harus merubah pribadi pian. Jangan terlalu penyarikan hidup. Orang penyarikan kada baik. Belajar hidup kada penyarikan. Tapi ada juga pang sahabat Nabi, Nabi Sibini penyarikan Sayyidina Umar bin Khattab. Pamamayan benar bini Sidin toh. Kira-kira pamamayan pian, pamamayan lagi bini Sidin. Tapi Sayyidina Umar tetap sabar menghadapinya. Ada wali di Hadramaut yang bernama Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Abdurrahman Bajalhaban ini bininya liwar pamamayan. Ternyata berakat sabar di mamai bini diangkat jadi wali. Kan itu hikmahnya pulang bi lakian bisi bini pamamayan nek. Jadi guru kita bepasan mau ajar bini pamamayan haragu aja je Sidin. Berakat nampak pamamayan ini mudah jadi wali. Nah, tapi buah yang ngarannya manusia nih pian mau juga muntohok di mamai. Lalu lalaki ini pingin mencari ketenangan. Akhirnya apa? Di luar sana banyak yang bisa menenangkan. Seorang rahat mamamai laki, laki mau pikiran pas ada bibinian yang menenangkan inya. Hayo napa pian? Akhirnya laki nyaman lawan nang seikong tadi daripada lawan sorang. Pas kada bulik lagi laki ke rumah. Abu tewa dah tuan guru, guru karyawakan suruh bulik basa. Ja guru ikam betungging di muhara lawang. Hiau ngaran laki ikam lawan ngaran abahnya. Hakon betungging di hadapan lawang. Apa aja orang umumnya utoh nih pahabaran. Betungging di hadapan lawang. Wadada tuan guru nyuruh kita tu orang tu habari nyuruh kita betungging jadi muhara lawang aja sambat ngarannya mau jenya datang. Kalau di Quran tu hendak mahiyau orang bacaannya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni siapa nah hendak dikiyau muslimin nah wa'tuni si ano. Datanglah kasih, binimu sudah kangen. Itu caranya mengaria orang. Minyak kabul lah kasih datang. Minyak ada kabul lah tapi guring minyak badan nanom. Jadi belajar hidup jangan panyarikan. Belajar hidup jangan panyarikan, jangan panyangitan. Nah, apalagi sambungannya tak? Barron ra'ufa. Nabi kita itu orangnya selalu berbuat kebaikan dan selalu menebarkan kasih sayang di mana-mana. Nabi selalu berbuat baik, Nabi selalu menebarkan kasih sayang. Barran ra'ufa. La yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi kita Muhammad memiliki kepribadian la yakul, tidak pernah berkata, wa la yaf'al, tidak pernah berbuat illa ma'rufa, kecuali nang baik-baik. Nang diucapakan Nabi nang baik, nang digawi Nabi nang baik-baik. Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu wa ma yaqulu wa ma yaf'alu in huwa illa wahyu yuha. Nabi kada bepandir karena hawa nafsu tapi karena bimbingan wahyu ilahi. Makanya Nabi itu pandirannya bagus. Kada mau menyakiti orang. Kada kita kan muntung rancak nyakiti orang. Takana muntung kita ni dasar kada bebasuh. Pandiran nang kadaba tata atau nah, tahu di basa. Kawan ni hanyar naik mandi, hanyar naik mandi. Majer sudah le mandi kam jauh. Majer kawan ni nah rambutku ni basah. Hani awakku masih bandok, ma bau masih hijar. Han, kawan hanyar naik mandi di padahkan bau. Sanggup kita nyambat nang kayak itu. Muntung kita ni rancaknya kita orang. Apalagi muntung kita ni ya Allah menggibah orang hari-hari. Menyambati orang di situ sini kada alang-alang tuan guru kana sambati juga ganal dusanya nyambati tuan guru tahulah nyambati orang biasa aja ganal apalagi nyambati tuan guru disambati muara aku jar Sidin tuh babini pulang jar salahlah Sidin babini nah iyalah salahlah Sidin babini kada bapa menyalah ke orang kawin nikah nang salah tuh nang kumpul hadangan tuh nang salah. Kumpul kebo. Orang kawin nikah ada apa? Apa behimat-behimat besar iki orang. Ya jolun tadi munnya laki pian sudah kata kawa, wakilakan wan tuan guru kan ke itu istilahnya. Ini di Sumba Timur banget aku melihat dia tuan guru pembinian benar ja. Untung Sidin pembinian. Nah, ke itu laki seorang sudah kata kawa. Nah, ini tuh jangan menyembati Sidin jangan. Aku muar je bila nangar Sidin tuh ceramah lawas benar. Hakun je bejem-jem labih je ceramah lawas muar aku jar mendin tuh ampihan naik lagi. Yalah mun nyemuar cukup sampai di sini na ulun sampai akan. Nah, belum kah? Belum le. Pian ka 7 lawas ka 7 satu mat kah?
2: Lawas.
1: Ka 7 panjang 7 handap. Ya. Oh, panjang nih, Bu. Ada kekempengan. Apa-apakah disambati jangan. Ya, tapi kita sadar leh sebagai manusia itu pasti banyak orang nang menyambati kita. Jangan mimpi pian jadi manusia hendak dikatujui orang berataan. Jangan mimpi. Pasti ada nang katuju, ada nang kada, itu pasti. Kayak apapun hebatnya kita, ada nang katuju, ada nang kada. Kayak itu pian rumusnya. Jangan mimpi hendak dicintai orang berataan. Dan rumus manusia itu selalu menyambati dengan apa yang tidak sesuai dengan jalan pikirannya. Pasti bila kada sesuai dengan pikirannya, sambatnya. Makanya pernah diperlihatkan oleh Sayyidina Luqman Hakim kan. Luqman Hakim itu kurang apa gerang? Sidin itu sampai digelar Al-Hakim, ahli hikmah. Luqman yang dijadikan namanya di dalam Al-Quran, surah Luqman. Kada gegempangan, alimnya nak kayak apa? Disambati orang juga. Berjalan sidin di kampung keledai, sidin menunggang, anak sidin mengirit, menarik. Sidin di atas, anak sidin menarik. Lalu di kampung, gerunuman orang kampung nyambat. Lihat aja, orang tuha kada bakal. Anak disuruh narik, kada pintar lalu. Kadengaran sidin, turun sidin, ikam naik tuha aja sidin. Aku pulang narik. Lalu di kampung gerunum orang pulang, kakak nak ada pintar jurang, orang tuha disuruh narik, salah pulang. Kita naikkan tuha Haji Sidin badudua, badua nunggang keledai. Lalu pulang di kampung gerunum orang, keledai halus dibuati badua, salah pulang Haji Sidin. Turunan Haji Sidin kita badudua, turun badudua. Nah jurang teh, kendaraan ada hakon bejalan bungol bada jurang. Bayangkan pian, 4 cara nang digawi Sidin salah terus. Adalah kita tuh bujur di mata orang nang kada sepemikiran lawan kita, pasti kada bujur, karena mereka lebih dulu hatinya itu diliputi kebencian itu loh. Nah makanya pian jadi manusia nih, jangan mimpi dicintai orang semuaan. Pro dan kontra pasti ada. Ada nang katuju, ada nang kada, itu pasti. Tapi rumusnya kayak ini, selama kita berjalan di jalannya Allah, tidak melenceng dari jalan Rasulullah dan guru-guru kita, teruskan apa yang ingin kita kerjakan. Masa bodoh dengan komentar orang lain. Amun pian mendengari komentar orang, wayah apa pian maju, wayah apa pian jadi orang sukses, karena orang selalu mengomentari gawian pian. Nah supaya jangan terlalu mau, maka pian jangan dengari komentar mereka. Biarkan anjing menggonggong, tarusakan haja kita bakunyong. Nah itu maraha orang nyambat napakah? Kayuh terus. Mereka akan melihat sendiri bagaimana kesungguhan, buah kesungguhan yang kita laksanakan akhirnya berbuah keberhasilan. Ketika kita berhasil, mereka sendiri akan mengatakan, pang, orang tuh dasar bujur-bujur pang mulai bahari. Hanyar kenanya bucap kayak itu. Nah banyak kan orang-orang kafir bahari kayak itu lawan Rasulullah. Banyak. Waktu Nabi awal-awal mendakwahkan, inya memusuhi. Pas sudah inya mengikuti kesungguhan Nabi, bagaimana Nabi tidak menghiraukan komentar mereka, terus Nabi maju. Akhirnya mereka pun umpat kepada jalannya Nabi. Masuk Islam Khalid bin Walid, masuk Islam Umar bin Khattab, masuk Islam Abu Sufyan, masuk Islam dan lain-lain sebagainya. Dulu mereka musuh-musuh Nabi, tapi ternyata mereka mengikuti kepada Nabi. Berkat apa? Nabi kan hendak negari komentar orang. Yang penting Nabi melaksanakan tugas dari Allah kayak itu. Nah jadi Rasulullah kada mau bepandir, kada mau berbuat kecuali yang baik-baik. Ini kita tiru berataan. Jangan kita hidup di kampung ni kada baik kelakuan. Jangan kada baik pemuntungan. Orang kada ketujuan kita. Kita belajar tampil jadi orang yang beradab, berakhlak. Pandir inggih pun beulun bepian, tahi bebulun di atas salayan. Ulun pian inggih pun pandir lawan orang bagus, batata krama. Ini lawan orang tuha diikam. Kam nak kemana kaya aja? Ikam. Mungol jurang ku jisiden kada tapandangan ku tapak di muntong jisiden beulun bepian tu kan tata krama kita beadab. Siapa nama lajari? Rasulullah memberi contoh kayak itu beadab kita. Di kampung jangan sombong, ngatakan tu lah bibinian eh. Sombong tu bibinian penyebabnya ada 7 imbahnya ampihan kita lapar mana parut dah. Yang pertama, orang bisa jadi sombong karena apa? Disebabkan al-ilim, karena alim, karena berilmu, karena pintar. Orang pintar rawan dengan kesombongan, merasa pamintarnya, merasa pa'alimnya, lalu wai sombong. Eh, jaguru nang lain tuh parai. Kada dana sehujung kuku ada bapaknya nang itu. Sombong. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ingati mun kita hendak sombong, di atas nang alim masih ada nang lebih alim. Kalau kita dipadahkan seorang sebagai orang alim, ingat di atas kita masih ada nang alim. Siapa? Guru kita. Kita alim dipadahkan orang lantaran guru nang mendidik kita. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Mun kada ada guru mana kita tahu di ilmu, kada tahu di Tuhan. Yang kedua, orang bisa sombong lantaran kasratul ibadah, banyak bisi ibadah. Nah, bangun tengah malam jam 2 sampai subuh kada guring lagi. Dalam hatinya bocap sampai kamuntung bocap. Buhannya ini sekampungan paling guring, aku warak malam nang manahajud. Sekampungan ini guring, untung aku manahajud. Jaga kada aku bale turun di kampung ni. Wah, agak benar muntungnya nih, kasratul ibadah. Yang ketiga, orang bisa sombong an-nasab, karena keturunan. Merasa keturunan tuan guru besar, merasa keturunan pejabat tinggi, merasa keturunan bangsawan dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan sombong. Bila kita tuh bisi keturunan mulia, jangan kita sombong dengan keturunan kita. Kenapa? Mestinya kita tambah PR. Kalau abahku bisa kaya kaya itu, kenapa aku kada? Kalau kaiku alim nang kaya kaya itu, kenapa aku kada? Itu mestinya katakan bahwa kita itu bisa. Jangan kita mengatakan tu abahku, tu kaiku, tu datuku, itu aja kebisaan kita. Jangan. Tapi katakan aku harus bisa seperti mereka. Kalau perlu aku melebihi mereka. Laisal fata mayyakunu kana abi. Seorang pemuda tu tidaklah yang mengatakan tu abahku, tu kaiku, tu keturunanku. Kada itu. Walakin al-fata mayyakulu ha'anada. Namanya anak muda berani mengatakan ini diriku sendiri. Kun anta, jadilah engkau dirimu sendiri. Jadi diri engkau sendiri. 3, an-nasab sudah. Yang keempat, al-jamal. Orang bisa sombong karena kebungasan. Ya rancak binian nih anak. Merasa pembungasnya jadi yasinan. Merasa pembungasnya di majelis. Uma lawan kawan kada tapi handak beparak kada. Merasa risih beparak orang kada bungas. Merasa pembungasnya bang. Kawan kada kisah hai bau pupur kada ke majelis kawan nek. Ada nang bungas tadi kan pupurnya haja harga 500 juta sebuteng. Belum palapisnya lagi. Belum itu. Nah, menang apa pakai napa anu nang begusul aja napa nak? Apa ngaran cara? Ha, nang palapisnya tu napa tak? Ha? Apa? Aduh bisa nyambat belum nak? No. Beturang macam-macam ada nak pakai anti matahari. Nah, di risika saya. Pakai anti matahari ya lah. Ada beturang. Supaya muha ni kada hangit karena cahaya matahari ada. Ulun aja makai nang kada itu. Bujur ulun gini perawatan ke salon biasanya. Bujur muha kada bungas kayak ini ke salon juga tahu kah? Biasa ulun sebulan sekali ke salon biasanya memanjakan wajah jadi sambil dibebarasihi dioksi biasanya wajah ni supaya kada kering. Muha ulun ni kadang-kadang bisa kering jadi dioksi diberikan oksinya kayak itu. Tahu ai ulun kisah nang kakak itu tu tahu ai. Ada anunya nang anti mataharinya tuh ada tuh bila pagi sore itu dipakai di anu 2 kali sehari atau 3 kali sehari bisa juga. Nah nangis ading. Mana abahnya mana? Pengen cari abahnya bener ya? Nangis leh. Pengen mencari abahnya, nama wakile. Nya ada kakak anak tu nangis bila umanya maragap kada mau ampe, sakai abahnya maragap mau ampe. Ada nang eta kan mau ada ampe dah. Nang ning nang nong. Karena kebungasan lalu bisa jadi sombong tak bisa. Ai apa ngarannya? Oh, anu muha kada kisah sidin bungasnya. Kada kisah tu pang. Awak ni parfum haja nang paling larang sidin. Kada handak beparang orang nang rigeriget nang pina meririget dah handak sidin. Jangan beparang aku lah sidin. Aku ni anu pupur larang jadi tagatuk awakmu ni asa risih aku. Agak benar di majelis kaya kaya itu. Hi. Apalagi pian tolak ke pengantin. Hai, tolak malawar ke pengantin. Kada kesah tu pang noh, tangan nang baandak nang baandak tasnya ni. Berapa miliar harganya tas tak? Nya ada binian tas harga 1 miliar. Ada gegembangan tasnya aja 1 miliar. Ayo pian. Badan enak. Nggih. Badan enak. Tomat lagi ampih hai. Nggih. Wah. Kiu-kiu bejar.
0: Kiu-kiu. Cukuruk.
1: Nampih aja kiu-kiu itu. Cukuruk aja. Al-Jamal, empat adalah. Yang kelima, Al-Ghina, sugih. Sugih bisa menyebabkan sombong. Maras apa nyugihnya? Wah, tolak ke hurunan aja galang sampai ke siku. Asal kuning aja, ada tahu eh. Sapuhan gak ada apa-apa eh. Yang penting kuning. Yang sudah berpandir kada kisah. Ambilakan pang, oh kada kisah, oh bajing siku, ambilakan. Ada kisah tuh, apalagi cincin nombor baris, cincin gitu nosol. Ay, wah, pandir kayak itu. Mau ngahakan cincin, sidin, hein. Jangan sombong binian, eh. Jangan sombong kayak itu. Pian banyak baharta disyukuri, jangan disombongakan. Pian asa penyukinya di kampung, cara mini, pian, mana banyak duit, pian lawan duit Haji Ciot. Nah, mun sugih Haji Ciot jangan pete handak sombong. Berarti mun sidin Haji Ciot sugih, pian kalah sugih berarti pian Haji Liot ngarannya. Jangan handak sombong. Ada lagi nang sugih pada seorang. Kadang bibinian ai mun pian galang sampai ke siko. Tanding lawan lalakian, kadang lalakian tuh cuma makai sebiji dua biji cincin, harganya lebih mahal daripada galang pian sampai ke siko. Hei, jangan dikira-kira. Oh, sampai ke siku galang. Berapa gram? Gerang galang pun pian tok. Oh, oke, di tangan misalnya 50 gram. Kali 1 juta harga emas, 50 juta berarti. Misal. Oh, orang lalakian ada nambah cincin 250 juta sebiji. Nih, banyak pada pian. Kada ada hibak di tangan, santoy aja barangnya.

ulun ni ibu-ibu bukan pembetuan juga. Jadi ano kadang-kadang ulun tu bejual juga bejual batu-batu ni. Mau ulun tahu batu-batu nang mahal lawan kada tu tahu aja. Apalagi nang bebalut berlian-berlian nah, masya Allah ulahan Banjar ni kan mahal-mahal harganya. Kadang kita tu beceramah cincin berganti-ganti. Kita banyak besi cincin, kita sampai bejual. Jadi kadang-kadang ada ditangkap orang di tangan guru aja bungasnya di tangan pian tu berapa ajar. Sakahandak kayak menyambat lagi. Ya kalau karena orang menangkap di tangan. Ada dahulu ulun nukar 5 juta. Tangkap orang bungasnya guru aja berapa selawai jalan. Kalau kau kurang 20 jadi jurang. Nukar 5 juta, 15 juta aku bujung. Bapak, orang handak ya lah ngarannya orang handak tu kawala di tangate dah kawa orang handak. Nah sama artinya bibinian kawin ya kan guru aja anak kami nah orang hendak minta kawin ni napa sayangnya kada oh, tambahan jangan tak lah jangan sombong jangan sombong ingat banyak lagi nasugih pada pian banyak lagi asa galang jam pina paharatnya ha misal di majelis asa paharatnya galang jam nih. Tanding lawan orang berapa harga gelang jam orang? Pian gelang jam pian merek apa gerang? Ini mereknya belain-lain. Oh, seorang nak pakai nah harga 2 juta. Kawan ada pakai Egner nah harga 10 juta. Ada harga 5 walas, ada Jaguar harga 15 juta. Nang kawa Bluetooth HP tau kesambung. Han kayak itu jangan sombong. Sugih itu jangan sombong. Nah, entahlah jangan sombong ingat teh, jangan Ini betul tukar ke pasar di motor taksi habis datang ke sudut rinjing dibuka saking mau ngahakan lawan orang nanti aku alhamdulillah humanya anoy bonyok abahannya toba duit ini nah hari ini aku tutukaran panci rinjing sudut rinjing apa aja orang di mobil membuka-buka kakak itu saking mau ngahakannya ta. Hah, ini bisa sombong gara-gara kasugihan nangis pulang ya sabar lah sabar sikit lagi sampai nah termasuk nang paling rancak sombong itu nang di nasab tadi itu termasuk keturunan ke bawah anak banyak orang sombong gara-gara anak toh nah anak kuto nang pertama jadi kepala tauman anak kuto nang kedua jadi kepala baong anak kuto jadi nang ketiga jadi kepala haruan sombong bener mau ngahakan tuh anak kuto anak kuto hen rancak tuh sombong gak ya kayak itu tak embah itu yang kelima habis tujuh ambian yang kelima berapa? Ilmu, banyak ibadah, nasab, kabungasan, kesugihan. 5 aja hanyar. 6 pulang. Iya dito. Ini jurang 5 aja. Mau kada mah wal. Yang keenam al-quwah karena kekuatan. Gagah, jagau, panamparan, wani. Itu rawan dengan kesombongan. Mau datang-datang ke orang berjualan gorengan. Bungkusakan pang, bakwan, buguduh, ano tahu isi, tempe semuanya bungkuslah 20 buting. Jar tuan jual 40.000 karena 2.000 sebuting. Ikam kada tahuan aku kah? Aku ni premannya di sini. Aku ni tacutnya di sini. Kada jurang aku berjualan. Bayar pian. Oh, nantang kah? Mau mengeluarkan lading. No, menggantel di pohon gulu. Nah, lihat teh, kamu kada tahu kawan aku. No. Kada berdarah. Oh, jatuh ke bakwan. Kayak itu kah kekuatan pian? No, langsung sirin membalik guringan pakai tangan. Set. Balik pakai tangan. Mata muas sirin minyak lama sama menggelegak. Baik aja sirin, Gam. Lagi kah? Bayar kah kada aja sirin? Inggi, ulun bayar jar. Dan ingat, jangan marah sepan jagaunya. Masih ada nang jagau kada seorang lagi. Taguh seorang ada nang taguh lagi. Nah, kayak itu. Jangan sombong. Terakhir,

0: Matamu wasin pakai minyak lemak nang menggurap itu nah. Wah. Ayo, kada laptop jesin ikam jesin taguh kana lading, mungku simbur pakai minyak lemak nih ya, baikam. Tah kada laptop awak. Ah, itu tak jangan sombong, jangan sombong. Imbah itu nang terakhir kasratul ittiba. Kasratul ittiba awil murid, awil talamid. Banyak pengikut, banyak murid, banyak banyak siswa. Banyak bisa pengikut, itu bisa sombong. Bah, lamun si Ano tuh beceramah apa paling berdua bertiga nengerekan. Coba mau aku ceramah, wah, teh beribu-ribu nah hadir. Itu bisa sombong. Bisa sombong. Bisa sombong. Tapi kada berkaan tuan guru kayak itulah. Banyak kayak tuan guru kita nah murid banyak, tapi hati sirin beresih kada pentingnya sirin murid banyak nih. Orang datang inggih kada datang ada bapak. Banyak kan nang beresih, tapi ada jua nang banyak pengikut jadi sombong. Wayah ini termasuk banyak pengikut tuh di mana? Subscriber. Banyak yang mensubscribe channel YouTube-nya. Bah, mun YouTube si Ano tuh paling dua ada tuh subscribernya. Coba lihat di YouTube kok, 60 ribu, 100 ribu, jutaan, hun, kami. Belum lagi tuh Instagram kami followersnya berapa puluh ribu. Tuh TikTok kami banyak nama follow, kada kisah, sombong. Banyak pengikut. Amunnya nang lain berjual hintalo paling 100 biji habis. Mun seorang berjual hintalo 30 ribu gin habis. Bisa sombong. Bisa sombong karena merasa banyak pengikut. Makanya orang banyak pengikut itu pian nih maatur hati ini lapah. Orang terkenal maatur hati lapah. Orang yang dikenal orang banyak maatur hati itu lapah. Kayak apa caranya hati ini supaya kada sombong? Bisi murid banyak supaya kada sombong. Ceramah seorang didengari orang di mana-mana supaya kada sombong. Nih maatur hati ini lapah. Lapah ngarannya kita manusia biasa kada maksum. Kita bisa terlimbah dalam dosa. Nah makanya lapah maatur hati. Makanya begamatan-begamatan kita nih hidup jangan sombong. Ingatakan, bila hendak ampih sombong ingatakan. Caranya supaya ampih sombong ingatakan asal mula kejadian pian. Di mana datangnya pian? Datang di Banyumani nang hina. Lahir adalah sudah bagigi, dada. Coba pian lahir bagigi, nangis umah menyusui karena ukang. Lahir kata kau makan apa-apa? Dah kau mama makan nih pakai banyu susu sidin. Lahir kata kau bangun kata kau buka diangkat. Ayo hendak sombong lah ingatakan bahari adalah lahir sudah bawa baju. Dada ada nana lahir sudah pakai rudong. Ada umahnya dengan wajah salawar. Pas keluar lu kerudung anak. Nah dinta jangan dibayangkan mau bener. Orang ni kesesakitan parut kada ingat lagi macul salawar. Tapar anak bekerudung amnya anak lahir. Salawar umanya di bawahnya. Ada juga kadang itu mengarado lalu. Aja hingga sini gian nang disampaikan kesimpulannya Rasulullah itu paling sempurna akhlak, paling sempurna dari segi kejadian. Rasulullah paling bagus, paling luas sifat tidak marahnya, sifat penyayangnya. Rasulullah selalu berbuat baik, selalu menebarkan kasih sayang. Rasulullah tidak pernah berbicara dan berbuat kecuali yang baik-baik. Mudahan kau meniru Rasulullah. Mudahan hadir berataan panjang umur, sehat walafiat. Diluaskan rezeki nang halal kabul berataan hajat. Namana garing lakas ampih, namana tahutang lakas lunas, namana belum kawin lakas kawin, namana belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak-anaknya pasian. Dan kita berataan hidup berkat, selamat bahagia sukses dunia sampai akhirat, hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga bighairi hisab, terkumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahid nabi wa ahli baitih wa bi barakati hadzal barnamij ya arhamar rahimin sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Begitu juga di dalam rumah tangga, pondasi yang pertama adalah iman. Kalau iman ini enggak ada, runtuh rumah tangganya. Kalau tidak ada pondasi yang dirupa yang diberikan oleh Allah berupa iman, maka hancur rumah tangga. Enggak ada keharmonisan. Makanya pernikahan itu harus didasari dengan iman. Dengan cinta, cinta itu nomor seribu. Cinta itu nomor seribu. Yang pertama dengan membawa iman. Sebagaimana khutbah nikah, ada ayat yang Allah berikan dan setiap di dalam khutbah nikah ini pasti dibaca, selalu dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa pernikahan ini berarti mengangkat seseorang untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengangkat keimanannya kepada Allah.

0: disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala wa tasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wabakkara wa takar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wa masya, berjalan, walam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wasdama minal imam walam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanatin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
1: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat dhuhr jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat dhuhrnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat dhuhrnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat dhuhr di rumah sebagai ganti salat dhuhrnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda salat Jumat. Sekali lagi, rezeki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rezeki.
2: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat, salasa marratin, tiga kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, tabahallahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup. Na'udzubillah. Sumbong, bukman, amyan, fahum la ya'qilun.
3: Ini hari Jumat, empat amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya aktsiru alayya minas salati yaumal jumu'ah, barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah, karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki sayyiduna, tidak baki sayyiduna, boleh, mau banjan, mau bendek, boleh, intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman, selepas Jumat baca dua halaman, begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul Kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul Kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Kalau Anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul Kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa stujibala. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah, saya melihat ulama kita, para guru, para orang salih yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata وأنفقوا مما رزقناهم. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin perlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Baitul Muttaqin, salam sejahtera rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, kami atas nama Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam Nusantara Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama, kami sampaikan laporan keuangan

0: dan realisasi anggaran unit pengumpul zakat Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 11 sampai dengan 17 September 2026. Romawi yang pertama, penerimaan dan pengeluaran infak sedekah UPJIS Islamic Center. Saldo awal infak dari QRIS UPJIS Islamic Center sejumlah Rp35.657.000. Kemudian penerimaan, yang pertama penerimaan infak selawat Jumat lalu sejumlah Rp4.176.300. Infak dan sedekah yang dibacakan sejumlah Rp430.000. Infak kotak amal sejumlah Rp10.622.100. Infak penitipan barang sejumlah Rp145.000. Infak parkir Jumat lalu sejumlah Rp813.800. Dan infak parkir harian sejumlah Rp5.452.000. Maka jumlah penerimaan sejumlah Rp21.639.200. Kemudian pengeluaran disetor uang infak sedekah ke Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp21.639.200. Kemudian setor uang infak QRIS ke Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp35.657.900. Maka pengeluaran sejumlah Rp57.297.100. Maka saldo penerimaan dan pengeluaran infak UPJIS Islamic Center sejumlah Rp0. Dan sebagai informasi catatan bahwasanya total infak sedekah pada bulan Agustus 2026 yang disetorkan ke Basnas Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana perjanjian kerjasama antara BPIC dan Basnas Provinsi sejumlah Rp119.290.200. Kemudian total alokasi anggaran yang diterima oleh BPIC Provinsi Kalimantan Timur pada bulan September 2025-2026 dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur diterimakan sejumlah Rp192.596.912. Kemudian Romawi yang kedua, realisasi anggaran UPJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Penerimaan saldo anggaran bulan September 2026 dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp138.790.912. Kemudian dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan ibadah dan dakwah, yakni untuk pelaksanaan kegiatan salat Jumat secara berjamaah, untuk pengajian rutin setiap ba'da salat subuh, ba'da salat maghrib dan ba'da salat zuhur, untuk kegiatan pengajian Majelis Taklim Muslimah Islamic Center dan sarana prasarana perawatan Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur sejumlah Rp16.789.100. Maka saldo kas realisasi anggaran UPJIS Islamic Center sampai pada hari ini sejumlah Rp122.1812. Samarinda 18 September 2026 yang membuat Bendahara UPJIS Bapak Haji Endang Suherlan SSIT MSI mengetahui Ketua UPJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ustadz Haji Muhammad Ilmi. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian. Kemudian kami pula menerima sumbangan infak sedekah dari para dermawan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin untuk dibacakan suratul Fatihah dengan total infak sedekah yang diterimakan sejumlah Rp780.000. Dimohonkan kepada para jemaah sekalian untuk membacakan suratul Fatihah sebanyak 3 kali yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah Kiai Haji Fahd Wahab bin Kiai Haji Abdul Wahab Sarani, Haji Emir Rustam bin Arpan Ambiya, Haji Ardiyasa bin Haji Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid, Otan bin Oto, Haji Anang Sabri bin Haji Arif, Haji Sarif Alia binti Haji Muhammad, Haji Dedi Priyanur bin Haji Ardiansah, Didia Susyalawati binti Haji Rasuni, Tasha Ayuwadani Putri binti Haji Ahmad Maulana, Haji Asari bin Asbani, Haji Arpiyah binti Haji Badrun, Haji Badrun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windi binti Edi Saputra, Edi Saputra bin Jumri, Hajah Jamaah binti Haji Ali Soleh, Haji Rafi'ah binti Haji Badrun, Pairah binti Ahmad Rejo, dan Haji Abrari bin Haji Muhammad Syadan, Fikhin bin Mahmud. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin soleha wa ala manawa salafu soleh wa ila hatrati al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, segera kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, dan yang bertugas pada siang hari ini selaku khatib al-mukarram Bapak Ustaz Dr. Haji Murjani Zuhri SAG SHMH, dosen pascasarjana UINSI Samarinda, dan selaku imam Ustaz Haji Abdurrahman Al-Hafidz, dan selaku bilal Ustaz Ahmad Yani AMD KES, dengan judul khutbah Paradigma Rezeki dalam Kehidupan. Demikian apa kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allah. Allahu akbar.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

حي على الفلاح.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Aşhedü en la

long.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa ja'ala likulli hayatin ajalan wa likulli nafsin rizqan maqdura. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi allati la ta'uddu wa la tuhsa. وأشكره على فضله الذي يعم ويرفع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum an-nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين أسعدكم الله حياتكم. Kehidupan yang nyata saat ini merupakan pengantar bagaimana caranya kita bisa hidup bahagia di akhirat nanti. Tentu harapan setiap individu kita, khususnya kita yang beriman, meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta itu terjadi atas kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Menarik menjadi satu perenungan kita di Jumat yang penuh barokah hari ini, ada ungkapan yang menarik dari ulama besar kita Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau hidup di abad ke-8 Hijriah dan beliau adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Menjadi menarik karena ada beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita manakala setiap hari kita berusaha untuk menghidupi kehidupan kita, mencari nafkah dan lain sebagainya. Ada satu ungkapan beliau yang masyhur di kalangan kita. Dalam bahasa sederhananya beliau mengatakan, aku selalu tenang karena dua hal. Yang pertama adalah ajalku sudah Allah tentukan. Dan yang kedua adalah rezekiku telah ditetapkannya. Dua hal ini tentu didasari oleh keimanan dan ketakwaan yang sesungguhnya. Manakala kita merenungi apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri kita itu pasti akan merasakan bagaimana rasanya sebuah kematian. Menurut beliau, ajal kita itu pasti dan sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manakala ajal itu datang, dia sambut dengan ketenangan. Dan sepanjang hidupnya beliau menerima itu sebagai sebuah takdir yang nyata. Yang kedua, beliau memaknai bahwa rezekiku telah ditentukan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah. Maka dari itu beliau meyakini dalam firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang melata, binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan kadarnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi perenungan bagi kita. Kalau ungkapan Ibnu Qayyim tadi kita renungi lebih dalam, beliau tidak mengatakan tidak aku tenang bukan karena banyaknya harta yang kumiliki, bukan, tapi aku tenang karena rezekiku sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak menjadi relatif, sedikit pun menjadi relatif. Maka dari itu ada perenungan bagi kita secara paradigmatik, bahwa yang pertama, rezeki bukan kompetisi. Curahan rezeki itu pada dasarnya bukan kompetisi, karena dari awal ia tidak pernah dibagi melalui sistem perlombaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainakum ma'ishatakum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Pertanyaan, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lainnya, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ayat ini menjadi bahan perenungan manakala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Ada pertanyaan kaum jahiliyah yang mempertanyakan, bukankah orang yang lebih kaya, orang yang lebih memiliki sesuatu kemuliaan di masyarakat secara duniawi itu lebih pantas? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya pengangkatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah dititahkan jauh sebelum kehidupan alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya apa? Sejak awal rezeki memang dirancang tidak merata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah, dan justru di situ letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bukan hitungan matematis bagi kita. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang lain, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini alternatif betapa takaran rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah, boleh jadi Allah memberikan satu alternatif lain. Maka dari itu, renungan kita yang kedua dengan paradigmanya adalah rezeki kita sudah ditulis sebelum kita lahir, bahkan jauh sebelum niat kita untuk mencari rezeki. Hal ini tentu bukan menjadi sesuatu yang bersifat fatalisme bagi kita. Ikhtiar merupakan satu kewajiban bagi seorang hamba. Sebagai makhluk kita wajib berikhtiar dan berdoa, dan itu adalah sunnatullah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala kataballahu maqadir al-khalaiq qabla ay yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sana. 50.000 tahun yang lalu sebelum kita dilahirkan, takdir kita semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim tidak merasa letih. Ibnu Qayyim merasa tenteram dan tenang, karena semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita terima hari ini bukanlah hasil dari perlombaan kita beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu, berkompetisi dengan tetangga atau dengan rekan sekerja kita. Rezeki yang kita dapat pada hari ini adalah merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ketiga adalah rezeki tidak akan tertukar. Ungkapan ini masyhur di kalangan masyarakat, bahkan para salafus saleh mengatakan rezeki tidak akan pernah tertukar. Ini adalah prinsip para ulama kita, bukan sebagai penghibur melainkan sebagai pondasi ketenangan batin kita. Prinsip ini sering diulang-ulang dalam berbagai nasihat para ulama, nasihat para asatid, betapa rezeki memang tidak akan pernah tertukar. Jika logikanya demikian, iri dengki yang kita hasutkan kepada orang yang lain menerima rezeki itu merupakan membuang energi yang sia-sia. Maka dari itu, rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti akan datang kepada kita, tentu dengan segala konsekuensinya. Yang keempat adalah rasa iri pada rezeki orang lain bukan sekedar bukti kita kurang bersyukur atas karunia nikmat Allah, melainkan bukti kita sedang mempertanyakan pembagian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Hal ini adalah bagian yang menusuk perasaan kita, betapa banyak kita mempertanyakan, kenapa bukan saya yang dapat? Kenapa bukan kita yang memperolehnya? Kenapa harus dia, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian kejujuran. Karena apa? membandingkan rezeki dengan merasa tidak terima dengan apa yang didapatkan oleh orang lain, bukan sekedar kebiasaan buruk yang natural sebenarnya. Diam-diam dia adalah orang yang merasa menggugat atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan salafun shalih bisa hidup dengan tenang bukan karena beliau tidak pernah merasa kekurangan, tapi merasa cukup atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam situasi keadaan bangsa saat ini kita mampu mensyukuri segala bentuk karunia nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Betapa banyak kita merasa kurang, menuntut sesuatu, padahal kita belum pernah menghitung berapa banyak karunia nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Nikmat kehidupan dan nikmat iman yang merupakan nikmat terbesar yang harus kita syukuri atas karunianya. Maka dari itu sifat qanaah itu merupakan sifat karakter umat mukmin yang seharusnya berada. Karena dengan qanaah orang akan merasa cukup, dengan kecukupan itu orang akan merasa lebih kaya dari apa yang diberikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bermunajat dalam situasi yang seperti ini. Kita jaga lingkungan kita, sekitar kita dalam keadaan kebakaran hutan dan lain sebagainya. Sebagai kaum mukminin kita bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Dan ini merupakan isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberinya kita nikmat sehat dan keafiatan, didukungnya kita untuk menjadi mukmin mukminah, didoakannya digolongkannya kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan senantiasa menjadi hamba-hamba yang istiqamah dalam ajarannya. Wasiikum nafsi bittaqwallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa jid wa

0: تقبل الله منكم.
1: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat, salasa marratin, tiga kali, tahawunan karena menyepelekan agama, tamahallahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala abasarihim, mata tertutup. Na'udzubillah. Summa bukman amyan fahum la ya'qilun.
2: Wahai Rasulullah, kenapa sih solat Jumat khusus laki-laki, jihad fisabilillah khusus laki-laki? Kami pun perempuan ini mampu ya Rasulullah. Tahu gak jawaban Rasulullah apa ibu bapak? Disuruh diam semua sahabat. Dengar pertanyaan ini perempuan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, kata Nabi Muhammad SAW. Dan wahai wanita, sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana bahwa sesungguhnya apa yang diwajibkan oleh laki-laki tidak diwajibkan oleh perempuan. Itu ada dasarnya. Kita laki-laki diwajibkan sholat Jumat, kita laki-laki diwajibkan jihad fisabilillah untuk laki-laki. Perempuan urus rumah tangga, urusin rumah, pahalanya sama seperti orang sholat Jumat, sama seperti dia jihad fisabilillah. Enggak harus ngangkat pedang, ibu ngangkat sapu aja di jihad. Enak gak jadi perempuan? Enak gak?
3: Barang siapa meninggalkan tiga Jumat, taba Allah ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, gak ada. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya, tanpa ada udur, lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat gak wajib, maka saya tidak sholat Jumat, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. Tiga Jumat, empat Jumat, lima Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir, tapi dosa gede.
4: Mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat, yang beliau tunaikan sholat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan.

empat amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah, barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna boleh. Mau banjan, mau bendek boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman. Selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul Kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul Kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Kalau Anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul Kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujibala. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah saya melihat ulama kita, para guru, para orang saleh yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata وأنفقوا مما رزقناهم. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa.

اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin berlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan.

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihud Dinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk sorga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Surat doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Iksina.
2: Iksina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa di jalinan udara, yang tentunya untuk kembali meningkatkan keimanan kita semua dan menunaikan suatu kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ingkar janji atau mengingkari janji. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, menepati janji adalah bagian dari iman. Barang siapa yang tidak menjaga perjanjiannya, maka tidak ada agama baginya. Maka seperti itu pula ingkar janji termasuk tanda kemunafikan dan bukti atas adanya makar yang jelek serta rusaknya hati. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalas. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik itu ada tiga. Apabila berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia ingkar. Dan apabila dipercaya, ia khianat. Seorang mukmin tampil beda dengan munafik. Apabila bicara, jujur ucapannya. Apabila telah berjanji, ia menepati janjinya. Apabila dipercaya untuk menjaga ucapan, menjaga harta, menjaga hak orang lain, maka ia menjaganya. Maka ia amanah. Sesungguhnya menepati janji adalah barometer yang dengannya diketahui orang yang baik dari yang jelek, orang yang mulia dari yang rendah. Mendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, orang-orang yang membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi salafus salih akan mendapati bahwa menepati janji dan ikatan perjanjian itu tidak terbatas hanya sesama kaum muslimin. Bahkan terhadap lawan kaum muslimin, orang non-muslim atau orang kafir sekalipun demikian. Sekian banyak perjanjian yang telah diikat antara Nabi SAW dan orang-orang kafir dan ahlul kitab dan musyrikin, tetap beliau jaga perjanjian itu sampai mereka sendiri yang memutus tali perjanjian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa alladhina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yudhahiru 'alaikum ahadan fa'timmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang musyrikin yang engkau telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi suatu apapun dari isi perjanjianmu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, terhadap model-model mereka seperti itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Pendengar, jika hal itu bisa dilakukan terhadap kaum musyrikin, tentu lagi kan lebih-lebih lagi terhadap kaum muslimin. Janji terhadap kaum muslimin tentu lebih harus dipenuhi. Kecuali perjanjian itu adalah perjanjian di atas kemaksiatan, tidak boleh dilaksanakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman." Dan kaum muslimin itu harus menjaga persyaratannya atau perjanjian mereka. Persyaratan perjanjian mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan. Dan kaum muslimin harus menjaga persyaratan perjanjian mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, di antara bentuk menunaikan janji adalah membayar hutang apabila jatuh temponya dan tiba waktu yang telah ditentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta manusia dalam keadaan berkeinginan ingin menunaikannya, membayarnya, niscaya Allah akan memudahkan untuk menunaikannya. Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa mengambilnya dalam keadaan ingin merusaknya, niscaya Allah akan melenyapkannya. Adapun dalam hal menunaikan nazar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat ke-7, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahaqqu syurut an tuwaffu biha mastahlaltum bihil furuj." Syarat atau janji yang paling berhak untuk ditepati adalah syarat yang kalian halalkan dengannya kemaluan. Yakni syarat atau janji yang paling berhak untuk dipenuhi adalah berkaitan dengan akad nikah, seperti mahar misalnya, dan sesuatu yang tidak melanggar aturan agama. Jika persyaratan tadi bertentangan dengan syariah, maka tidak boleh dilakukan. Misal, seorang wanita mau dinikahi dengan syarat laki-lakinya menceraikan istri pertama terlebih dahulu. Itu syarat yang batal, tidak boleh dilaksanakan. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, sikap mengingkari janji terhadap siapapun itu tidak dibenarkan oleh dinul Islam. Meskipun janji terhadap anak kecil, jika ini terjadi, disadari atau tidak, kita telah mengajarkan kejelekan dan menanamkan pada diri putra-putri itu perangai yang tercela, akhlak yang buruk. Abu Daud rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, yang mengatakan, pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah kami, tiba-tiba ibuku memanggilku dengan mengatakan, "Nak, kemari. Aku akan memberimu sesuatu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibuku, "Apa yang akan kau berikan padanya?" Ibuku menjawab, "Kurma." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kizbah." Ketahuilah, seandainya jika kau tidak memberinya sesuatu itu, maka ditulis bagimu sebuah kedustaan. Dalam hadis ini ada faedah bahwa yang biasa diucapkan oleh manusia untuk anak-anak kecil ketika menangis, seperti kalimat janji yang tidak ditepati atau menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak ada, itu perkara yang diharamkan. Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan di dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, "La yasluhul kadhibu fi jidd wala hazl wala an ya'id ahadukum waladah syai'an thumma la yunjizu lahu." Kedustaan tidak dibolehkan, baik dalam keadaan jid wala hazl, baik dalam keadaan sungguh-sungguh, serius, ataupun hanya bercanda. Tidak boleh salah seorang kalian menjanjikan anaknya dengan sesuatu lalu dia tidak menepati janjinya. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, menunaikan janji ada pada perkara yang baik dan maslahat, serta sesuatu yang sifatnya mubah, boleh menurut syariat. Adapun jika seseorang memberikan janji dengan suatu kemaksiatan atau kemabukan,

Biar igowan belaka, tak peduli dengan kehinaan yang disandangnya. Karena orang yang punya mental suka dengan kerendahan tidak akan risih dengan kotoran yang menyelimutinya. Allah mengingatkan di dalam firman-Nya di surah Al-Anfal ayat ke-55 sampai ayat 56. Inna syarrad dawab indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrati wahum la yattaqun. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman, yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dengan mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut akibat-akibatnya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ghadirin liwa'un 'inda istihi yaumal qiyamah." Bagi setiap pengkhianat akan ditancapkan bendera pada duburnya pada hari kiamat. Demikian indahnya wajah Islam yang menjunjung tinggi etika dan adab pergaulan. Ini sangat berbeda dengan apa yang disaksikan oleh dunia saat ini berupa kecongkakan Yahudi, Nasrani, dan musyrikin serta pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin. Saat menapaki sejarah, kita bisa saksikan para pengkhianat-pengkhianat perjanjian akan berakhir dengan kemalangan. Tentunya tidak lupa dari ingatan kita tentang nasib tiga kelompok Yahudi Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa, yang berkhianat setelah mengikat tali perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berujung dengan kehinaan. Di antara mereka ada yang dibunuh, ada yang diusir, ada juga yang ditawan. Nah, mungkin watak tercela itu sangat melekat pada diri mereka karena tidak adanya keimanan yang benar. Tetapi bagi orang-orang yang menambahkan kebahagiaan hakiki dan ditolong atas musuh-musuhnya, mereka menjadikan etika yang mulia sebagai salah satu modal dari sekian modal demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala dan terwujudnya harapan. Yakinlah, Islam akan senantiasa tinggi dan tiada yang lebih tinggi darinya. Demikianlah pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pembahasan tentang mengingkari janji semoga bermanfaat dan menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk senantiasa menepati janji-janji kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

berlatih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

0: Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang.
1: Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh.
0: Tenang, Pak.
1: Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah.
0: Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh.

yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jawa salat subuh masjid Raya Baitul Mutakin Islam Center Robin Segal Tim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberikan ketaatan, kesehatan serta keselamatan untuk kita bisa sama-sama hadir untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada salat subuh rutin setiap Jumat subuh dalam kajian kitab Nasuhul Ibad yang insyaallah akan disampaikan diuraikan oleh Mukarram Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insyaallah beliau akan sampaikan. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat iktikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Andi Faisal kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya ditakdirkan bisa ziarah
2: ke makamnya. Ya, pendengar resmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih hingga saat ini Anda masih tetap setia bersama kami di 107.3 FM Radio Dakwah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Dan sahib-sahib Anda mendengarkan tausiah agama, ceramah agama, ya rekaman tausiah pada subuh tadi di hari Jumat tanggal 18 September 2026 bersama dengan Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Baik, ini kita akan bersama-sama mendengarkannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسبي الله لديني، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بالسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند السؤال في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة الثانية، مقالة yang kedua daripada 8 nasihat. Jadi makalah ini berisi 8 nasihat. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, berkatalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Rasulullah plus mertuanya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ini termasuk orang yang seluruh hidupnya, hartanya ini dipergunakan untuk Rasulullah. Sehingga dikatakan hubbiba ilayya min dunyakum salas. Kalau Nabi bersabda hubbiba ilaikum min dunyakum salas, yang bikin aku senang tinggal di dunia ini, kalau seandainya dianggap dunia, itu ada tiga, kata Nabi. Yang pertama, kesenangan Rasulullah di dunia ini aktif, yaitu harum-harum. Ya, padahal Nabi itu biar kada memakai minyak harum, Nabi itu sudah harum. Keringat Rasulullah itu kadang, ya, keringat Rasulullah itu lebih harum daripada minyak harum. Makanya orang itu tahu kalau Rasulullah mungkin habis duduk di sini, Rasulullah lewat dari sini, itu orang mesti paham. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Tempat-tempat duduk atau perayaan-perayaan itu akan menjadi harum sebab adanya Rasulullah. Diketahui, oh ini badan Rasulullah ya. Kok tahu kamu? Ini sisa aroma harumnya itu masih ada. Ada peminyak harum yang niru kayak gitu, namanya ST. Ingatlah minyak harum ST, tahu? Nah, tahu minyak harum ST? Tanya aja sama tukang minyak harum, kan beli minyak harum ST gitu, atau goodbye. ST itu selamat tinggal. Jadi kalau orangnya habis lewat, biasanya kalau masih kumpul gini harumnya enggak nyengat, biasa-biasa harum. Tapi kalau orangnya lewat, itu aromanya ketinggalan. Tapi enggak kayak nak lewat. Kalau Rasulullah luar biasa ya. Jadi kalau Nabi itu senang minyak harum. Kenapa pakai minyak harum? Nah ini kita supaya mencontoh. Memakai minyak harum itu adalah diantara amaliyahnya idkhulu surur fi qulubil mu'min. Memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang beriman. Kalau pian duduk gini aja nah, kalau salat subuh ya, ada orang nang minyak harumnya nyaman, enak dihirup. terus ada di samping sampean, kira-kira sampean nyaman enggak? Assalamualaikum. Apa dia sholat aja Allahu Akbar, aromanya ini harum, seger gitu, enak. Kita berdampingan tuh seneng. Makanya sunnah kalau ijtima berkumpul kayak begini pian pakai minyak harum. Termasuk sunnah ketika ijtima begini, kita ini membersihkan diri, mandi. Nah, coba pian pas sholat subuh di sampingnya orangnya belum mandi, ada bersikat gigi, terus ketiaknya bau. Nah, pas bacaan suratnya panjang lagi, sajedah. Sama al-atalal insan lama pian berdiri beda-beda. Nah, itu maaf lah kalau memang baunya tidak, ketiaknya baunya kada nyaman betul, belum mandi terus berdaba di samping pian, tersiksa pian baunya nih ketiaknya. Maka waktu sholat gak bisa pindah pian. Ya, dua rakaat tapi suratnya pas panjang-panjang. Makanya masuk masjid sunnah harum-harum pian, mandi sunnah. Makanya ada namanya sunnah mandi Jum'ah. Ada tiga sunnah Rasulullah yang tidak pernah ditinggal. Rasulullah tidak pernah ninggal itu. Satu, mandi sunnah Jum'ah. Jadi sunnah Jum'ah itu mandi itu dikerjakan terus sama Rasulullah. Yang kedua, siwak. Nabi jarang meninggal pakai siwak ini. Yang ketiga, sholat sunnah witir. Ya, sholat sunnah witir. Jadi yang pertama minyak harum. Yang kedua, An-Nisa, istri. Jadi Nabi ini senang tinggal di dunia diantaranya karena ada istri, wanita. Kenapa? Ibadah paling enak, paling banyak, paling ringan itu punya istri. Banyak ibadah kita kalau punya istri itu bisa dikerjakan. Pian makan bersama. Nah, makan dengan istri. Selagi pian makan berduaan atau dengan anak-anak, maka Allah terus memandang pian dengan pandangan kasih sayang. Sebagaimana keterangan di dalam kitab Muntakhab An-Nafisa. Kau duduk dengan istrimu, tentunya duduknya manfaat, bekisahan, walaupun bekisahan. Nabi aja kadang tidur di pahanya istrinya kok. Rasulullah itu enggak tidur di pahanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tidur memanja-manja, kada tegang-tegang juga. Hah? Sekali-kali bang pian guringan di paha bini. Ya. Rasulullah itu lihat di dalam Muhammad insanun kamil, duduk mesra Rasulullah. Tidur di pahanya istri sambil dilus-lus rambutnya gini. Nah, kau duduk dengan istrimu lebih utama daripada engkau beiktikaf di dalam masjid. Ya, duduk aja. Memandang wajah istri rahmah. Mencium istri seperti mencium Hajar Aswad. Pian kalau cium Hajar Aswad lawas pian, umroh kadang-kadang setahun sekali alhamdulillah. Di rumah pagi siang malam cium ae bini pian terus-terusan. Hajar Aswad, Hajar Aswad, Hajar Aswad, Hajar Aswad, Hajar Aswad. Apalagi bininya hitam, bah ya cocok sudah. Ya. kau pegang tangan istrimu, Allah berikan 10 kebaikan. Ringan. Jadi kalau bahasanya nah ibadah kita ini kalau non-stop pasti ada kekurangan kita. Ibadah kita non-stop pasti ada kita kesulitan. Contoh, Pian ini senang baca Quran. Sudah saya bilang lah, Pian senang baca Quran. Seberapa tahan Pian baca Quran? Bisakah Pian baca Quran mulai jam 9 sampai jam 3 malam? Jam 9 sampai jam 3, berarti 6 jam. Tahanlah Pian bacaan Quran terus. Eh? Pian senang, senang itu berarti enjoy. Baca 6 jam Quran, tahanlah Pian. Tidak tahan. Sekarang orang senang sholat. Tahanlah Pian sholat mulai jam 9 malam sampai jam 3, berdiri ruku terus. Tahan. Tidak tahan. Sekarang ibadah dengan istri. Istri tidur, kita tidur. Kita pegang tangannya. Kau pegang tangan istrimu, Allah berikan 10 kebaikan sekali pegang. Kalau megang aja jangankan 6 jam, seharian aja bisa, Bang. Orang megang gini aja. Gus Dur itu seumur hidup, Ibu Sinta itu ditanya sama Kick Andy, apa kenangan ibu dengan Gus Dur selama rumah tangga sampai beliau meninggal. Kata beliau, kenangan sama Gus Dur yang tidak pernah kulupakan mulai menikah sampai beliau meninggal. Setiap kalau kami tidur berdua, kalau tidak luar kota dinas, artinya masih di rumah, arti tidur dengan istri, beliau mesti pegang tangan saya. Ini kayaknya ngapain pegang, ternyata hadisnya ada. Kau pegang tangan istrimu, Allah berikan 10 kebaikan. Bah, nih. Kemudian, idza anaqaha, sampai berpelukan. Nah, tidur nganggur-nganggur, tangan laki langsung merangkul, meragap bininya guring. Walaupun stumat. Walaupun ibaratnya kada sadar juga merangkulnya orang guring. Tapi memang kebiasaan kalau pas bangun dikit gitu sadar cariin bininya dirangkulnya. Kataballahu lahu mi'ata hasanah. Allah catat bagi orang itu 100 kebaikan. Meranggap sekali aja 100 kebaikan. Satu kebaikan lebih baik dari dunia beserta isinya. Satu kebaikan lebih baik dari dunia beserta isinya. Wa idza anaqaha kataballahu mi'ata hasanah. Wa idza jama'aha, kalau sampai suami berhubungan istri dengan istrinya. Semua malaikat dikasih pulpen, disuruh nyatat kebaikannya. La yasiful wasifuna illallah. Tidak ada yang tahu kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada si laki ini dan si bini illallah, kecuali hanya Allah. Makanya termasuk maaf-maaflah ini, mandi junub Pian itu dibanggakan loh sama Allah. Dibanggakan kepada siapa? Seluruh malaikatnya Allah. Mandi junub dibanggakan Pian. Dan setiap percikan mandi wajib kita, Allah jadikan malaikat yang mendoakan kita sampai hari kiamat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah bikin, kata Allah kepada malaikat, aku mau bikin khalifah di permukaan bumi. Malaikat langsung spontan, qala inni ja'ilun kun fil qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Ngapain ya Allah Pian mau bikin makhluk yang di dunia berkelahi aja, bertimpasan, bertumpahan darah. Coba kami nanang tinggal di dunia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini sudah jelas ya Allah memuji Pian terus, tidak berhenti-henti. Coba kami nang tinggal di dunia ibaratnya. Dijawab sama Allah, qala ini alamma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada apa yang kau ketahui. Termasuk yang dibanggakan ini mandi junub, Pak. Begitu sampean habis hubungan suami istri mandi gini, Allah katakan kepada malaikat, tuh malaikat lihatin hambaku yang kuciptakan. Habis hubungan suami istri aja, dia mandinya pun menyebut namaku. Ada enggak satu makhluknya Allah yang mandi kayak pian kalau habis kawin, habis hubungan suami istri? Ada enggak? Enggak ada. Cuman pian aja. Kalau kawinnya semuanya pangkayam kawin, kucing kawin, kawin aja. Sekarang mandi gak ada dia? Pian mandi, bismillah. Nawaitul ghuslah lirafa'il hadasil akbari anil janabah lillahi ta'ala. Pure, pure. Karena Allah mandinya. Nah, dibanggakan pian di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, ujar Nabi, waju ilatis sholah qurratu aini. Nang aku paling seneng tinggal di dunia ini adalah yang menjadi penenang jiwaku adalah ketika sedang sholat. Dan Nabi itu tidak ada semuanya hitungan dunia. Semua yang dilakukan Rasulullah itu bernilai akhirat. Bernilai akhirat. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar menyahut, ya Rasulullah, sadaqta, benar pian ya Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya. Nah, yang menyebabkan aku ini senang tinggal di dunia. Pertama, ya, hartaku semuanya kugunakan untuk engkau ya Rasulullah. Jadi hartanya Sayyidina Abu Bakar itu semuanya untuk perjuangan Nabi Muhammad. Makanya ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebajikan daripada Allah sampai kalian rela menginfakkan sebagian yang kalian cintai. Bih, sahabat bulikan berjuang apa menginfakkan yang mereka cintai. Ada nang bawa sedikit sedikit sedikit sedikit sedikit sesuai kemampuan. Sayyidina Umar datang membawa separuh hartanya. Bih, kalau ada orang kayak gini luar biasa, separuh punya uang 100 juta 50 juta disedekahkan. Punya uang 1 miliar 500 juta diberikan. Begitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar datang nanya sama istrinya, kita punya apa? Kau punya gelang berapa, Ding? 2, Mas. Ambil 1. Cincin, Bang, ada 2. Sini 1. Dibawa, taruh di depan Rasulullah. Semua sahabat kagum. Ih, banyaknya Sayyidina Umar. Maka Nabi bersabda, hasanatu Umar, kebaikan daripada Sayyidina Umar ini, min hasanati Abi Bakrin, hanya sebagian daripada satu kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Makanya menurut orang ahli sunnah wal jamaah, orang yang terbaik di zaman Rasulullah setelah Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar, baru Umar, baru Utsman, baru Ali. Ini keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Jadi separuh, Pak. Ketika turun ayat itu, separuh hartanya diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi bersabda, hasanatu Umar, kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar hanya sebagian kecil daripada kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak lama Sayyidina Abu Bakar datang. Ternyata seorang Sayyidina Abu Bakar itu lebih kaya dari Sayyidina Umar. Maka hartanya 90% dibawa. Ibarat maaf lah kalau gambarannya. Nah, ding, kamu punya berapa gelang? Ada 10 mas, sini 9. Maulah bini kita di gitu kan. Punya gelang 10, 9 kasihkan. Punya cincin 10, 9 dikasihkan. 90%. Begitu datang diberikan kepada Nabi Muhammad. Wah, kelihatan sudah. Maka Nabi bertanya, apa yang kau sisakan ya Abu Bakar? Allah wa Rasuluh. Yang disisakan Allah dan Rasulnya. Jadi hartanya dibawa semuanya, Allah dan Rasulnya. Artinya yakin dengan jaminan Allah, yakin dengan jaminan Rasulullah. Apa yang kata difirmankan Allah, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Ini jaminan Allah. Apapun yang kau sedekahkan dari kebaikan, itu pasti diganti sama Allah. Pasti sampai sedekah-sedekah ini diganti sama Allah. Ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum billaili wan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambata sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Diganti. Kemudian yakin dengan jaminan Rasulullah, mana kosomalun min sodakoh, tidak berkurang harta gara-gara sedekah. Bal yazdad. Ini kan yakin nih. Bal yazdad. Diulang 3 kali. Tetapi tambah. Jaminan Rasulullah. Di antaranya jaminan Rasulullah lagi, di waktu pagi hari 2 malaikat bertemu, mereka saling berdoa. Yang satu berdoa, yang satu mengaminkan. Ya. Allahumma ti munfikon khalafan. Satu malaikat berdoa, doakanlah, yuk. Ya Allah, berikanlah orang nang suka memberi, munfik, orang nang sedekah, kholafan, ganti yang baik. Itu doa malaikat. Nang satunya ganti lagi, sudah, ganti satunya doa, nang satunya mengaminkan. Allah mati mumsikan talafan. Ya Allah, jadikan orang nang menahan hartanya, artinya seke, rusakkan hartanya ya Allah. Makanya rusaknya harta itu ada 5. Nih. 1 bisa kebakaran, 2 kebanjiran, 3 dirampok, 4 penyakit. Supaya ngeluarin duit terus, kasih sakit sama Allah, ting. Sudah. Berangkat ke Jakarta, berangkat ke Malaysia atau Singapura, miliaran habisnya sudah. Maka di waktu sedekahnya sekeknya luar biasa. Tapi karena takut mati, berapa aja dibayar. Apalagi dokternya ngancam, Bapak ini kalau jantungnya tidak dikati ini paling bertahan 3 hari bian. Kalau tidak lekas dioperasi, berapa operasinya? 2 miliar. Pas duitnya memang miliaran, dibayar tuh. Giliran dimintain sumbangan masjid, ngasih cuma 1 juta. Duitnya miliaran. Yang terakhir hartanya habis, di mana? jadi rempaan atau rebutan ahli warisnya. Kelahi, kalau enggak kelahi enggak apa-apa, Bang. Bakal ada dibagi-bagi aja, sudah ada bagi-bagi-bagi, anteng aman, sudah untung sudah itu. Tapi kalau satu aja nang kelahi tidak terima, apalagi sampai sidang yang sakit mayit. Ya. Innal mayyit yu'adzabu fi qabrihi ma yu'dhihi fi baitihi. Mayit itu disiksa oleh Allah gara-gara sesuatu nang mengganggu di dalam keluarganya. Makanya kalau bisa warisan itu yang kadada masalah. Biar nang meninggal ini nyaman, Pak. Ibaratnya gini loh, Pak. Pian ngelihat pian lah yang cari duit. Masih hidup pian, anak berkelahi gara-gara duit pian, sakit hati enggak? Nah, demikian pula kalau sudah mati. Nah, yang kedua, kata Sayyidina Abu Bakar, aku paling senang memandang wajah Rasulullah. Itu kesenangan saya terbakar, hartanya untuk Rasulullah dan Allah dan Rasulnya. Yang kedua kesenanganku, aku memandang wajahmu ya Rasulullah. Makanya saya terbakar ini orang yang tak tahan untuk jauh-jauh dari Rasulullah. Baru pas sampai rumah, galau, kepingin kumpul lagi sama Nabi, kepingin ngelihat Rasulullah. Itu saya terbakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, tentang kesempurnaan agama Islam, Abu Bakar itu selama 90 menunggu meninggalnya Rasulullah. Sebab Abu Bakar sudah tahu kalau Rasulullah akan meninggal. Turun ayat itu Abu Bakar sudah faham. Makanya beliau menangis di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, benarkah telah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, di hari ini aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku berikan sempurna nikmatku, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Ini turun ayat tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Langsung tanya, benar tuh turun ayat ini ya Rasulullah? Benar Abu Bakar. Langsung nangis Sayyidina Abu Bakar. Harusnya kan senang, agama Islam sempurna, Allah ridha. Tapi Sayyidina Umar menangis. Kenapa? Ya Rasulullah, idza tamma syai' bada'a naqsuh. Nabi, kalau apa-apa itu sudah sempurna, nang timbul kurangnya. Pian sempurna umur pian, maka nang timbul kurangnya. Apa sempurnanya laki-laki? Laki-laki ini sempurna umur 31 lebih 6 bulan. Separuh umur 63 set dibagi 2 31,5 itu sempurna umur pian. Bahasanya Pak, kuat-kuatnya pian itu umur 31. Memang kadang-kadang ada orang-orang kita begayaan itu, kalau laki-laki masih muda pandangan hidup bujur itu, kemanten baru mandang bini aja langsung hidup. Itu memang bukan gayaan, pandangan hidup. Sekali pandang langsung hidup. Orang gak ada bepandang aja langsung hidup, anak-anak halusin lah kalau guring pagi sarungnya gini. Nah, orangnya belum bangun, itunya sudah bangun. Itu memang betul pandangan. Nah, kalau sudah 40 ke atas, kadang-kadang mulai usaha. Usaha hidup. Nang sudah umur 50 tahun, kadang malam Jumat nukar. Makanya malam Jumat toko jamu itu banyak kai-kai nang nukar, bejejer. Nah, kalau sudah tambah akhir 60 kali, sisa-sisa itu memang betul sempurnanya gitu. Ibarat kalau maaf lah, pian ada pompa air, kalau katanya ada di situ 20 meter, artinya semburannya 20 meter aja, shoot kalau sudah 20 meter dia tidak akan mungkin 21 meter. Kalau sudah 20 yang ada dia akan turun airnya 19. Air mancur itu nah, dia tuh mancur kalau nyembur kalau paling mentok batas 20 meter, dia tidak akan bisa 21. Sud, nanti dia langsung seteko dia ke bawah air, turun dia. Kayak umur kita, dari kecil kita ini lemah, kuat, kayak matahari nah. Mentok diam 12, nanti kalau kesana bukan tambah panas, tapi dia makin redup, makin dingin, jam 4 makin dingin, jam 5 makin dingin, kada panas, 5, 6 tenggelam. Ya kayak gitu sudah umur kita. Ini pagi kalau ini malam. Ini bayi kita lemah, kuat, dan ini baru lemah. Allahulladzi khalaqakum min dha'fin, Allah jadikan kalian awalnya lemah, summa ja'ala min ba'di dha'fin kuwah, kemudian kokoh dan kuat, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, kemudian kau makin melemah, wasyaibah, ada tambahannya, lemahnya waktu bayi dengan lemahnya waktu tua kada sama. Nang waktu bayi lemah tapi kada beuban, nang sini lemah ditambah oleh Allah wasyaibah dan kau beuban. Pahamlah kita. Nih, beuban semuanya ini sudah ini beuban juga ini dikira kada. Artinya sudah mulai lemah juga. Ya, lemah. Nah, seperti itu. Nangis Sayyidina Abu Bakar, idza tamma syai' bada'a naqsuh. Nang kalau semuanya itu sudah sempurna ya Rasulullah, nang timbul akan kurangnya. Kalau sudah begini ya Rasulullah, yang membawa wahyu tidak membawa wahyu lagi. Yang menerima wahyu akan kembali kepada yang menerima wahyu, yang memberikan wahyu, yaitu Allah. Nabi katakan sadaqta. Semenjak itulah Sayyidina Abu Bakar itu sering menangis. Sampai pernah menangis bikin orang menangis. Tahu lo pian? Sayyidina Abu Bakar itu menangis bikin orang menangis. Rasulullah jarang ketemu Sayyidina Abu Bakar, nanyakan mana Abu Bakar, la adri ya Rasulullah, coba dipanggil, liatin, ternyata di rumahnya Abu Bakar sedang menangis, nangisannya itu menyayat hati betul, takut berpisah dengan Rasulullah, sehingga orang yang datang ikut menangis, datang lagi ikut nangis, namanya buka al-hazin. Tangisan kesedihan. Ya. Yang ketiga, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang penyebab aku ini senang tinggal di dunia, yaitu anak putriku berada di bawah naungan Rasulullah, artinya jadi istrinya, dan dikabulkan Allah. Salah satu putri Sayyidina Abu Bakar dinikahi oleh Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti diterangkan pada pertemuan yang akan datang. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunia wal akhirah, semuanya diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga nunjukkan kepada kita, kita enggak bisa mandang rendah orang, kita enggak bisa jelek-jelekin orang, karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni, wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat orang yang dimurkai oleh Allah berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dia hadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa makna. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya.

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
1: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

Dan siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: بِجَنَّتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan tujuh langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati taqati wassalati alqa'imah hadhihi syahri muhammadin alwasilata walfadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad hafita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

0: Enggak,
1: kenapa?
0: Tadi enggak sholat asar sekalian aja. Enggak gitu.
2: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.

ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: أصحاب من يبغي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita kembali berjumpa bersilaturahim dan tentunya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali beraktivitas sampai dengan berakhir masa hidup kita di dunia ini, mencari bekal, dan semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Hari ini kita telah masuki hari kedua insyaallah di bulan Dzulhijjah tahun 1440 Hijrah. Bermula kita akan masuk pada pembahasan yang baru, karena kita telah menyelesaikan pembahasan fikih salat dan kami pandang ini tuntas kami sampaikan. Tinggal barangkali yang baru bergabung bisa mereview tayangan-tayangan yang lalu, atau nanti insyaallah kita akan buatkan yang lebih spesifik sehingga mudah untuk diikuti. Dan kita akan masuk nanti kepada bagian yang sangat penting terkait dengan Al-Quran. Saya mencoba membagi isi Al-Quran untuk bisa disampaikan dalam setiap beberapa kesempatan sehingga nanti itu mudah untuk diamalkan. Jadi dalam setiap ta'lim yang akan kami jalani selama setahun di beberapa tempat yang rutin, kita akan bagi kajian-kajian tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Jadi nanti insyaAllah dalam setahun dua tahun di beberapa tempat ini, dan itu kemudian terekam, bisa selesai kajian Al-Qurannya sehingga mudah kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan. Karena hari ini hari yang khusus dan dia punya hukum sendiri, beda dengan hari-hari lain, bulan-bulan lain. Karena itu khusus untuk pertemuan pertama ini di bulan Dzulhijjah, saya hanya akan membahas dulu hukum-hukum terkait dengan Dzulhijjah agar kita bisa amalkan hukum ini tepat di hari sekarang kita berada sampai menjelang Idul Adha. Saya khawatir kalau kita kemudian tidak membahas ini, ada kemuliaan-kemuliaan sunnah-sunnah yang seharusnya kita dapati di tahun ini tidak mampu kita amalkan karena harus menunggu di tahun yang akan datang, dan tahun depan belum tentu hidup gitu. Ya, itu persoalannya. Karena itu khusus materi hari ini adalah bahasan spesifik tentang sunnah-sunnah di bulan Dzulhijjah. Ini materi khusus yang memang disampaikan pada kesempatan ini saja yang terkait dengan sunnah-sunnah di bulan Dzulhijjah. Adapun nanti kajian tafsirnya kita akan buka di pertemuan berikutnya. Langsung kita mulai dengan surah sesuai dengan nama masjidnya, yaitu surah An-Nur. Ya, itu insyaAllah kita bahas di pertemuan untuk berikutnya. Sekarang kita akan kaji khusus tentang materi sunnah-sunnah di bulan Dzulhijjah. Baik, kita mulai bagian yang pertama. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518 yang meriwayatkan sahabat Jabir bin Abdullah. Maaf, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemuliaannya dulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang kedua, masih di Al-Bukhari, nomor hadis 4406. Nomor hadis 4406. Juga terdapat di hadis Muslim. Jadi Al-Bukhari ada, di hadis Muslim ada. Di Al-Bukhari kitabnya Al-Baghazi, ya. Nomor hadis 4406, di hadis Muslim nomor hadis 1679. Yang meriwayatkan sahabat Abu Bakrah. Kita ambil dua ini dulu, nanti setelahnya kita diskusikan terkait dengan hukum kurban, dan boleh nanti Anda kalau ada pertanyaan kita selesaikan di jeda waktu kita sampai selesai batas ta'limnya. Baik, di Al-Qur'annya jadi dua ini bisa ditafsir menjadi tafsir dari surah ke 9 ayat 36. Quran surah 9 At-Taubah ayat 36. Saya belum masuk ke ibadah kurban ya, saya baru masuk ke sunnah di bulan Dzulhijjah. Sudah? Baik, kita mulai bagian pertama. Al-Bukhari nomor hadis 518 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan oleh sahabat junior. Sahabat kecil junior. Ya, saya sebut junior karena memang di kehidupan Nabi ini sampai Nabi wafat usianya baru 15 tahun. Ya, sampai Nabi wafat usianya baru 15 tahun. Saya ambil usia yang paling tinggi karena dari riwayat mengatakan 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Saya ambil riwayat yang paling tinggi, 15 tahun. Nah, ini dari kecilnya oleh ayahandanya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi, beda usia 3 tahun dengan Nabi, itu sering diajak ke majlis ta'limnya Nabi. Sering dibawa. Memang ini menarik ini ya. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu belajar hadis, saya sarankan jangan langsung pada isinya, matannya, materinya, substansinya. Kadang kebanyakan orang sekarang tuh belajar hadis langsung ke isinya. Innamal a'malu binniyat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bagus memang, tapi bagus lagi akan lebih istimewa kalau dicari siapa yang meriwayatkan hadis ini. Lalu dari situ belajar orang ini siapa, apa inspirasi yang bisa kita dapatkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anaknya Abbas, padahal namanya Abdullah. Namanya Abdullah, tapi dipopulerkan ayahnya gitu, orang tuanya. Ibnun anak laki-laki, Abbas bapaknya, anak laki-lakinya Abbas. Pertanyaannya kenapa bukan nama anaknya yang disebutkan, tapi nama orang tuanya? Nah, dalam ilmu hadis, kalau ada nama anak dilekatkan kepada kedua orang tuanya, maka diantara pesannya adalah ada kriteria orang tua yang sangat baik, ada pekerjaan orang tua yang mulia yang ingin diberikan pesan lewat hadis ini. Saking hebatnya orang tua bisa mencetak anak ini, nama orang tua akan terus terbawa dalam kehidupan, bahkan dalam setiap doanya. Bayangkan, jadi kalau ada orang tua berikhtiar mendidik anaknya dengan baik, ya maaf, kemudian dia jadi ahli Quran, ahli hadis, hafal Quran, hafal hadis, apapun yang dia ajarkan kemudian hari, yang dia sampaikan, itu setiap hurufnya orang tua akan dapat bagian pahalanya. Karena itu ketika Abdullah menghafalkan hadis, diajak bapaknya, diajak belajar, sampai hafal 2000 hadis, bayangkan. Bapaknya yang ngantar, hafal 200 hadis. Anaknya yang diajak sambil main, itu masih kecil tuh, diajak ke taklim Nabi, kadang merangka-rangka, dengar-dengar. Anak kecil itu kan begitu. Dalam mainnya, itulah waktu belajarnya. Dalam rangka dia mendengarkan hadis Nabi. Jalan, jalan, jalan, sampai dipegang oleh Nabi, didoakan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mohon pahamkan ia tentang urusan agama dan ajarkan ia hal-hal yang mungkin sulit dimengerti oleh orang lain. Wa 'allimhu ta'wil, sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami. Ibnu Abbas. Ya, makanya di antara sunnah bagi orang tua kekinian, kalau kita ingin amalkan belajar dari riwayat ini, ayo apapun profesi Anda, kalau ada waktu untuk belajar bawa keluarganya. Bawa anaknya. Mungkin yang hafal Quran bukan ayahnya, mungkin anaknya itu nanti akan dapatkan barakahnya. Mungkin yang hafal hadis bukan ibunya, anaknya yang kuat menangkapnya. Dan minta doakan. Nah, ini saya bingung orang sekarang. Orang dulu ketemu ustaz, kiai, habib, ulama minta doa. Orang sekarang minta foto. Kok kenapa minta foto? Buat bukti ustaz hari kiamat. Minta doa. Minta gitu kan? Dan di situ tempat-tempat mustajab insyaallah. Mohonkan, minta kepada Allah. Orang tua masuk berdoa, ya Allah, jika bukan aku yang paham, maka jadikan anakku yang mengerti. Ya Allah, jika bukan aku yang ahli Quran, jadikan di antara keluargaku, keturunanku ahli Quran. Kalau bukan anaknya, cucunya. Bukankah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa? Ya kan? Yang didapatkan siapa? Yang jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad, saya sering katakan itu 30 generasi. Ya, yang berdoa dua orang nabi ini, ayah anak berdoa, yang jadi cicit keberapa gitu. Setelah 30 generasi setelahnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Jadi dua berdoa, ayah dengan anak, Quran surah kedua ayat 129 minta lahir seorang nabi di tempat yang sangat istimewa, lahirnya di samping Ka'bah. Nabinya paling istimewa, lahirnya di dekat tempat yang paling istimewa. Tidak ada yang lahir setelah itu di tempat yang istimewa dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang doakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Begitu jadi keduanya enggak hidup bersama. Tidak melihat gitu. Enggak nampak dalam kehidupan nyata. Nah, mungkin Anda juga begitu sekarang berdoa, ya Allah jadikan di antara keluarga saya ahli Quran. Mungkin bukan Anda. Mungkin anak Anda setengah juznya. Ada mungkin cucu Anda yang pertama setengah Qurannya, cicit Anda ahli Quran plus dengan tafsirnya. Ya. Tidak cukup dengan amin, berdoa. Minta. Nah, itu begitu. Nah, saya mau katakan begini, Abbas ini itu bukan ustaz. Tidak semua sahabat Nabi jadi ustaz. Ingat ya, ada yang diplomat, ada yang birokrat, ada yang pengusaha, banyak. Ada yang pendidik, ada. Tapi dahsyatnya mereka, itu semua sukses di bidangnya. Dan berkah. Bahkan banyak di antara mereka disebut lewat lisan Nabi SAW sebagai bagian dari ahli surga. Pengusaha ahli surga, Masya Allah. Diplomat ahli surga. Birokrat ahli surga. Kenapa dengan profesi yang telah ditampakkan pada kita sebagai miniatur hidup, profesi Anda sekarang kenapa enggak dibawa nilainya ke dunia kekinian? Tarik itu, Anda apa pekerjaannya? Pengusaha, Abbas ini pengusaha. Pedagang, beliau pedagang. Tapi visinya tuh sampai ke akhirat gitu. Ini orang pertama yang dibebaskan oleh Nabi dari riba. Ketika menjauhi riba, tinggalkan semuanya, bisnisnya itu naik keuntungannya berkali-kali lipat. Tapi kekayaan ini tidak membuat beliau kemudian loba dengan urusan dunia. Ingatnya malah akhirat. Saya kalau gak dikasih Allah begini, gak mungkin jadi begini. Karena itu saya khidmatkan anak-anak saya untuk bisa menguatkan nilai keislaman sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur. Anak yang pertama kemudian Fudail. Fudail itu dikhidmatkan untuk membantu Nabi karena dia sudah menjelang dewasa. Sampai nanti saat Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Sayyidah Aisyah, bukankah riwayat Al-Bukhari mengatakan beliau berwudu dulu? Ya kan? Wudu kan? Nanti wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Pertanyaannya siapa yang bawakan air wudunya? Fudail Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anaknya Abbas yang pertama, Fudail. Nanti anak bungsunya karena dia mulai masih kecil tuh diinvestasikan untuk jadi ahli ilmu. Bapaknya enggak apa-apa, pedagang, pebisnis, enggak setiap waktu ikut majlis Nabi, weekend datang belajar dari Nabi sampai hafal 200 hadis. Anda kebayang enggak paman Nabi, keluarga Nabi, dekat dengan Nabi, ya, pedagang, pengusaha, tapi masih mikirkan akhirat, masih sempat ngapalin 200 hadis. Padahal keluarga Nabi, sedangkan keluarga Nabi yang beriman bersama Nabi di surga. Keluarga Nabi beriman bersama Nabi di surga, masih sempat ngapalin hadis, 200 hadis. Sesibuk-sibuknya akhir pekannya datang ke majlis Nabi belajar hafal hadis 200. Antum paman Nabi bukan. Huh? Tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, surga belum jelas. Sesibuk apa dengan dunia yang akan kita tinggalkan itu? Kalau bukan Anda yang tinggalkan dunia duluan, maka dunia yang meninggalkan kita duluan. Digoyang gempa 7,4 skala Richter, keluar semua. Huh? Bagaimana dengan yang 74 skala Richter nanti yang akan muncul? Dan itu waktunya kita untuk mendekat kepada Allah, ingat-ingat. Ingat. Coba lihat ya, maaf ya, maaf. Kita bermohon pada Allah kemudahan. Kita mohon kepada Allah kekuatan untuk saudara-saudari kita yang terdampak. Dan ini pun Allah tampakkan kepada kita supaya nampak nilai keimanan kita. Peduli dengan doa, peduli dengan harta, peduli dengan perhatian. Dan di sini waktunya barangkali kita untuk berbagi dengan nilai-nilai kemuliaan. Bukan sekedar harta. Perhatian, doa, ya, dan sebagainya. Tinggalkan hal-hal yang buruk, berita-berita hoax yang menambah kegelisahan, tinggalkan semua. Nah, tapi poin yang lebih besar adalah, perhatikan ya, Anda mencari uang sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, bikin rumah mewah, mobil bagus, begitu dikasih 7,4 skala Richter, yang diralat kemudian jadi 6,9 skala Richter, Anda tinggalkan semua itu. Keluar semua. Gedung pekerjaan yang Anda bangga-banggakan itu, awal pertama kerja yang Anda foto di situ, Anda banggakan, saya kerja di sini, ini tempat kerja saya, Anda tinggalkan. Demi Allah saya katakan, tadi malam semua berita dihiasi dengan semua orang keluar ke jalan. Lari, pengen jadi orang pertama yang meninggalkan tempat itu. Padahal itu tempat, itu yang Anda banggakan. Itu yang Anda bangun. Saya sedang tiduran, terasa sampai Bekasi gempa. Anak saya yang dewasa, tadi 6 tahun, 7 tahun, bangkit. Buya, apa ini gempa? Ayo kita berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yuk kita keluar, lihat sebentar. Ya, kita lihat orang-orang katanya pada keluar. Kita lihat begitu keluar, anak saya yang pertama cuma bertanya, Buya, kenapa mereka lari keluar tidak berzikir? Kenapa mereka lari keluar tidak berzikir? Bayangkan, baru sedikit diberikan peringatan oleh Allah, paniknya luar biasa dan Anda sudah enggak peduli dengan dunia. Maka bagaimana ketika kiamat yang disebutkan itu terjadi? Wa ummihi wa abih wa fasilatihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Semua akan ditinggalkan dan enggak ingat lagi, enggak akan ingat ayah, enggak ingat anak-anak, enggak ingat ibu, enggak ingat kawan, semua menyelamatkan diri masing-masing. Kalau perlu ya Allah, saya pengen selamat tebus dengan semua orang di muka bumi ini. Maka hati-hati gitu. Mesti ada visi akhirat dari sebagian hidup kita yang kita siapkan. Jangan-jangan pulang bekal belum cukup. Belum cukup. Maka seperti Abbas, walaupun beliau pengusaha, sempat bawa anaknya dihadirkan untuk ikut taklimnya, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan di antara hadis yang dihafalkan ini yang kita bahas sekarang. Setiap orang bahas, ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang, setiap disebutkan hadis ini, bukan cuma anaknya, bapak, ibunya mendapat bagian dari pahalanya. Saya mau tanya pada Anda, berapa bekal yang sudah kita kumpulkan jika kelak kita diambil oleh Allah untuk kembali kepada-Nya? Makanya tiap hari itu bayangkan, kalau hari ini saya wafat, kira-kira bagaimana? Dan itu niscaya gitu. Ya, jangan sampai malu di hadapan Allah. Ya. Saya sering katakan sampai Kamis malam Jumat kemarin, saya katakan pada kawan-kawan kita semua, maaf ya, maaf sekali lagi. Anda di dunia saja berbuat buruk, itu malu pulang untuk menatap kedua orang tua. Anda orang tanah kusir, merantau sampai ke Sumatera, sampai ke Jawa ke sana. Ternyata di tempat itu Anda dikenal sebagai pelaku kriminal. Di sini merampok, membunuh, ya mohon maaf, mabuk dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, dengan status itu yang sudah menyebar, apa masih Anda berani menatap wajah ibu Anda dan pulang ke tanah kusir? Ibu yang telah melahirkan, mengandung Anda, berani enggak natapnya? Berani enggak natap wajah ayah Anda yang telah berpeluh kesah untuk bisa merawat Anda dengan peluh keringatnya, segalanya, dan Anda berbuat sesuatu yang buruk untuk didengar oleh keduanya? Natap wajah orang tua yang enggak berani, dan Anda berani pulang kepada Allah dalam keadaan penuh dengan kotoran? Apa enggak malu menghadap Allah dalam keadaan kotor dan disaksikan oleh semua penduduk langit dan bumi? Oh, ternyata si pulang ini begini gitu. Oke, perbaiki. Perbaiki. Nah, cara memperbaikinya diantara aja adalah mulai meninggalkan segala yang kotor dan sekarang perbaiki untuk membuat yang lebih baik lagi. Nah, ini waktunya yang paling dahsyat, paling hebat, dan ini cuma 10 hari. Cuma 10 hari dan sekarang sudah kita masuk hari kedua. Hari pertama sudah lewat kemarin. Dimulai di hari Jumat. Jadi kalau enggak dapat di

Muhammad, ya Allah satukan. Saya kadang suka terbayang begini gitu. Ini ada ibu yang bawa cucunya, orang tua bawa anaknya masih bayi digendong. Apa terbayang gitu saat hari kiamat kita berpisah? Anda di taklim aja teriak nangis, langsung Anda kejar. Bagaimana ketika anak itu tiba-tiba misalnya harus dibawa ke neraka? Apa enggak? Apa sanggup Anda menatapnya? Terus kalau Anda yang masuk, apa anak itu sanggup menatap Anda gitu? Kita mesti berpikir sampai ke sana. Dan satu saat kita pulang gitu. Cobalah teman-teman, berpikir lebih jauh lagi. Ada cucu, ada anak yang kita gendong, kita sayangi. Tiba-tiba dia teriak, tolong saya, tolong Pak. Dan Anda gak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya ada sesuatu bagian episode kita yang mesti berubah. Kaya silahkan, harus kaya. Ya, jadi punya kedudukan silahkan, capai yang paling tinggi. Tapi ingat, kaya soleh. Pejabat soleh. Punya nilai di sisi Allah. Jadi saat pulang kita bangga. Itu poinnya. Ma minal ayyam. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, ya'ni al-ayyamul ashru. Qala ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa man kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Satu kali Nabi pernah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Ini informasi yang sangat penting. Ma min ayyamin. Tidak akan pernah ditemukan perjalanan hari-hari dalam setahun. Al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah. Saat kita beramal soleh di hari itu, maka nilainya langsung naik menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. InsyaAllah. Jadi ada beberapa hari dalam setahun. Jadi kalau kita ambil misalnya hitungan Masehi 365 hari atau hitungan Hijriah kurang lebih 357 hari misal, ya itu ada beberapa hari saja yang saat kita beramal soleh, saya tuliskan di kuncinya, ya ingat ya, lihat tulisannya soleh bukan salah. Nah, saya tuliskan ke bawah yang salah nih. Saya juga ingin luruskan, Muhammad salah. Nah, bukan Muhammad, salah dia. Oh, karena salah dribel, salah nembak, jadi Muhammad salah. Bukan. Itu tulisan bahasa Arabnya solah. Solah dari kata saleh. Jadi kalau ditulis, jadi gini, saleh. Ya. Lihat sini. Amal saleh. Saat dikerjakan amal saleh di hari-hari ini, pertama, naik statusnya menjadi amal yang dicintai Allah. Masya Allah. Nanti saya tunjukkan apa akibatnya, apa dampaknya kalau sebuah amal langsung dicintai oleh Allah. Jadi begini, untuk perbandingan, amal soleh itu kalau dikerjakan pasti bernilai pahala insyaallah. Bernilai pahala. Paling standar, paling minimal itu 10. Ya, paling standar, paling minimal berapa? 10. Ketentuannya di Quran surah ke-6 ayat 160. Ketentuannya di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang punya nilai pahala. Hasanah itu kebaikan yang punya nilai pahala. Ya, punya nilainya. Jadi di dunia dituliskan pahala, di akhirat diberikan kemudian bagiannya. Di tulisan pahala dunia, akhirat ke surga nilainya. Makanya ketika di dunia cari amalan yang punya nilai pahala supaya saat di akhirat diberikanlah nilai pahala itu. Karena itu sering kita berdoa, di dunia dapat amal berpahala. Amal berpahala namanya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di akhirat diberikan, wa fil akhirati hasanah. Kalau sudah dunia hasanah, akhirat hasanah, semua dapat, maka sudah neraka enggak usah dipikirkan. Wa qina adzabannar. Sudah terbebas dari neraka. Itu yang sering kita mintakan kepada Allah. Karena itu sering disebut sapu jagat. Ya. Sapu semua yang jelek-jeleknya, jagat dapatkan nilai keistimewaannya dimanapun kita tinggal. Ya, Quran surah kedua ayat 201 paling kanan sebelah bawah itu yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik, jelas sampai sini? Nah, ini poinnya, setiap amal soleh itu 10. Man jaa bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu kebaikan punya poin pahala, maka setiap kebaikan itu poinnya 10. Misal salat. Sholat, sekali sholat di luar berjamaahnya, ya. Jadi baru Anda datang tunaikan sholat. Itu kalau Anda sholat sendirian, bukan di masjid, sholat, selesai sholat dapat poin 10. Karena itu sholat disebut hasanah. Dari mana tahunya

Ustaz, Quran surah ke-11 ayat 114. Misal contoh salat. Saya tajamkan dulu dengan detail supaya paham kita. Quran surah 11 ayat 114. Ya, surah Hud. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan salat dari mulai 2 titik siang sampai dengan ke malam, subuh sampai ke asar, maghrib sampai ke isya. Ya, lihat innal hasanati. Sungguh salat-salat ini adalah perbuatan hasanat. Jamak. Dan dia bukan sekedar melahirkan pahala kata Allah, tapi bisa menggugurkan keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan di antara kedua salat itu, sepanjang bukan dosa besar. Jadi indah kata Quran, kalau Anda mau salat dengan benar, itu otomatis terjaga dari keburukan. Makanya enggak ada orang baru salat langsung bohong kalau salatnya benar. Mustahil tuh. Orang mau sholat itu, dia akan jaga perbuatan baiknya. Ya karena itu ketika orang kerjakan nilai kebaikan 10. Tapi ini tidak. Maaf ya, tidak. Baca Quran, satu hurufnya 10. At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Tapi yang ini, mohon izin ya, mohon maaf. Ketika Anda sampai di hari-hari ini, mengerjakan sholat dikerjakan. Baca Quran dikerjakan. Pahalanya bukan 10 lagi. Pertama, Nabi langsung menyebutkan, ini berita langsung dari Allah, disampaikan kepada Nabi. Nabi langsung menyebutkan, sebelum diberikan pahalanya, dinaikkan dulu statusnya. Amalannya langsung dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naik status. Anda sholat, apakah sholat itu dicintai oleh Allah? Belum tentu. Diterima, iya insya Allah, tapi dicintai, belum tentu. Maaf ya, baca Quran Anda berpahala, iya. Tapi apakah setiap bacaan Quran Anda disukai oleh Allah? Belum tentu. Dicintai oleh Allah? Belum tentu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu baca Quran. Saking cintanya Allah dengan bacaan Qurannya, malaikat pada turun. Di begitu dibacakan, goyang. Angin, pohon-pohon bergetar, goyang. Kaget beliau, berhenti, diam semua. Baca lagi, semakin kencang lagi. Akhirnya diputuskan berhenti. Langsung menghadap kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi saya baca Quran, angin bertiup kencang, pohon-pohon goyang. Saya khawatir ada sesuatu. Apa jawab Nabi? Saking indahnya bacaanmu, malaikat berebut mendengarkan bacaanmu. Kalau engkau teruskan, hancurlah kemudian tempat-tempat bangunan sekitaranmu. Saking banyaknya malaikat turun. Makanya di zaman sekarang, gak ada lagi yang seperti Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan kalau di Tanah Kusir ada satu orang aja begitu, hancur nih masjid. Hai nih, naik status. Nah kalau sudah naik status, saya belum bahas ini dulu. Mari kita bicara pahala. Maka nilainya, kalau amalan sudah dicintai oleh Allah, nilainya itu bahkan melebihi jihad fi sabilillah. Kita ambillah paling setara jihad. Sampai para sahabat mengklarifikasi, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, pahala jihad bagaimana? Kalau amalan ini tinggi, pahala jihad bagaimana? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah itu tak mampu menandingi amalan di hari-hari ini, spesifik. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bi dzalika min syai. Kecuali kalau ada orang berniat jihad, keluar dengan fisiknya, jiwanya, harta bendanya, kemudian setelah itu dia meninggal saat jihadnya itu. Maka itu yang enggak bisa ditandingi. Jihad itu banyak, jangan diartikan dengan perang saja. Tidak, saat ada situasi untuk membela Islam, membela keimanan, kita membela, kita berjihad, itu jihad dalam konteks peperangan. Tapi orang haji jihad. Bukankah orang haji berjihad dengan hartanya? Ya, dia nabung kan? Ada cukup daftar berangkat. Mudah-mudahan yang belum berangkat disegerakan oleh Allah. Ya, nah, itu tidak cukup dengan amin. Nabung. Siapkan. Nah, jadi buktikan ikhtiarnya, jihadnya, nabung harta. Setelah itu dengan fisik dia. Haji itu kan ibadah fisik digabung dengan harta. Ibadah ada 3 jenis. Ibadah fisik saja tanpa harta. Contohnya sholat. Sholat fisik saja, nggak pakai harta. Karena itu nggak ada orang sholat bayar. Bapak mau apa ke Tanah Kusir sini ke Anur? Mau sholat pak? Sholat apa? Duha. Berapa rakaat? Saya mau ambil yang 8 pak. Baik, setiap rakaatnya 50.000. Sholat ya sholat, selesai keluar. Ada ibadah harta, harta saja. Harta nggak pakai fisik. Gerakan nggak banyak, cuman keluarkan zakat, infak, itu ibadah harta. Makanya fisiknya nggak banyak. Ya paling-paling ada kotak, jalan, ambil, tukar, geser gitu kan. Dan itu bukan mobil-mobilan, sekali lagi. Itu ada impak. Masukin, geser, ibadah harta. Nah gabungan harta dengan jiwa, gabungan harta dengan fisik, ada menggabungkan keduanya. Contohnya apa? Haji dan umrah.
haji, umrah. Makanya pahala haji tinggi nilainya karena menggabungkan dua jenis ibadah tadi. Langsung kalau haji mabrur, benar hajinya surga jaminannya. Jihad dia. Dan tahu kan, belajar datang ke majlis ilmu itu bagian dari jihad fisik dan harta. Sama persis. Makanya ini gak main-main ya. Godaannya juga tinggi. Weekend mungkin Anda bisa pilih datang kemana-kemana. Tapi ini episode terpenting dalam hidup kita. Anda kalau niatnya benar, datang ke majlis ilmu, belajar dengan benar, wafat di situ syahid statusnya. Ya, mau begitu mas? Apa-apa. Kan kita gak tahu kapan pulang. Minimal alhamdulillah. Ya, saya tuh berharap meninggal waktu mengajar gitu. Masya Allah. Pengen begitu. Ya, meninggal mengajar. Ya kalau bukan gurunya muridnya dulu misalnya kan bisa. Enggak apa-apa, normal aja. Nah, ini statusnya ini. Nah, jadi apa yang kita kerjakan di hari-hari ini, itu naik status langsung, dicintai Allah, paling minimal jihad, jihad, jihad, jihad. Jihad itu kalau wafat statusnya syahid. Jadi maaf ya, tadi baca Quran setiap huruf 10. Sekarang kalau baca Quran nilainya jihad. Wafat sedang baca Quran syahid statusnya. Wafat sedang tahajud syahid statusnya. Wafat sedang mencari nafkah diniatkan karena Allah, syahid statusnya. Kalau benar dimanfaatkan hari-hari ini. Apakah hari-hari yang dimaksudkan? Ya'ni min hadhil ayyam, ya'ni ayyamul asyur. Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pahalanya banyak, Masya Allah. Kalau agama, masalahnya keyakinan. Bukan logika. Masalahnya keyakinan. Yakin tidak dengan keterangan Allah. Ini Allah yang menciptakan kita. Gini ya, Anda beli handphone. Terus tukang handphone terangkan. Kata tukang handphone, Pak, cara menggunakannya seperti ini, Bu. Begini, begini, begini. Future-nya ini. Kemudian kalau ingin melakukan misalnya panggilan seperti ini. Nulis SMS begini, WhatsApp begini. Yang nerangkan, yang bikin handphone-nya. Percaya nggak? Percaya. Bahkan kalau ada kerusakan di handphone, kita datang ke kantornya, kan? Sekarang Allah yang menciptakan kita, menerangkan pada kita, hey hambaku, melalui lisan nabinya, ini ada yang utama nih, mungkin kamu dosanya banyak, maksiatnya banyak, pengen tobat, pengen balik, merasa banyak dosa. Kan cara cerdasnya itu, kumpulkan amalan yang banyak untuk menutup dosanya. Itu caranya kan? Dosa 1000, cari amalan 1001. Supaya yang 1000 nutup yang dosanya, yang satunya dibawa pulang. Kalau bisa, dosa 1000, cari amalan 1000. Karena itu Nabi kasih konsep sedekah jariah. Sedekah jariah itu sedekah perbuatan baik yang saat dikerjakan pahalanya terus mengalir. Apa diantara cara cerdasnya? Punya modal 50.000. Dosa banyak. Bagaimana caranya 50.000 ini melahirkan pahala terus walaupun saya wafat? Belikan mushaf, kasih penghafal Quran. Atau berikan biaya pada penghafal Quran, suruh menghafal Quran. Begitu mushaf itu dibaca, modal cuma 50.000, dibaca oleh dia. Penghafal Quran itu mustahil baca Quran cuma sekali. Mustahil baca cuma satu huruf, pasti berulang-ulang. Alif lam mim. Dzalikal kitabu dzalikal kitabu dzalikal kitabu la raiba fi la raiba fi la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudan hudan hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa kali diulang, berapa huruf? Ketika dia baca, Anda mendapatkan bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Modal cuma 50.000. Cara cerdas. Jadi kalau kita mau beramal, cari sedekah jariah itu rumus. Ya, rumus. Dan itu indah. Dan penghafal Quran pun enggak akan lihat-lihat ada mushaf dia baca, dia akan lihat siapa yang ngasih. Siapa yang ngasih ini? Si fulan udah banyak diamalnya. Nun, dah simpan. Mana lagi yang ini? Enggak ada. Enggak ada. Paham ya? Ah, ini peluang besar. Sadar dosanya. Sadar amal sedikit, cari amalan yang saat dikerjakan tumbuh kemudian dua hal ini. Dosa hilang, hapus oleh Allah. Yang kedua, amalan langsung tinggi. Wah, statusnya diupdate. Dan update itu kuantum cepat, naik ke atas. Nah, sulit menemukan waktu-waktu ini. Di antara yang spesial itu 10 hari Dzulhijjah. Nah, saya mau terangkan pada Anda, kemuliaan bulan Dzulhijjah ini di 10 hari pertamanya itu menggabungkan dua hal sekaligus. Pengampunan dosa secara menyeluruh, bukan satu dua, semua. Awas ya, ingat baik-baik. Yang kedua, datangnya pahala dengan komposisi yang sangat besar, luar biasa.
Dari mana taunya ampunan dosa yang sangat besar dan tinggi ini? Kita buka dengan kalimat ahabbu ilallah, amalannya dicintai oleh Allah. Sekarang kita lihat kaidah cinta dalam Al-Quran. Awas, ini bukan kaidah manusia. Kalau manusia itu banyak teorinya, kadang diucapkan di lisan, di hatinya gak nyampe. Ya, aku mencintaimu, padahal tidak. Mau kemana sayang, ke hatimu? Padahal cari kuartek gitu kan? Dah, sini. Kurang. Yuk kita masuk, saya akan terangkan pelan-pelan supaya mudah dipahami. Maaf, teori dasarnya sudah paham? Nah, ya. Jadi sekarang kita, sekarang tanggal berapa? Nah, baik ya, tanggal 2 di bulan Dzulhijjah. Berarti hari kedua sekarang. Ada ke depan sekitar 8 hari lagi. Kayaknya terangkan dari sekarang supaya kita punya persiapan. Apa yang harus kita kerjakan? Jangan-jangan peluangnya ada, tapi kita nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Ya. Ini teori dasarnya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ada peluang amal soleh dicintai oleh Allah, kemudian nilainya sama dengan jihad. Ya. Turunkan. Kaidah cinta dalam Al-Quran yang dicintai oleh Allah. Quran surah ketiga, ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Di mushaf. Saya akan terangkan langsung pernyataan Allah, firman-Nya dalam Al-Quran. Kalau satu amalan dicintai oleh Allah, apa yang Allah berikan kepada orang itu? Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Muhammad katakan sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang serius mencintai Allah, fattabi'uni, buktikan cinta kalian dengan mengikuti semua petunjukku. Jadi kalau kita mencintai Allah, nah Allah berikan cara jalan untuk mencintai Allah lewat Nabi. Makanya kalau anda mencintai saya, kata Allah, maka ikuti Nabi ini. Itu jalan untuk mencintai Allah. Ya, mau misalnya ibadah, sholat, ikuti bagaimana Nabi membimbing sholat. Mau berkorban, ikuti bagaimana Nabi membimbing berkorban. Mau baca Al-Quran, ikuti bagaimana Nabi membimbing kita baca Al-Quran. Paham sampai sini? Nah, sekarang, bukan ini poinnya. Sekarang teruskan. Yuhbibkumullah. Jika orang mampu membuktikan cintanya kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Allah akan mencintai orang itu. Anda ikuti tuntunan Nabi, Allah akan cintai orang itu. Nah, saya akan berhenti pada kaidah ayat ini. Orang yang dicintai Allah, yuhbibkumullah, ketika seseorang dicintai oleh Allah, maka hal pertama yang diberikan oleh Allah bukan dunia. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai hamba dimaksud, maka Allah akan berkenan menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Yaghfir lakum dzunubakum. Orang tua cinta pada anak, maka anak akan diberikan mainan yang disukainya. Suami cinta pada istri, maka istri akan diberikan apa yang ia ingin harapkan dalam hidupnya. Istri cinta pada suami, maka ia akan mempersembahkan apa yang terbaik yang suami inginkan darinya. Tapi ketika Allah mencintai seorang hamba, bukan dunia yang akan Allah berikan kepadanya. Jadi kalau ada peningkatan dalam urusan dunia, harta bertambah, rumah makin mewah, kendaraan makin banyak, kedudukan meningkat, jangan dulu merasa kita sedang dicintai oleh Allah. Jangan simpulkan Allah ridha. Bagaimana tahunya Allah ridha dengan harta kita? Bagaimana Allah tahu, ya, kita tahu Allah ridha dengan kedudukan kita? Dari mana tahunya? Diukur dengan kadar ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau anda punya peningkatan harta, tapi saat bersamaan senang maksiat, artinya ada yang tidak berkah dengan harta itu. Allah tidak suka, tidak ridha. Hati-hati, mungkin istidraj. Sengaja dibuat banyak, banyak, banyak, banyak, banyak maksiatnya. Ketika banyak maksiatnya, banyak dosanya. Nerakanya paling dalam. Coba lihat. Nih ya, mohon maaf ya, izin nih. Tolong lihat baik-baik. Anda yang mengumpulkan banyak harta sampai saat ini, dari sekian harta yang dikumpulkan itu, berapa banyak harta yang sudah jadi ibadah? Saya kan sering sampaikan, buka dulu lemari pakaian, lihat dari pakaian yang dikumpulkan, ada berapa helai pakaian yang belum pernah dipakai ibadah? Pernah enggak ada kaos yang belum pernah dipakai sholat? Pernah enggak ada celana yang belum pernah dipakai untuk baca Al-Quran? Itu nanti akan bicara, dihisab loh. Bukan enggak dihisab, dihisab. Dihisab. Makanya sering saya katakan, kalau ada benda baru dititipkan pada kita, pakai dulu untuk ibadah. Pakai dulu. Beli pena, pakai dulu untuk nyatat hadis, nyatat ayat. Ya, dapat pakaian hadiah, pakai dulu, pakai sholat dulu walaupun sholat sunnah, pakai. Kaos, pakai kaosnya, tutup dengan kokonya, sholat, tutup dengan mukenanya, pakai. Alhamdulillah.
Dapat motor baru, bawa salat subuh, pakai salat subuh. Ya, keluar hilang. Ya apa-apa. Ya apa-apa. Namanya titipan. Masa dititipin, diambil sama yang punya, dititipin, masa marah? Kan aneh kan? Ya, Anda tukang parkir, datang yang nitip, titipkan Ferrari. Begitu mau diambil, Anda marah. Jangan, enggak bisa. Oh, yang punya ngambil kok. Allah nitipkan ke kita, terus diambil lagi. Ya udah, kenapa mesti kita kemudian sulit untuk memberikannya? Ya, tapi ikhtiar untuk mencari apakah masih titipan kita atau bukan. Jangan langsung disimpulkan, oh pencuri enak banget kalau begitu. Ya. Nah, ingat pencuri itu hartanya yang haram. Maka ketika diambil oleh pencuri, Anda enggak usah khawatir, barangkali ada sebagian yang haram yang pernah kita kerjakan sudah dikeluarkan oleh Allah. Nanti akan diganti dengan yang halal. Paham ya? Nah, kembalikan ke sini. Lihat sini. Pertama, Allah akan gugurkan semua dosa-dosanya. Jadi kalau orang dicintai oleh Allah, dia akan dijaga dari perbuatan maksiat. Ciri orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, pertama, dia akan dijaga oleh Allah untuk melakukan perbuatan maksiat. Terjaga. Misal, maaf ya, maaf sekali. Mata pernah berdosa. Sering melihat tayangan yang jelek gitu ya. Yang buruk, gambar-gambar yang tidak elok. Itu kalau tobat, ya Allah saya tobat dengan dosa mata saya. Nangis dia. Bagaimana cirinya diterima tobatnya itu? Ketika Allah terima, diampuni dosa mata ini, maka akan ditutup mata ini dari perbuatan maksiat lagi. Allah akan palingkan. Jadi begitu ada tayangan yang tidak baik, seketika dia akan benci dengan itu. Dia tinggalkan. Makanya sering kalimat tobat dalam Al-Quran diikuti dengan kalimat islah, wa aslah, wa man taba wa aslaha. Orang tobat jadi lebih baik. Taba wa aslah, taba wa aslah. Tobat berubah jadi baik. Jadi kalau ada orang tobat dari matanya, dosa mata, tapi masih senang melihat yang buruk, nah itu perlu terus tobat terus, terus, terus, terus, terus. Tandanya belum ada penerimaan di sisi Allah. Tobat lagi. Ya, jangan menyimpulkan gak diterima sama sekali, tidak. Terus tobat lagi. Sampai walaupun itu masih terjadi, mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan tobat. Sampai diputus dengan kematian supaya tidak mengerjakan kembali. Ada seorang pramugari, berhenti dari pekerjaan, ikut ta'lim. Kamis ya, pertama ikut. Saya awal pertama ke Bekasi. Kamis depannya, hari kedua, tiba-tiba dia gak ada. Di belakang teman-temannya pas kita mau mulai menangis tuh. Saya bilang, kenapa menangis? Bu, ustaz kawan kita si Fulana sekarang sedang di rumah sakit dan dalam keadaan sekarat, mau minta doa ustaz. Baik, kita doakan, saya bilang, setelah kita selesai ta'lim. Ini kisah nyata. Selesai ta'lim, belum saya tutup, di belakang kok makin terisak. Kenapa? Saya bilang, ustaz, si Fulana yang akan kita doakan sudah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berdoa kemudian. Malamnya takziah. Datang saya ke rumahnya, Masya Allah, saya sampai termenung beberapa detik saya, sebelum bicara sesuatu, saya pikir begitu mulia perempuan ini, dan begitu sayang Allah kepadanya. Anda bayangkan, dia ikut ta'lim sekali, dan memutuskan untuk berubah, untuk mendekat kepada Allah, jadi lebih baik lagi. Dan ternyata itu persiapan menjelang kepulangannya kepada Allah. Allah bikin sakit dia. Bukankah sakit itu orang sering banyak berdoa kepada Allah? Bukankah orang sakit sering mengingat Allah? Karena dia mengingat Allah, Allah berkenan menggugurkan dosa-dosanya. Ya, orang katakan, ya ustaz, dia gak sembuh. Bukan gak sembuh. Didiamkan di tempat itu, tidak kembali ke lingkungannya dulu, supaya dia tidak berbuat dan mengulang dosa yang sama. Diisolasi di tempat itu. Sampai pulangnya. Sehingga lisannya tidak punya kesempatan untuk membicarakan keburukan orang lagi. Matanya tidak punya kesempatan untuk menatap yang tidak baik lagi. Kakinya tidak mampu berjalan ke tempat yang tidak baik lagi. Di situ dia pulang menghadap Allah. Dan hebatnya, begitu wafat, siapa yang datang malam pertama ke tempat ini, malam Jumat loh, wafatnya dalam keadaan Kamis, malam Jumat, dan dimakamkan, yang datang itu orang-orang taklim, istrinya. Kemudian datang teman-teman yang istrinya, suaminya ikut datang. Demi Allah saya katakan, ahli sholat, ahli subuh, ahli taklim, teman-teman seprofesinya dulu yang datang cuma karangan bunganya. Satu dua orang datang, selesai. Tapi umumnya yang datang, orang-orang yang penuh dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saya mau katakan, ada bagian tertentu dalam hidup kita itu pasti ada sentuhan di hati kita. Kamu harus berubah, kamu harus lebih baik. Yakin saya, sepanjang namanya manusia, pasti ada suara hati itu. Ayo lebih baik lagi. Dia sudah, kamu kapan gitu? Apa mau seperti ini terus? Pasti ada suara itu. Ketika Anda mendapatinya, ikuti itu. Istaftiqol bak pinta. Nah ini, kembali kepada ini.
Jadi kalau orang-orang beramal dan dicintai amalnya oleh Allah, maka yang pertama Allah akan berikan kepadanya, Allah gugurkan semua dosanya. Dzunub jama' dari kata dzambun. Dzambun satu dosa. Satu dosa. Contoh, Quran surah ke 40 ayat 3. Ya, dengan namanya Ghafir. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Kata Allah, kalau ada orang berbuat satu kali dosa, jangan didiamkan, langsung tobat. Kalau dia langsung tobat, saya ampuni seketika dan saya terima tobatnya. Jadi rumus dosa untuk bertobat itu begitu. Kalau berbuat kesalahan di waktu itu, segera istighfar, cepat. Jangan tunda malam. Nah, itu peluang diampuninya cepat. Dosa siang hari, istighfar seketika, minta ampun sama Allah. Kalau terkait manusia, langsung minta maaf, selesai. Jangan tunggu malam, entarlah supaya khusyuk sambil tahajud, begitu maghrib meninggal. Belum sempat tobat. Dosa malam, jangan tunggu siang. Maka kalau kita berbuat satu kesalahan, satu saja kata Allah, jangan biarkan pulang walaupun membawa satu dosa. Saya akan bersihkan walaupun cuma satu itu. Walaupun cuma satu. Sifat Allah yang menggugurkan satu dosa disebut ghafir namanya. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Ketika seorang merasa memiliki satu dosa, berbuat salah, langsung taubat, kata Allah, saya terima taubatnya, saya ampuni dosanya. Pulang dalam keadaan bersih. Nah, tapi kalau dibiarkan, dosa sekali, dibiarkan jadi penyakit nanti. Nambah lagi, ditutupi dengan kebohongan, muncul kebohongan yang lain lagi. Ya, jadi kalau berbuat salah, jangan berbohong. Bicara seadanya. Kalau kaitan dengan Allah, langsung tobat. Dengan manusia, langsung bicara. Papa kan biasanya pulang jam 5, kok sekarang jam 7? Papa dari mana tadi? Bicara aja. Maaf mah, tadi ada rapat. Ya, maaf mah, tadi ada pertemuan dengan klien. Siapa kliennya, laki-laki atau perempuan? Ya, perempuan, tapi didampingi oleh yang lainnya juga. Ya, kenapa gak kirim kabar? Gak sempat, ma. Langsung situasinya sedang diskusi. Kan bisa SMS. Kalau SMS, proyeknya hilang. Uang belanja mama berkurang. Mana buktinya? Ah, ini pertemuannya. Selesai, sudah. Mau tanya apa lagi? Kan jelas, gitu. Tapi kalau Anda tutupi-tutupi, minimal prasangka buruk muncul. Padahal mungkin yang Anda kerjakan itu benar. Papa dari mana? Kok pulangnya jam 7? Ah, mama banyak tanya lah, besok aja. Terus dicari. Akhirnya suami tidur, handphone dibuka-buka. Paham ya? Nah, jadi sederhana, selesai. Nah, tambah zunub. Nah, sekarang ada peluang. Tepat di hari ini, sampai 8 hari ke depan. Siapa yang mengerjakan amalan-amalan seketika, begitu dikerjakan, ada peluang untuk bertobat. Jadi rumusnya begini, saat mengerjakan amal ini disebut dengan amal soleh. Amal soleh dibagi dua dalam Al-Quran. Ya, baik-baik ya. Amal soleh dibagi berapa? Dua dalam Al-Quran. Pertama, tobat dari maksiat. Ya, jadi bertobat dari maksiat itu amal soleh. Nah, ini rumusnya, apa yang harus kita kerjakan? Amal soleh. Taubat dari maksiat. Untuk mendapatkan status yang ini. Karena dua kemuliaan, dicintai Allah, turunannya dihapuskan dosa. Kedua, bernilai pahala jihad. Untuk mencintai, mendapatkan cinta Allah yang ini, maka amalan pertama yang dikerjakan, taubat dari maksiat. Ya, ingat-ingat. Ya, kalau perlu, sampai ke puncak sebelum yang 10. Kenali diri kita. Kekurangannya apa? Makanya orang haji yang berangkat di sana itu, sebelum berangkat, dia kenali dirinya. Kurang apa, berbuat salah apa, berbuat maksiat apa. Kita pun yang tidak berangkat haji, sama, kenali diri kita. Selama 9 hari ke depan ini, ayo kenali. Lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata pernah berbuat salah apa? Lisan pernah berbicara kotor pada siapa saja? Sampai ke ujung kaki, kenali. Ya, sesuatu yang dilakukan untuk mengenali disebut dengan arafah. Kalau sifatnya disebut dengan arafah, pakai ta. Kalau banyak yang dikenali, tambah alif dengan ta di ujungnya. Jama' mu'annas salim. Ya, mu'annas salim. Arafat. Pada tanggal 9 Zulhijjah, orang-orang yang berhaji wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Fokus. Kenapa disebut dengan Arafah? Ada dua riwayat. Riwayat pertama terkait dengan Nabi Ibrahim AS. Ketika diajarkan cara berhaji manasik, beliau paham, ditanya oleh malaikat. Sudah paham? Kata malaikat, kata Nabi Ibrahim AS, Araftul an. Sekarang saya sudah mengerti, tahu. Araftu, sifatnya disebut dengan arafah. Yang kedua, ini diabadikan juga dalam Al-Quran, ada kisah terkait dengan Nabi Adam. Nabi Adam pernah berbuat salah dengan sifat kemanusiaannya. Saat makan buah khuldi itu. Dan turun ke bumi.
terpisah dengan Adam, terpisah dengan Hawa. Hawa terpisah dengan Adam, Adam terpisah dengan Hawa. Awas, mudah bagi Allah untuk memberikan petunjuk kepada Adam dengan sifat kenabiannya. Jangan dimakan Adam, salah. Jangan diikuti setan. Dikuatkan oleh Allah bisa. Tapi kenapa diizinkan untuk memakan buah itu? Untuk memberi pelajaran pada anak cucunya yang bukan nabi. Kalau nanti berbuat salah, begini cara kembalinya kepada Allah. Sebab kalau semua nabi, sifatnya maksum akan dijaga dari maksiat. Tapi kita yang bukan nabi, bukan maksum. Bukan maksum, besar kemungkinan berpeluang maksiat. Cara kembalinya seperti ini. Nah, secara singkat, turun ke bumi ketika berbuat salah, kenikmatan surga itu hilang. Harus bekerja. Karena itu orang-orang yang bermaksiat, itu pertama kali hilang dari dirinya kenikmatan. Silakan, orang yang berbuat salah, maka sebagian kenikmatannya dicabut oleh Allah. Kalau gak percaya, silakan. Makan jadi gelisah, ketemu orang jadi gak enak. Ya, orang yang korupsi, mungkin saat terima uangnya senang, tapi kegelisahannya gak hilang. Saat dipakai itu gak tenang. Orang yang ngambil sandal, ngambil kotak infak, macam-macam, saat mau ngambilnya aja dia sudah gelisah. Buktinya apa? Gak mau ketahuan orang. Takut. Makanya kata Nabi, kalau orang berbuat sesuatu takut diketahui orang banyak, itu tandanya berpeluang ada dosa di dalamnya. Berpeluang ada dosa di dalamnya. Hati-hati. Dan hatinya gelisah, bukan tenang. Beda dengan orang infak, takut ketahuan, itu gak apa-apa. Hatinya tenang. Ini tandanya hatinya gelisah. Anda mau infak, takut ketahuan orang, takut kedengaran, Anda tutupi pelan-pelan. Ya, takut kedengaran, ya. Padahal pengen ikhlas luar biasa. Ya, 1.000 rupiah yang logam itu kan, tutupin. Takut kedengaran, takut ketahuan, dan ikhlas. Supaya enggak ada bunyinya masuk gitu. Hati tenang, lega, alhamdulillah. Geser. Nah, itu beda kasusnya. Nah, sekarang kita kembalikan. Perhatikan baik-baik. Ketika Adam turun ke bumi, ini pesan penting bagi kita. Ketika seseorang berbuat maksiat, maka kenikmatan yang melekat padanya, Allah akan cabut sebagian dari kenikmatannya. Makanya kegelisahan ada, ketidaknyamanan ada. Orang yang sering berbuat maksiat dengan orang banyak, sering berkelahi, sering pukulin orang, pernah bunuh orang, itu mau makan di restorannya gak akan tenang. Cari tempatnya, tempatnya gak terbuka, nempel ke tembok, ya, bagian belakang ditempelin, takut dari belakang tiba-tiba ada yang nyekik, ya. Gak enak, hidupnya gak akan enak. Demi Allah saya katakan, ya, pengawal mulai banyak, kemana-mana susah, terbang cuman ke Malaysia, mobil dari sini dibawa ke sana. Ya, mobil dilapis baja, lapis besi, lapis lagi apa. Orang makan kue lapis, dia lapis baja. Gak enak hidupnya pokoknya. Gak enak. Ya, makanya jangan coba-coba lah. Begitu turun, Adam, orang mengatakan, sejarah mengatakan turun di Asia Selatan, sekitaran India. Hawa turun di satu tempat yang sekarang disebut Jeddah namanya. Jeddah, makanya disebut Jeddah. Pernah nenek pertama turun beraktivitas di situ. Ya, kalau nanti Anda haji atau umrah, datang ke Jeddah, biasanya kan suka istirahat di pantai itu ya, Laut Merah itu. Lurus dikit, sebelah kirinya ada sepeda ontel yang besar. Lurus lagi di perempatan pertama, lurus, sebelah kanannya persis ada tembok besar yang warnanya coklat dibatu-batakan. Di situ ada tulisan Makbarah Hawa, kuburan Sayyidah Hawa. Ya, kata pakar sejarah, bukan kuburan, tapi tempat pertama Hawa turun di situ dan beraktivitas. Singkatnya, Adam di wilayah India, Hawa di wilayah bagian yang sekarang dikenal dengan Saudi. Keduanya berjalan, mencari, sampai kemudian bertemu. Dari jauh kelihatan. Jauh kelihatan. Ya, kalau bahasa kita, ih kayaknya saya kenal ya. Kata Hawa, ih itu kan gak asing bagi saya. Ya memang akan kenal dan gak akan asing. Karena memang di bumi cuma mereka berdua. Gak ada yang lain. Pasti kenal. Akhirnya apa yang terjadi? Naik. Ketemulah di satu bukit. Ketika naik itulah di bukit, keduanya saling mengenali satu sama lain. Melepaskan rindunya. Puncak kasih sayangnya muncul. Dalam bahasa Arab, puncak kasih dan rindu yang sangat dalam itu disebut rahmah namanya. Makanya pada diri seorang ibu ada rahim. Karena di dalam rahim itu ada sosok yang sangat dicintai dengan puncak kasih dan sayang sangat dalam. Di walaupun sakit, jaga-jaga. Walaupun gak bisa miring kanan, kiri, tetap senyum. Belai lagi, ade, yang sabar ya, yang kuat ya, rahim. Sifatnya disebut dengan rahmah. Puncak disebut dengan Jabal namanya. Maka sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Naik ke atas. Ketika keduanya bertemu, mereka sadar kita ini terpisah. Jauh dari nikmat Allah karena pernah berbuat salah. Mulai saat ini, kita jangan salah lagi. Kita mesti kembali kepada Allah. Maka keduanya menerima bimbingan taubat dari Allah untuk disampaikan kepada anak cucunya. Turun Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima bimbingan taubat dari Allah untuk disampaikan pada anak cucunya. Kalau berbuat salah, begini cara pulangnya. Fataba alaihi, maka diterima taubatnya. Apa kalimat pertama yang muncul diterima dari Allah? Turun Quran surah ketujuh ayat 23. Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Adam mewasiatkan. Pesannya diabadikan dalam Al-Qur'an untuk semua anak cucunya. Anak cucu Adam sampai kehidupan berakhir, anak cucu sampai hidup berakhir, itu dalam bahasa Arab disebut dengan bani namanya. Bani keturunan sampai akhirnya. Maka ayat ini ditujukan pada bani Adam, anak cucu Adam sampai kehidupan berakhir. Karena Adam manusia pertama yang turun ke bumi, kemudian berkeluarga dengan Hawa, melahirkan anak cucu, maka semua manusia sampai dengan kiamat adalah bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Apa wasiat Adam pertama kali yang awal-awal diberikan untuk bani Adam? Maka disebutkan di Quran surah 7 ayat 26 ya. Ya bani Adama, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucuku, hei anak cucuku, cicitku, dan seluruhnya sampai dengan hari kiamat, jangan pernah terjadi dalam episode kehidupanmu engkau diperdayai oleh setan seperti bapak ibumu pernah kemudian diperdayai sampai keluar dari surga dan tidak mendapatkan kenikmatan itu lagi. Kalau terjadi pada dirimu satu yang salah, maka cepat kembali seperti Allah turunkan kepadaku bimbingan seperti ini. Kenali kesalahanmu, kenali, kenali, kenali. Ketika Anda mengenalinya, maka arafa mengenali sifat salahnya. Sifatnya dalam bahasa Arab ditambah tak di ujungnya, arafa. Semakin banyak tambah alif, tambah tak maftuah, arafat. Maka wilayah Jabal Rahmah sekarang dikenal dengan arafah. Kenapa? Karena di situ akan ada setiap tahun sekali orang-orang yang berusaha mengenali dirinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ orang-orang pada tanggal 9 mereka wukuf. Wukufnya di mana? Di arafah. Apa yang mereka kerjakan saat wukuf di Arafah itu? Wukuf bukan diam. Wukuf itu diam untuk berkontemplasi, diam untuk bermuhasabah, diam untuk merenungi. Karena itu yang pertama direnungkan saat ada wukuf itu adalah dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Makanya orang wukuf itu yang pertama itu bukan doa dulu, dosa dulu dicatat sebelum berangkat. Sama ibu apa? Sama ayah apa? Kalau sudah almarhum apa yang pernah dikerjakan berbuat salah? Sama tetangga apa? Suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak, semua dikumpulkan tulis. Makanya yang belum berangkat bukan aib bertanya. Ya, istri tanya pada suami. Suami mungkin enggak ikut, istri tanya. Papa, mama besok berangkat. Nanti saat wukuf mama ingin bermuhasabah. Papa tolong, Pa, kasih tahu kalau selama ini mama punya banyak salah. Emang. Enggak apa-apa, terima aja. Ayo catat. Enggak apa-apa, catat aja. Bukan aib, nanti sana doakan. Suami demikian ke istri dan seterusnya ke anak, ke tetangga, ke seluruhnya. Nanti pas di sana kalau tercatat kelihatan istighfari, istighfari, istighfari, istighfari, istighfari. Begitu di istighfari minta ampun sama Allah. Itulah sebabnya setelah di istighfari kita ingat apa sih penyebabnya saya berbuat salah begini. Oh, pertama karena nafsu saya, karena diri saya. Jadi kalau orang berbuat dosa, penyebab pertamanya bukan faktor eksternal, bukan karena orang lain, karena ketidakmampuan dirinya mengendalikan nafsu. Ya, kalau Anda duduk depan rumah, ada tetangga lewat, tidak menyapa, bukan karena salah tetangga, karena Anda sendiri yang tidak bisa mampu mengendalikan nafsu sehingga menyimpulkan prasangka buruk pada tetangga Anda. Padahal kan rumusnya sederhana, orang lewat enggak nyapa. Caranya adalah sapa. Assalamualaikum, akhi. Masyaallah. Waalaikumsalam. Maaf enggak kelihatan. Iya, udah gede begini masih enggak kelihatan nih. Terus ngobrol, enak, selesai. Ah, sesuatu yang tidak bisa dikontrol dalam diri yang sifatnya besar disebut aqobah namanya. Aqobah. Nah, kadang-kadang, maaf, kontrol dirinya bisa, tapi lingkungan sekitaran mempengaruhi jadi buruk. Suami bagus, istri kurang bagus. Suaminya bupati, istrinya mulai muncul. Papa sudah bupati itu sudah 3 tahun, Pak, tinggal 1 periode lagi. Yang camat aja, maaf, sudah Ferrari, Pak. Ya. Papa masih Avanza. Bisa. Setiap hari akhirnya kan terpaksa cari dan berujung di KPK ya. Terus hati-hati, kadang istri bagus suami kurang. Mama papa ada family gathering nih, copot dulu jilbabnya, paling cuma 30 menit. Dan di 30 menit itu, di menit keberapa Anda akan wafat. Nah, pengaruh lingkungan sekitaran disebut wusta namanya. Suami istri bagus, anak kadang-kadang yang kurang bagus diisi. Nah, ada lagi yang suami bagus, istri bagus, nafsu bisa ditahan, tapi begitu dapat pekerjaan baru, mutasi. Dapat kantor baru, di situ kumpul orang-orang yang kadang gak baik. Mulai main proyek yang tidak bagus, mulai main-main ke tempat yang tidak elok, mulai sogokan dikenalkan, mulai hal buruk dihadirkan. Faktor jauh, ula. Walal akhiratu khairul laka minal
Ulah. Itu yang sering membuat kita terpleset dalam hidup. Nafsu, orang sekitaran, orang jauh. Terpleset dalam bahasa Arab disebut zalafa. Kalau kencang kepleset ya izdalafa, sifatnya Muzdalifah secara bahasa. Maka datang kita ke Muzdalifah. Kita lontar kan? Pertama kali kita lontar dengan nafsu kita kan? Bismillah ya Allahu Akbar. Orang yang punya catatan itu, orang yang punya catatan, itu akan ringan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang mau dilempar. Itu cuma simbol, syiar yang sesungguhnya dilempar sifat buruk kita. Bismillah ya Allahu Akbar, sifat marah saya ya Allah. Karena marah saya ibu, saya pernah menangis. Tis. Bismillah Allahu Akbar, langsung keluar air mata. Bayangin ibu. Bismillah ya Allahu Akbar ya Allah. Karena kata-kata saya ini anak saya, Allah pernah jauh dari saya. Lempar. Bayangin anak. Apalagi saat tidak hadir bersama dia. Apalagi kalau ibunya sudah wafat, ayahnya wafat. Lempar, lempar sampai 7 kali. Sampai setelah dilempar, itu bukan belum selesai. Dia ngadap ke kiblat. Dia berdoa, wajjahtu inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal atau ana awwalul muslimin. Belum selesai, anda menghadap kiblat dulu, anda berdoa, ya Allah, mulai saat ini aku pasrah menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Aku sholat, aku ibadah, aku berhaji sampai dengan sekarang. Aku lakukan karenamu ya Allah. Kalau setelah haji ini aku hidup lagi, mohon bimbing aku. Kalau aku wafat sekarang, mohon terima wafatku husnul khatimah. Dan aku berjanji, kalau engkau berikan kesempatan aku hidup setelah haji ini, aku akan jadi muslim yang lebih baik, lebih patuh kepadamu. Aku akan jadi muslim yang lebih baik, lebih patuh kepadamu. Makanya ketika dia lontar, selesai, wustah selesai, ulah selesai, sampai dia selesai pertama balik itu, baru aku bahas dulu balik, dia merenung lagi di Muna. Muna itu harapan untuk berubah jadi lebih baik. Muna. Sebetulnya secara bahasa bukan Mina, cuma orang lokal menyebut Mina, Mina, Mina, menyebar Mina. Bahasa yang tepat Muna. Muna, harapan untuk berubah jadi lebih baik. Makanya merenung lagi di Muna, sudah berubah belum? Kalau belum, lempar lagi. Sudah berubah belum? Belum, lempar lagi hari kedua. Berubah belum? Belum, hari ketiga. Sampai 3 kali dilempar, 3 hari, masa belum berubah juga? Apa perlu anda yang dilempar? Berubah, berubah, berubah. Makanya ketika pulang, sifat buruknya sudah hilang karena sudah dilempar. Yang muncul yang baik. Kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang disebut birrun namanya. Birrun. Kalau melekat pada pelakunya, pada orangnya, maka berubah dari kata birrun menjadi mabrurun. Mabrur. Maka muncul istilah haji mabrur. Yaitu haji yang bisa merubah pelakunya dari hal yang tidak baik jadi lebih baik. Maka kalau sudah baik dipertahankan sampai dengan wafat, kan dosanya sudah hilang. Habis semua. Waktu Arafat kenal, kenal, kenal, hilang, hilang, hilang, hapus, gugur. Yang tersisa cuma baiknya. Kalau baik dipertahankan sampai wafat, maka surga enggak ada yang lain. Om salahnya udah hilang, dosa udah habis, tinggal amal soleh. Dijaga sampai balik pada Allah. Makanya kata Nabi, al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji itu kalau mabrur, hilang kotornya, baik dijaga sampai wafat, enggak ada pahala sepadan. Surga langsung. Surga langsung. Yang paling indah begitu pakai, insya Allah pakaian ihram, sudah disiapkan, sudah niatkan, kalau wafat, ya lillah. Kata Nabi, kalau wafat pun di Madinah, makamkan di Baqi. Diterima itu wafat sebagai syuhada. Syahid. Oh, pokoknya indah. Masya Allah. Pulang. Makanya dijaga, cuman haji yang sifat ibadahnya disebutkan pada orangnya. Al-hajjul mabrur. Sifat orangnya haj. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, haji. Pak haji, bu haji. Itu penjaga. Kalimat itu kalimat penjaga, bukan kalimat gelar. Saya sering sampaikan berkali-kali, ibadah di Islam itu enggak melahirkan gelar. Kalau ibadah di Islam melahirkan gelar, kita paling banyak gelarnya tanpa wisuda. Betul. Ustaz Adi SHI, sholat haji infak. Muncul semua. Enggak ada sholat, enggak ada bapak sholat, ibu infak, enggak ditemukan. Tapi haji spesial, sifatnya dilekatkan. Anda pulang dari haji, baru nyampe bandara, koper belum tiba, keluar lisan tanpa kontrol, mana nih koper saya nih, gak benar nih imigrasi. Puh. Orang Arab langsung mengingatkan, ya haj, Pak Haji, bapak baru haji, jangan sampai surga yang telah Allah berikan ditukar kemudian dengan kemaksiatan baru yang bisa menjauhkan anda dari surga yang telah dianugerahkan itu. Maksudnya itu, jadi kalau bapak ibu sudah haji, ada kalimat itu kalimat dititipkan oleh Allah di lisan orang itu untuk mengingatkan kita, kamu pernah haji, jangan sampai Allah kasih surga, kamu pilih neraka. Kamu sudah haji, itu cara menyikapinya. Bukan kebanggaan, bukan update status. Bukan ganti penampilan. Dulu peci putih, sekarang hitam. Dulu hitam, sekarang putih. Atau sekarang hitam putih. Tidak.
tidak, bukan itu yang dibanggakan. Ya, bukan. Alhamdulillah sudah selesai, akhirnya impian selama hidup menjadi haji. Wah, tidak. Kadang tuh media juga suka mendorong ke situ gitu. Calon haji, calon haji. Itu kalimat itu bukan kalimat dunia, kalimat peringatan sampai pulang kepada Allah. Jadi kalau dipanggil dengan kalimat itu bukan kebanggaan, tanyakan, aduh ya Allah takut nih kalau pulang hajinya nggak berhasil dalam pandangan Allah, jaga lagi, jaga lagi. Ini bukan kalimat, masya Allah. Pak Deddy lurus aja. Pak Haji Deddy, oh iya. Paham ya? Wah, ini kalimat pertama. Nah sekarang yang tidak berhaji, apakah bisa mabrur? Bisa. Ini dahsyat nih. Ada orang haji belum tentu mabrur. Ada yang enggak haji bisa mabrur. Apa diantaranya yang dia kerjakan? Dia mengerjakan amalan seperti orang haji, walaupun dia tidak berada di sana. Dan tentunya bukan amalan haji, tapi ada satu amalan yang saat dia kerjakan dahsyatnya dia bisa melakukan seperti orang haji. Perhatikan, di sana Arafah, di sini Arafah. Tempatnya bukan Arafah, tapi momentumnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siyamu yaumi arafata anni ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Puasa di saat hari Arafah, yaumu arafata. Nabi bisa menyebutkan begini, siyam tis'a dzilhijjah, puasa 9 dzilhijjah. Tapi kenapa dzarafnya diidofatkan kepada Arafahnya, momentumnya? Puasa di hari saat orang sedang melakukan Arafah. Kenapa disebutkan puasa pada saat itu? Bukan dengan tanggalnya, tapi dengan momentumnya. Ini di dalam sekali kajiannya di ilmu hadis, supaya memberikan pesan kepada kita. Jangan cuma puasa di tanggal 9 menahan lapar dan haus saja, bukan itu yang diinginkan. Kalau cuma tahan lapar dan haus, gak usah nunggu tanggal 9 dulu aja. Senin puasa, Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa, puasa Daud bisa. Ngapain nunggu sampai 9 dulu aja? Tapi kalau Anda ingin mengerjakan 9 Zulhijjah, jangan cuma tahan lapar dan haus, sayang ada sesuatu yang akan hilang. Apa yang Anda kerjakan? Nabi sebutkan kalimat Arafahnya, mudaf mudaf ilaih. Dalam kaidah bahasa Arab, mudaf mudaf ilaih itu, mudaf ilaih akan dibawa ke hukum mudaf. Paham gak? Tidak. Mudaf itu sesuatu yang disandarkan. Mudaf ilaih yang jadi sandarannya. Misal, ini spidol, ini saya. Kolam bahasa Arabnya, spidol, pena, kolam. Ya, kolam. Kolam itu bukan tempat ikan. Ya, dalam bahasa Arab, kolam, spidol, pena yang jadi alat tulis namanya apa? Kolam. Kolam, ini saya Adi. Kolam Adi. Pulpen saya, spidol saya. Spidol ini punya Adi. Maka hukum pulpen gak bisa dipisahkan dari saya. Makanya orang yang mau pinjam spidol pulpen dari saya, maka dia harus bilang kepada saya dulu. Adi gak akan bisa dipisahkan dari spidol. Begitu Adi nyimpan spidol, kemudian dia pergi, maka orang katakan, Pak Adi, spidolnya ketinggalan. Jelas ya? Selalu bergabung. Nah puasa di hari 9 Zulhijjah bukan tanggal yang disebutkan, tapi momentumnya. Siyam yaumi Arafah, yaum Arafah. Yaumnya menunjuk kepada harinya, jelas. Tanggalnya jelas, 9 Zulhijjah. Tapi Arafah menunjuk pada momentumnya. Ini seakan-akan Nabi ingin mengatakan, jangan cuma puasa di tanggal 9-nya, tapi kerjakan amalan-amalan saat orang ada wukuf di Arafahnya. Saat mereka duduk berwukuf, bermunajat, bermuhasabah, Anda pun sambil puasa, koreksi diri. Itu yang dimaksud puasa Arafah, koreksi diri sambil puasa. Bukankah puasa hari muhasabah? Saat Ramadan kan kita muhasabah kan? Dari dosa minta ampun, sama ini, sehari ini, coba pikir-pikir. Kalau bertepatan dengan waktu kerja, kan Anda jalan kan? Kadang pakai mobil, pakai motor, lewat jalur yang sering dilalui. Pertanyaan saya, dari sekian Anda lewat situ, berapa kali berbuat maksiat di tempat-tempat itu? Pernahkah berbuat maksiat di lampu merah saat berhenti? Tidak Ustaz, cuman lisan aja sebel. Lampu merah lama, ijonya sebentar, kerja mau sekarang terlambat nih. Susul sama orang, woi pelan-pelan. Wah, mulai muncul lagi, nonsia. Ada banyak tuh, berapa kali salah. Terus di meja kerja, ayo ngaku berapa kali berbuat salah di meja kerja Anda. Udah puluhan tahun bekerja. Ayo. Bahkan menuliskan sesuatu di jam kerja yang bukan pekerjaan Anda. Ya, main game saat jam kerja, kan keambil, tapi gaji gak mau dikurangin. Coba, telepon kantor, dikali-kali pakai untuk masalah pribadi. Telepon ke rumah, cuma nanya kabar istri. Sayang, bagaimana kabarnya? Pakai telepon kantor.
Saya pernah di jalan, ditelepon oleh kolega saya. Sahabat saya sedekat keluarga. Begitu nelpon, oh, ini kok nomornya bukan nomor dia. Iya, Ustaz apa kabar? Gini, nanya kan keluarga gimana? Sebentar. Kamu telepon pakai nomor telepon mana? Kantor. Tutup telepon kantornya, saya yang telepon ke telepon kamu. Loh kenapa tutup dulu? Begitu tutup, saya telepon ke telepon dia. Kenapa itu Ustaz? Kamu kan pakai telepon kantor, nanya urusan pribadi. Kalau urusan pribadi, pakai telepon pribadi. Pakai nomor pribadi, jangan nomor kantor. Karena itu akan dihitung. Saya yang telepon. Coba pikir, itu kita tuh kan dihisab. Anda kenal Bung Hatta? Kenal di mana? Bung Hatta di antara putrinya ada Bu Mutia. Nanti bisa tanyakan ke Bu Mutia Hatta tentang kisah ini. Tapi setahu saya ini terjadi. Bu Mutia sedang di luar ingin tulis surat kepada ayahandanya Bung Hatta. Itu Bung Hatta tuh, demi Allah saya katakan, insya Allah saya bersaksi beliau orang baik, orang soleh gitu ya. Ya dari apa yang saya baca di WhatsApp, ketika kirim surat itu sampai di beliau, itu ternyata kertasnya itu ada kop KBRI-nya di atasnya. Ya, konjen atau KBRI gitu, ada kop negara. Terus isinya pribadi. Apa yang beliau katakan pada putrinya? Besok-besok kalau mau tulis surat, jangan gunakan surat berlogo atau berkop negara. Karena ini milik negara. Untuk urusan pribadi, gunakan pakai kertas pribadi. Dahsyat luar biasa. Padahal mungkin berhak sebagai putri salah seorang proklamator. Tapi proklamatornya luar biasa indahnya, dahsyat. Kesederhanaannya, luar biasanya, keindahannya. Saya ke Sumatera kadang sering lewat, ke Tanah Kusir lewat makam beliau. Doakan, sambil lewat doakan, ya Allah berkahi beliau. Ya Allah berikan orang kami anugerah seperti orang seperti beliau di masa depan dan sebagainya. Kita biasakan berdoa untuk orang-orang yang telah lalu. Ya, biasakan. Dan gimana ya cara bicaranya, saya sekarang bingung kadang-kadang. Kita itu dihisab loh, setiap kecil itu dihisab. Makanya sering taubat. Nabi itu kan sehari mau tidur 70 kali, 100 kali istighfar. Terus kan di jalan sambil istighfar. Istighfar aja tanpa kita nanti sampai pada titik kebiasaan yang otak kita gak perintahkan, kita sudah istighfar. Refleks astagfirullah. Itu nilainya tinggi. Kalau udah terbiasa istighfar, enak bebannya. Jadi kalau ada apa aja, kita gak tinggi, gak besar. Orang celah biasa aja. Mau fitnah, biasa aja. Ambil barang kita gak penting. Karena paham, yang penting itu Allah. Allahu Akbar. Kalau Allah sudah besar di hati kita, yang lain kecil. Saya gak peduli. Ya, sepanjang orang celak saya gak peduli saya. Saya maafkan. Orang menghina, saya maafkan, sudah. Jadi Allah itu tutup dengan kita, dengan mereka. Tapi hati mereka akan terus gelisah sepanjang belum minta maaf. Dan mereka akan berhadapan dengan Allah. Ya, mau ngambil apa silakan, ambil sendal silakan, ambil kamera silakan. Ya, ambil laptop silakan, gak apa-apa, Allah titipkan kok. Ya, sudah selesai, yang penting kita gak kehilangan Allah. Tapi kalau sudah hukum Allah itu yang direndahkan, maka mereka akan berhadapan dengan saya. Ya, jadi ya itulah hidup teman-teman. Di mana Allah yang kita sering sebut? Ya, 5 kali sehari dalam takbir kita. Di mana Allah yang sering kita dengar dalam suara azan itu? Di mana Allah dalam hidup kita? Kok bisa berbuat maksiat gitu? Katanya Allahu Akbar, katanya dilihat Allah, tapi masih bisa gitu kan ngetik tambah nolnya. Terus nulis, ditulis yang kotor, bikin status ada dustanya. Ya Allahnya di mana? Aynallah. Allahnya di mana? Suami kasar ke istri, kayak titipan. Istri berkhianat pada suami. Allah, Allah ditaruh di mana? Ada di mana Allah? Ada di mana di hati kita gitu kan? Nah, makanya apa ya? Ya bahasa-bahasa saya tadi bahasa kalam manusia, ma'nawi. Ya, maksud saya bahasa ditaruh itu bukan menempat, bukan. Maksud saya di mana Anda posisikan Allah? Ya. Di mana Allah ketika mengamati kita? Sadar enggak dengan hadis-hadis itu? Paham ya? Nah, maka saya kembalikan ke sini. Coba istighfar. Karena itu nanti dari sekarang amalan kita, ayo boleh puasa. Puasa di bulan Dzulhijjah boleh dimulai sejak tanggal 1-nya. 1 udah lewat. Tanggal 2 sekarang enggak puasa enggak apa-apa. Mau mulai Senin enggak apa-apa. Diperbanyak, ada sunnahnya. Ya, ada sunnahnya. Dari siapa hadisnya? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menyampaikan bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa, terbiasa memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, dan di hari Asyura. Jadi, kalau masuk 9 pertama, 10-nya enggak usah. Karena 10-nya itu untuk Idul Adha, haram hukumnya puasa. Kecuali yang dimaksud menahan sementara dari subuh sampai selesai salat Idul Adha. Itu sunnah. Ya, tapi tidak diartikan puasa, menahan saja imsak. Ya, sunnah. Kalau mau makan, boleh-boleh saja. Tapi kalau ditahan, dapat pahala. Setahun sekali dapat pahala tahan makan. Ya, paling cuma 2 jam sebentar. Tahan, berangkat, makanya nanti salat Idul Adha-nya jangan lama-lama.
Ya, lebih awal. Kalau kemarin 6:30, sekarang 6:15, ya, bisa. Percepat. Percepat, jangan dilambatkan. Karena sunnahnya tahan makan. Kalau Idul Fitri, makan dulu untuk menunjukkan hari ini sudah enggak puasa. Ya, sudah. Kemudian makan, tahan makan dulu, sholat, nah sembeli. Kenapa disebut Idul Adha dari udhiyah, sembeli? Sembelinya kalau bisa lakukan di waktu duha. Jadi begitu duha sudah nyembeli. Ya, mau seremoni, sembeli jam 12. Capek yang nungguin. Ada sunnah di situ. Nanti Kamis malam Jumat saya bahas sunnah-sunnah menjelang untuk yang kurban. Nah, jadi saat kita puasa ini, puasa sambil koreksi diri, puncaknya tanggal 9. Jadi yang di sana itu wukuf, yang di sini puasa disebut dengan nama yang sama, Arafah. Di sana diampuni dosa, di sini diampuni dosa. Kata Nabi, kalau benar puasa Arafahnya benar dilakukan, maka Allah akan berkenan mengampuni dosa yang setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Tahun lalu gugur semua. Tahun depan sampai setahun dijaga dari berbuat dosa. Cara mengartikannya begini. Bukan tahun depan sudah jelas ampunan dosanya, bukan. Dijaga dari berbuat dosa sehingga setahun itu bersih dia. Jangan salah menyimpulkan, oh udah bebas, oh setahun bebas dosa, oh masuk tanah kusir, duduk paling belakang, sendal, mus kotak infak masuk, oh dosa lo, udah bebas setahun. Itu salah, paham ya? Maksudnya kalau puasa Arafahnya benar, setelah itu gak suka berbuat maksiat, karena dijaga dari berbuat dosa. Ini kalau setelah puasa Arafah banyak berbuat dosa, artinya mohon maaf, itu gagal puasanya. Gagal, tereliminasi dia. Ya, dia bukan asyam. Asyam. Paham ya? Nah, jadi ayo, siapkan diri kita. Makanya setelah selesai itu, yang di sana melontar jumrah, yang di sini di hari yang sama, tanggal yang sama 10, menyembeli hewan. Dan ingat, antara melontar dengan menyembeli, doanya sama. Silakan cek. Bukankah saat melontar bismillah ya Allah? Bukankah saat menyembeli bismillah ya Allah? Sama doanya. Makanya sunnahnya kalau berkurban nanti, kalau bisa sembeli sendiri. Kalau bisa. Ini saat menyembeli itu rasakan, ini sifat hewani kita selama ini. Sifat hewani yang kadang-kadang enggak bisa diatur. Tarik ekor, maju kepala, pegang kepala, mundur ekor. Ya. Ayo diajak sholat susah. Ya. Itu yang sulit. Begitu disembeli, rasakan ini sifat hewani saya yang disembeli selama ini, gugur. Maka menghadap ke arah kiblat mengatakan, lihat doanya. Kan sebelum menyembeli itu ada doanya. Kalau tak mampu menyembeli sendiri, orang lain yang sembeli. Kita menghadap ke arah kiblat berdoa. Apa doanya? Sama persis dengan yang lontar jumrah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan muslima wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hadza minni ya Allah wa laka. Wa min ahli bismillahi Allahu akbar. Kemudian sebutkan di akhirnya tujukan untuk siapa kurbannya, apakah personal untuk keluarga atau untuk yang lain, baru bismillahi Allahu akbar. Jadi tepat dengan bersamaan, maaf izin ya, yang di sana berdoa mohon ampun dan diampuni, yang di sini menyembeli, atau kalau dia enggak menyembeli sendiri dia berdoa, begitu disembeli digugurkan oleh Allah semua dosa-dosanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hadis sahih di hadis Muslim jilid yang ke-7, nomor hadis 1977, paling kiri sebelah kanan, paling kanan sebelah atas, riwayatnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan hadisnya. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahalla hilal dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassanna min sya'rihi wa adfarihi syai'a." Jika seorang di antara Anda sudah masuk awal Dzulhijjah dan berkehendak untuk berkurban, menyembelih hewan kurban, maka sejak dia berniat kurban itu, jangan dulu potong semua rambut yang melekat di tubuhnya plus kuku-kuku dalam jemarinya. Jangan potong dulu. Kapan dipotong? Setelah hewan kurbannya disembelih. Begitu disembelih, baru potong kuku, potong rambut semua. Kenapa jangan dulu dipotong? Agar Allah berkenan mengampuni semua dosa yang pernah melekat di semua ujung rambut dengan kukunya. Khawatir ketika dipisahkan dosanya belum taubat, jadi bersaksi di hadapan Allah. Jelas ya? Walaupun diampuni, tapi tetap bersaksi kan gak enak. Ya, masuk kan? Anda dibuka di mahkamah, di hakim nih. Oh, disebutkan kesalahan gini. Cuman vonis akhirnya bebas. Gak terbukti, cuman dibuka. Kan gak enak kan? Yang enak itu tutup habis semua. Dah, SP3. Gak usah dibuka lagi. Paham? Udah selesai. Nah, itu bagian yang pertama. Nah, sebelum masuk ke bagian yang kedua, oh, kita sampai jam berapa? Oh, silakan sampai jam 12. Ya, saya 10:15, kurang 1:15 saya pulang. Ya. Nah, ini baru ampunan dosa. Saya tutup dulu yang terakhir. Saya minta 7 menit boleh ya?
Nanti seperempat jamnya buat diskusi, kalau ada yang bertanya boleh ditanyakan, nanti saya bacakan. Insya Allah saya konsisten untuk yang sekarang, kecuali ada sesuatu yang harus disampaikan. Ini ampunan dosa. Sekarang pertanyaannya, untuk dapat pahala syahid apa? Bagian keduanya. Dimohon izin ya, kalaupun gak puasa, istighfar. Banyak istighfar, duduk dengan keluarga, koleksi diri, perbaiki diri. Ya, nanti sampai tanggal 9, puncaknya tanggal 10-nya. Begitu selesai, amalan keduanya. Lihat sini baik-baik. Amalan

0: amal soleh secara detail. Contoh, iman pertama di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kan? Setelah itu amal soleh. Wa yuqimunas. Nah, mulai sekarang perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Karena kalimat sholatnya di situ jamak tanpa batas. Ya, bukan menambah yang sudah pasti. Subuh sudah 2, jangan ditambah jadi 3. Tambah sunnah. Ya mulai sekarang, bismillah, tahajud setting malam, tahajud. Duha, syuruk, keluarkan. Saya kan pernah kasih PR sebelum Ramadan. Jenis sholat sunnah apa saja yang ada, yang disebutkan oleh Nabi. Turunkan semua. Malamnya, siangnya, paginya, sorenya, turunkan semua. Yuk, mohon bersabar 7 hari ini. Ikhwan sekalian, saling mendoakan supaya Allah kuatkan kita. Saling doakan. Mohon bersabar, kerjakan. Ya, sholat sunnah. 2. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Infak ya. Infak. Infak itu tidak harus berupa uang. Kalau enggak ada uang, makanan. Enggak ada makanan, pakaian. Ayo ya, buka lemari pakaian. Lihat-lihat makanan. Kalau masak sekarang, khusus 7 hari ini, bismillah, setiap masak bagi 2 dengan tetangga. Bagi. Untuk Anda, porsi yang lain bagi tetangga. Bagi tetangga. Ya, kok dibagi Bu? Tumben biasanya enggak bagi. Ya, insyaallah ada kemuliaan. Zulhijjah ya, Bu. Alhamdulillah. Bu, udah boleh ya Allah, setiap hari Zulhijjah, setiap hari Zulhijjah. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Al-Qur'an. Rajin baca Qur'an sekarang. Nah, setiap uang yang dikeluarkan, pakaian yang dimasak dibagikan, pakaian yang kemudian masakan makanan yang dimasak dibagikan, pakaian yang diberikan, itu begitu diamalkan setara dengan jihad. Khusus untuk hari-hari ini. Udah enggak usah ada ukuran, 700 kali lipat enggak ada ukuran. 10 kali lipat enggak ada ukuran, jihad. Jihad. Ya, dan niatkan dengan ikhlas. Ya, niat ikhlas, enggak usah pamrih. Masya Allah, kok tumben berbagi hari ini? Wah, kapan lagi setara jihad? Gak usah. Jelas ya? Baik, jadi itu yang kita kerjakan. Semua amal soleh turunkan siang malam, sore, pagi, petang. Ayo, turunkan semua. Kalaupun begadang untuk mendapatkan nilai kemuliaan. Jangan jadi nama restoran saja. Satu bikin pagi, sore. Ya, 2 datang, sudah ada pagi, sore, bikin siang malam. Ya, pagi, sore, siang malam, sudah ada. Datang orang ketiga, bikin begadang. Ya? Paham ya? Baik, kalau sudah paham, tinggal sekarang bikin rencana amalan. Ada 7 hari ke depan untuk dimaksimalkan. Masih 7 hari, bismillah. Kalau mau mulai puasa Senin, boleh silakan. Sekarang makan dulu, siapkan dulu, sudah siap Senin mulai puasa. Kalau jangan dipaksakan setiap hari dulu. Misalnya selang sehari dulu, selang sehari, tapi tanggal 9 jangan ditinggal. Ya, kalau perlu tarwiyahnya di tanggal 8. Ya, untuk membedakan dengan yang Yahudi. Boleh, silakan. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, silakan bikin kurikulum sendiri, diamalkan, dan jangan lupa bertobat. Ya, saya tidak minta apa-apa, saya cuma titip satu aja. Kalau dalam berdoa, tolong sertakan saya minta satu aja, Allah mengampuni dosa saya dan kedua orang tua saya. Ya, dosa saya, kedua orang tua dan keluarga, itu saja, saya tidak minta yang lain. Yang lain saya tidak minta, saya tidak mau dunia, saya pengen Allah ampuni dosa itu aja. Itu saja. Bismillah, saya izin untuk jawab dulu beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Baik, saya mau jawab. Seseorang yang punya masa lalu yang kelam, pernah terjerumus ke dunia yang bisa dibilang hitam pekat, tersesat jauh. Satu ketika hidayah Allah datang dan orang itu ketika itu bertobat, perlahan perbaiki dirinya, berhijrah. Pertanyaannya, apakah orang itu harus diruqyah? Karena sering timbul pertanyaan, apakah dosa-dosanya bisa diampuni? Seringkali menangis ketika ingat akan dosa-dosa di masa lalu. Baik, pertama begini, saya ingin katakan, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna cuma malaikat. Jelas ya? Dan tidak ada manusia yang hitam pekat dalam dosa. Yang hitam pekat dalam dosa cuma setan. Karena malaikat tidak kenal salah, setan gak kenal benar. Karena itu malaikat gak pernah salah, sempurna sekali. Setan gak kenal benar, dosanya komplit. Jadi makhluk paling profesional berbuat dosa itu setan. Makhluk paling aktif berbuat amal soleh itu malaikat. Jangan berlomba dengan setan, gak akan menang. Dan sudah ada setan yang punya predikat ini, jangan diambil. Ingat ya, bedakan diri kita dengan setan. Setan itu sudah punya predikat orang ya, makhluk yang berdosa gak pengen tobat. Jadi untuk membedakan kita dengan setan, kita tobat. Untuk membedakan diri kita dengan malaikat, kita pernah salah. Karena malaikat gak pernah salah. Kalau Anda gak pernah salah, patut diduga Anda ini manusia atau malaikat. Itu aja. Ibu disolong oleh suami. Ya, mama gimana sih? Gini aja gak bisa. Papa, mama bukan malaikat. Tapi papa bukan setan kan?
1: udah enak tuh.

0: kalau paham pasangannya bukan malaikat, dia tidak akan menuntut kesempurnaan. Tapi kalau mengerti dirinya bukan setan, dia tidak akan larut dalam kesalahan. Karena itu ketika Anda salah, berarti ini menunjukkan Anda manusia. Dan ketika Anda mau tobat, Anda benar-benar manusia. Saya senang dengan pertanyaan ini. Yang saya takutkan adalah Anda gak nanya. Dan Anda gak mau tobat, itu yang paling saya khawatir. Itu yang paling saya khawatir. Jangan-jangan yang selama ini menggoda manusia itu Anda. Jadi kalau ada yang seperti ini menandakan Masya Allah, ada kasih sayang Allah pada diri Anda. Ada kasih sayang Allah. Sebab kalau Anda gak menulis seperti ini, artinya Allah mengabaikan Anda. Dibiarkan aja. Allah sayang dengan Anda. Apa yang pertama dilakukan untuk bisa kembali pada jalan yang baik? Bukan ruqyah. Taubat. Taubat. Ruqyah itu dari kata raqa yarqi, irtaqa yartaqi. Mengangkat sesuatu yang tidak semestinya ada di situ. Ini tempat tisu, tapi adanya spidol begini. Saya angkat ini. Raqaitul qalama an makani an sundukhil mandil. Saya angkat spidol ini dari tempatnya tisu. Kalau mau lebih keren bahasanya, saya ruqyah nih. Saya ruqyah spidol dari tempat tisu supaya saya angkat. Ya. Ada orang masalah dalam dirinya, masalah yang bukan biasa. Ke dokter enggak sembuh fisiknya, tapi ngelamun aja. Madza ta'lamun? Kamu sedang melamun apa? Ya. Ngelamun enggak enak, makan enggak nyaman. Ke dokter kasih obat tetap begitu aja. Ini apa masalahnya? Kayaknya ada yang aneh gitu kan? Ruqyah angkat itu. Bacakan ayat-ayat, ayat-ayat syifa namanya. Quran surah 17 ayat ke-82, Quran surah Al-Fatihah ayat 1-7, Quran surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ayat Kursi ayat ke-255 dari surah Al-Baqarah. Itu angkat, angkat ruqyah. Tapi kalau cara mengangkat dosa, sadar dengan dosa, enggak usah diruqyah. Kecuali orang itu enggak sadar-sadar berdosa. Baru diruqyah tuh. Bagaimana caranya? Doa dulu supaya Allah lembutkan hatinya. Doa, doa, doa, doa, doa, doa. Ya, dosa kan penyakit, penyakit hati. Tapi kalau sudah sadar dengan penyakitnya, pengen sembuh, gak usah meruqyah. Datang taubat kepada Allah. Bagaimana cara taubatnya? Pertama, akui dosanya. Dan yang kedua, berjanji. Berjanji untuk meninggalkannya. Kalau sudah ada ini, pertama mengakui, menyesali, berjanji untuk meninggalkan. Yang ketiga, yang terakhir, ganti dengan amal soleh. Untuk menunjukkan taubat kita benar adanya. Ya. Tuh, bum bum bum bum bum bum, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Ini bahasa anak, paham ya? Maka ayo ya, tobat, tobat, tobat. Saya senang dengan kalimat ini, insya Allah. Kalau nangis itu biasa ya, sahabat Nabi ada yang menangis sekali kemudian tertawa, nangis tertawa. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia jadi khalifah, ketawa sendiri begitu nangis, ketawa lagi. Sahabat bingung, ya khalifah kenapa Anda ketawa, nangis, ketawa, nangis. Saya tuh nangis karena ingat dosa-dosa saya dulu. Padahal orang ini, beliau ini, sudah diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan disebut lewat lisan Nabi, ahli surga. Kenapa ketawa? Saya ingat masa-masa jahiliyah. Saya jualan Tuhan gitu ya. Dagang roti, perangkat. Di Umar itu dulu jualan roti. Ya. Begitu jualan, tengah jalan, lapar, gak ada yang beli. Lapar. Dia berdoa, ya Lata ya Uzza, Tuhan Lata, Tuhan Uzza. Mohon maaf nih, cuman kepaksa, lapar saya. Pertama saya makan dulu tangannya katanya, makan bagian tangan. Jalan lagi lapar lagi, gak ada yang beli. Itu hidayah tuh, lihat. Makan kepalanya, sampai habis. Makan Tuhan. Ketawa sendiri, ini sendiri. Ini wajar, jadi kalau menangis kadang ingat, ya, gak apa-apa. Ya, dan yang hebat itu ketika Anda menangis sendirian ingat dosa. Seketika dosanya digugurkan oleh Allah. Orang yang mampu menangis dalam kesendirian, dan dia ingat dosanya, diberikan dua kemuliaan. Pertama, seketika diampuni semua dosanya. Yang kedua, di hari kiamat dilindungi oleh Allah dari dahsyatnya hari kiamat. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah saat yang lain merasakan gelisah saat hisab. Di antara golongan yang tujuh itu adalah rajulun, seorang yang dalam kesendiriannya dia menangis karena ingat dosanya kepada Allah. Maka ini anugerah, bukan beban. Bismillah. Anugerah terindah yang engkau miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama hamba Allah. Ya, kalau nama hamba Allah itu bukan nama, itu sifat. Hamba Allah hadir. Alhamdulillah. Saya mau nanya Pak Ustaz, saya sekarang sudah mempunyai istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu amanah, jaga dengan baik. Dan satu anak. Dan mempunyai saudara laki-laki. Alhamdulillah. Dan juga tidak dituliskan punya ibu, punya ayah, punya tetangga.
1: Apakah saya harus lebih mengutamakan membantu saudara dan menyimpangkan anak dan istri? Karena apabila saya tidak membantu, dikira saya lebih mengutamakan istri dibanding saudara. Dan sekarang hubungan saya, istri dan kakak saya menjadi renggang. Tolong sarannya. Pertama, berdoa dulu kepada Allah dengan baik. Minta setiap masalah yang berat diringankan, yang ringan dihilangkan. Ini usahakan setiap ada ujian, hal pertama yang dilakukan ingat Allah, berdoa. Terima dulu dengan sabar. Ingat yang pernah saya sampaikan? Masih ingat? Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar kadar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi kalau Anda misalnya, mohon maaf, diuji oleh Allah, berarti Anda yang sanggup, yang lain tidak. Saya tidak diuji, Anda diuji, berarti Anda yang dipandang lebih sanggup dibanding saya oleh Allah. Bayangkan, Adi Hidayat enggak sanggup, Anda yang sanggup. Ujiannya diberikan kepada Anda. Dan bukankah Anda ingin masuk surga? Tanyakan pada diri Anda, katanya pengen ke surga. Dan surga itu lekat dengan ujian. Karena kalau enggak ada ujian, enggak ada pahala. Bagaimana bisa dapat pahala kalau enggak ada ujian? Makanya ketika Anda berdoa, ya Allah, jadikan rumah tangga kami mengantarkan ke surga. Dikasihlah oleh Allah ujian. Supaya dapat pahala. Pahala itu mengantarkan ke surga. Kan aneh, pengen ke surga, dikasih kuncinya, enggak diambil. Jadi kalau kita memahami dan melihat segala persoalan itu sebagai kunci surga, kita akan menikmatinya. Kita akan menikmatinya. Alhamdulillah. Ini bagian pertama. Yang kedua, hadirkan keyakinan pada jiwa, tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Inna ma'al usri yusra. Nah, jadi prinsip kedua, kalau sedang ada masalah, tanamkan pada hati kita, ini pasti selesai. Ini mudah insyaAllah. Ketiga, pelajari rumusnya. Apa rumusnya? Ini kan masalah rumah tangga. Nah, ini banyak sekali persoalan enggak selesai. Bukan karena enggak pandai, gelar tinggi. Ada yang S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, macam-macam lah gitu. Ya, ini sudah tinggi banget. Gelarnya ada yang dokter, ada yang profesor, ada yang macam-macam. Rumah mewah, tapi saya bingung kenapa urusan yang kompleks bisa selesai, urusan yang sederhana enggak tuntas-tuntas. Ternyata persoalannya bukan karena kurang hebat. Karena kurang mendalami tentang persoalan yang sedang dihadapi. Di Quran lengkap, masalah rumah tangga ada semua. Bahkan sebelum menikah, Allah sudah pesan, sebelum menikah, pelajari dulu. Udah dikasih bocoran sama Allah. Nih, aduh, Masya Allah. Ujian kita aja, ujian dunia, itu dilarang ada bocoran. Begitu ada bocoran, dihukum, ketahuan, diskualifikasi, eliminasi. Ujian hidup dikasih bocoran oleh Allah. Nih, nanti akan berumah tangga, masalahnya akan begini. Dikasih tahu langsung oleh Allah. Kamu suami, laki-laki. Kamu istri, perempuan. Tugas suami ini, kata Allah. Quran surah 4, ayat 34. Bahkan dari mulai ta'aruf, dikasih tahu. Ta'aruf begini, Quran surah 49, ayat 13. Kalau mau ngasih ini, apa namanya, untuk lamarannya, mau ngasih kemudian maharnya, Quran surah 4, ayat 4. Mau menikahnya, Quran surah 30, ayat 21. Sampai saat telah menikah, ini tugasnya, laki-laki, perempuan, Quran surah 4, ayat 34. Mau cari nafkah untuk laki-laki, Quran surah 2, ayat 168. Pengen cepat, Quran surah 2, ayat 172. Lebih cepat lagi, Quran surah 7, ayat 96. Perempuan yang merawat anaknya, Quran surah 17, ayat 23 sampai ke 27-nya. Kalau sakit-sakit ringan-ringan, Quran surah 26, ayat 80. Kalau mulai mengandung, cek kandungan. Mulai kecil sampai berat, sampai dengan melahirkan. Quran surah 7, ayat 189. Keadaannya cek, kalau perlu USG, Quran surah 22, ayat 5. Ayat semuanya, ada lengkap. Dan termasuk kalau ada masalah, begini menyelesaikannya. Quran surah 4 ayat 34. Kalau masalahnya makin dalam, Quran surah 4 ayat 35. Rincian dari masalah, detail umumnya Quran surah kedua 214. Rinciannya Quran surah kedua 155-157. Solusinya Quran surah 3 2 ayat 142. Selesai. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan keluarga dan sebagainya? Ini dia persoalannya. Kalau sudah menikah, berumah tangga, mesti paham hak-hak dan kewajiban seluruh anggota keluarganya. Nih, gampang dibagi plus. Ada ke atas, ada ke bawah, kanan kiri. Ke atas ayah ibu. Kanan kiri saudara, laki-laki perempuan. Ke bawah anak cucu. Ini yang pokok disebut dengan ashabul furud, anggota keluarga yang pokok. Kalau masih ada ayah ibu, bakti diutamakan. Suami istri, istri sudah bersuami, maka suami tetap berbakti kepada ayah ibunya ke atas. Istri kepada suami nomor satu, baru ayah ibunya naik ke atas. Tapi ini pun bekerja sama, jangan dibenturkan, tidak ada benturan di sini. Karena suami punya bapak ibu, istri pun punya bapak ibu. Jadi kan dua-duanya berbakti ke atas dengan baik. Bekerja sama di situ sebagai bakti keduanya. Walaupun ketaatan istri kepada suami tetap tidak boleh kemudian durhaka pada ayah ibunya. Maka bantu suami istrinya semakin berbakti pada bapak ibunya. Ajak dia mengunjungi bapak ibunya. Ya, berikan buah-buahan, dorong supaya meningkat, supaya makin sayang. Kalau sudah sayang, ridha turun. Kalau ridha bapak ibu turun, ridha orang tua diturunkan, makin mudah rumah tangga enak.
0: Nah, ke bawah anak cucu, sayangi bareng-bareng. Ke samping kanan kiri saudara. Nah, saudara ini kanan dengan kiri, bukan atas bawah. Artinya kemuliaan pertama itu ke kiri dulu, kiri dengan kanan. Baru ke saudara ke kanan dengan ke kiri. Itu pun secara seimbang. Jadi jangan sampai harga nama baik Anda dijaga untuk saudara, istri Anda dilupakan. Mohon maaf ya, sekali lagi, Anda tidak dihisab dengan perilaku saudara Anda, tapi Anda akan dihisab dengan perilaku istri Anda. Anda tidak dihisab dengan perilaku saudari Anda, tapi Anda dihisab dengan perilaku suami Anda. Ayat yang berbunyi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu, bukan jaga dirimu dan saudaramu, bukan jaga dirimu dan saudarimu. Saudara dengan saudari tetap saling menjaga dalam kebaikan, mengingatkan. Tapi enggak bisa kemudian jadi ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Walaupun hormat itu ada. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, kuatkan dulu pada istri untuk kompak. Sayang, alhamdulillah Allah turunkan engkau, jadikan engkau sebagai pendampingku. Semoga kita kekal sampai dengan ke surga insyaAllah. InsyaAllah mas, kita juga demikian. Nah ini mohon maaf. Mungkin ini kita yang sanggup, Allah uji dengan kita, ada saudara. Mungkin saudara kamu sudah baik begini, saudaraku kadang-kadang perasaan memiliki kepadaku itu begitu tinggi. Nanti maaf ya kalau tiba-tiba begini, kuatkan dulu istrinya. Jangan dibenturkan, ini saudara dibenturkan dengan istri, gak akan nyambung. Kuatkan istrinya karena dia yang paling dekat. Tidur bersama Anda, bergaul bersama Anda, dekat dengan Anda, di rumah yang sama, makan bersama. Kalau saudara kan tempat yang berbeda. Maka di situ kuatkan dulu. Sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Senangkan saudara, dia anugerah terindah yang pernah kau miliki. Ya, maka dari itu, ayo jadikan lebih baik. Ya, jangan dengarkan kata orang, tapi kan ada mantan istri, tapi tidak ada mantan saudara. Iya, kalau jadi mantan. Kalau enggak, kan tetap istri Anda. Jelas ya? Baik, jadi jangan dibenturkan. Jangan benturkan. Kalau bisa cari jalan tengah, cari jalan tengah yang terbaik. Setelah itu, cari solusi yang indah. Ya, teorinya memang mudah. Tapi cara mempraktekannya, insya Allah lebih mudah kalau kita yakin. Insya Allah lebih mudah. Ya, bismillah, bismillah. Seperti take off lah, butuh tenaga yang kuat. Tapi kalau sudah di udara kan tenang. Wajar, ada turbulensi itu wajar. Turbulensi itu wajar, rumah tangga mesti ada turbulensi. Kalau tidak, gak akan meningkat kualitasnya. Mesti ada, ya. Tahu turbulensi? Huh? Ya, temannya Asep Golok. Turbulensi. Asep Golok, Asep Golok, Udin Pedang, turbulensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang pekerja dan mahasiswa. Masya Allah. Namun saya sampingan menjadi ojek online. Pekerja, mahasiswa, sampingan, ojek online. Saya pernah mengantar penumpang saya, seorang perempuan. Maaf, ke tempat spa. Ke tempat pijat. Bagaimana uang yang saya dapatkan? WhatsApp, nomor sekian, sekian, sekian. Maksudnya dijawab di WhatsApp ini. Pertama, saya kagum dengan Anda. Mahasiswa, Anda bisa mandiri. Dan ini mungkin saya bisa berbagi sedikit. Saya pernah juga jadi mahasiswa. Dan saya punya prinsip, ibu saya sudah lelah memberikan yang terbaik untuk saya. Dengan keringatnya, darah, air mata, pengorbanan. Dan saya tidak ingin memberikan beban tambahan kepada ibunda saya. Termasuk saat menikah pun saya katakan pada istri saya, sudah cukup ibumu mengandungmu, merawatmu, menyayangimu. Jangan pernah bicarakan kekurangan kita pada orang tua. Kalau tanya, jawab semua baik. Semua baik. Saya tidak ingin ada satu detik pun berlangsung di pikiran orang tua kita sedang kita sedang kesulitan. Semua sudah selesai. Dan saya bawa prinsip itu sejak keluar dari pesantren. Saya enggak minta pada ibu saya, ya, saya bertahan bismillah. Bahkan enggak banyak orang tahu, bahkan ibu saya pun enggak tahu kalau saya kuliah saat di Jakarta itu saya tidur di masjid. Di luar samping masjid, bukan di dalam karena dalam enggak boleh pakai tidur. Jadi saya paginya kuliah sampai siang, malamnya saya ngajar teman-teman sekampus di dalam, sejurusan saya. Ya, sekelas. Saya ngajar sampai kira-kira jam 9, jam setengah 10, saya antar mereka keluar satu-satu. Ya, mereka bilang, Sadi, kemana nih? Ah, katanya kemana? Saya gampang udah, antum aja dulu. Senyum, terlepas, udah jauh, balik saya. Ya, baju dititipkan di teman yang kos, titip situ. Ya, saya nggak tahu juga, saya tinggal di masjid. Ya, jadi tidur saya di luar, teman saya nyamuk. Setia untuk malam. Dan nyamuknya luar biasa, baik aja. Belum waktunya udah dibangunin saya, tahajud. Udah bangun. Tapi ya nikmat aja, saya berdoa udah. Tahu lah orang masjid, saya berdoa, udah minta. Satu kali saya akan ceramah di mimbar itu. Satu kali Allah akan balikkan kembali ke sini. Ya, dan terjadi gitu. Surat datang, minta apa. Dan saya ingat sekali. Alhamdulillah Allah jaga gitu. Allah jaga sambil berjalan. Dan saya yang penting saya dapatkan yang halal.
1: Ya, saya berangkat, sudah iuran saya bayari. Kadang-kadang saya bikin soal, bikin jawaban sendiri, kopi gitu kan. Teman-teman ada yang pengen kopi, kelebihannya saya ambil, saya sampaikan gitu. Ya, dan saya kasih tahu. Ini sekian-sekian boleh. Oh, boleh, silakan ambil. Udah. Dan bukan aib. Kadang-kadang saya bikin buku, nulis, ini kan sendiri. Dapat dari situ sampai kelebihan sampai sekarang berhadapan dengan Anda. Nah, itu bukan aib. Dan saya jauhi segala hal yang membuat ilmu saya hilang. Ya, salah hal yang mungkin saya bisa lakukan gitu kan. Kita jauhi pelan-pelan. Nah, ini Anda Masya Allah, Anda bisa bekerja. Apa yang enggak pernah saya bisa lakukan? Saya enggak bisa ojek online seperti Anda. Ya, yang pertama karena dulu belum ada ojek online-nya. Yang ketiga karena saya enggak punya, Anda punya. Masya Allah, saya enggak punya, Anda punya. Anda punya, ini saya enggak punya. Dan Anda punya, Masya Allah. Tapi, nah, kalau sudah Allah titipkan, jagalah dengan baik. Anda laki-laki, kalau ada pelanggan perempuan, ya sebaiknya yang Anda bawa laki-laki juga. Ada laki-laki, bawalah laki-laki. Ya, kalau ajak perempuan, bawa perempuan. Kecuali kalau kondisi yang memang tidak memungkinkan sama sekali. Darurat sifatnya. Kalau enggak Anda tolong, berbahaya buat dia. Atau enggak ada yang lain, Anda boleh tolong dengan niat untuk menolong. Jaga juga jarak. Ya, jaga juga jarak. Jangan kata-katanya, jangan yang berlebihan. Ya, Mbak, deketin dikit, Mbak, takutnya jatuh. Jatuh, modus. Jauh, jaga. Ya, saran saya kalau yang ojek online perempuan ini, perempuan bawa perempuan. Nanti saya sedang siapkan kejutan deh kalau sudah ada. Masya Allah, nanti insya Allah ada sesuatu yang lebih bermanfaat. Nanti saya bikin, kalau saya kasih tahu sekarang, habis nanti. Ya, nanti saya kasih tahu. Karena yang saya ingin hidupkan itu adalah orang-orang yang ahli zakat. Dengan semuanya, saya ingin hidup. Saya nggak mau cari dunia. Dunia terlalu kecil, dunia itu nggak mau saya. Ya, jadi biar hidup semuanya, hidup, kembalikan ke semuanya. Nanti akan ada. Ya, jadi perempuan ke perempuan lagi, laki-laki ke laki-laki lagi. Nah, tapi kalau laki-laki bawa perempuan, apakah boleh atau tidak? Kalau dalam kondisi tadi sifatnya darurat, ya, dan tidak ada alternatif lain, kalau anda bawa, bisa bermafsadat untuk dia, buruk. Silakan Anda bawa. Ya, kemana Anda bawa? Ke tempat yang baik. Kalau ke tempat yang buruk, jangan dibawa. Tanya, mau kemana Mbak? Ya, misal ke spa, mijit, gini, jangan dibawa. Ya, khawatirnya kalau ada tempat perbuatan maksiat di situ, Anda dapat bagiannya karena Anda tahu di situ. Kecuali kalau enggak tahu, ke sini aja Mas, ke situ aja. Tiba-tiba misalnya ke kuburan tuh kan, misal kan. Atau kemana gitu. Ya, dibayar 100.000, alhamdulillah jalan, begitu tengah jalan daun berubah, ya. Anda bilang dasar kuntilanak. Balik lagi kuntilanaknya daripada emas tukang ojek. Ya, kalau perempuan jangan bawa laki-laki. Bawain perempuan saja, walaupun darurat jangan bawa laki-laki. Ya, telepon teman yang lain, ini ada pelanggan nih laki-laki. Kalau laki-laki, ya dalam kondisi tadi boleh bawa perempuan. Kalau perempuan jangan bawa laki-laki. Ya, karena sikap, adab dan prakteknya akan berbeda dengan yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Saya ikut berdoa semoga Allah muliakan Anda dan melancarkan kuliahnya insyaAllah. Saya ada 2 menit lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah mendapatkan harta yang tidak halal. Apakah bisa disucikan digunakan dengan berkorban? Jangan. Jangan, harta haram dipakai kurban. Kalau boleh nanti orang korupsi semua. Tangkap KPK. Bali lengkap saya kata Ustaz Ali boleh. Wah, itu bahaya. Tidak, harta halal enggak boleh dipakai untuk ibadah. Harta haram enggak boleh dipakai untuk ibadah. Haram keluarkan. Contoh ada bunga misalnya kan dari yang kita tahu konvensional. Ya kan? Yang di situ kita tidak berniat mengambil tapi bunganya ada misalnya. Ya, maka uang itu dikeluarkan jangan digunakan untuk kepentingan ibadah. Ulama sepakat gunakan untuk maslahat umum. Sumbangkan untuk bikin jalan, ya, bikin fasilitas. Tuh, mik aja kaget tuh kalau mau dipakai ke yang halal. Jelas ya? Jangan digunakan pada perkara ibadah. Zakat pakai hasil korupsi enggak boleh. Nanti berdampak kepada apa yang disumbang. Uang korupsi pakai bangun masjid, cepat retak. Cepat hancur. Ya, uang kampanye dipakai bangun masjid, begitu enggak terpilih pengen diambil lagi. Benar, jadi karpet pun dikeluarin karpetnya. Demi Allah saya katakan, kalau nggak percaya cek aja. Banyak manusia kurang sehat seperti itu. Masih ada waktu? 3 menit ya. Assalamualaikum Ustaz, puasa Arafah bukan karena tanggalnya tetapi pada momentumnya. Nah, sering tanggal 19 kita berbeda hari dengan momentum hari Arafah di Mina, Saudi Arabia. Bagaimana itu? Anda jangan salah paham. Puasanya di tanggal 9. Cara menjalaninya, siapkan sesuai dengan momentum di sana. Bukan ikut momentum sesuai tanggalnya. Bukan. Tanggal itu sesuai dengan tanggal dilaksanakannya di tempat itu. Memang di sini ada 2 pendapat. Kalau Anda pilih silakan saja. Tapi saya berikan pendapat terkuat.
0: Pendapat pertama mengatakan apa yang terjadi kemudian di tempat orang wukuf, disitulah waktunya orang puasa walaupun dia tidak berhaji. Contoh di Saudi misalnya wukufnya hari Sabtu, ya kan? Tanggal 9 Zulhijjah. Baik, di kita penanggalannya itu tanggal 9 itu hari Ahad. Maka pendapat pertama mengatakan walaupun di sana wukufnya hari Sabtu, ikutlah puasa Arafahnya hari Sabtu. Jelas di sini? Ikut, itu pendapat yang ikut. Yang kedua mengatakan tidak demikian, berlaku zona. Karena kalimat Nabi yang berlaku sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum aw ghubiya fa aqbilu li tashabana 30 yawman. Ukuran untuk puasa dan dua hari raya Idul Fitri Idul Adha. Kata Nabi, lihat apa posisinya? Lihat hilalnya. Hilal itu berlaku di zona waktu setempat, bukan di momentum dia berlaku. Ramadan misalnya Saudi puasanya misal tanggal 1 Ramadan puasanya di hari Sabtu, di kita masuk Jumat. Maka kita Jumat bukan Sabtu. Kenapa? Karena zona wilayah kita beda dengan di sana. Maka kalaupun kemudian Idul Adha-nya berlaku, kan Idul Adha itu bukan dia tanggal 10-nya. Dilihatnya awal Zulhijjah mulai berlaku penanggalannya. Kalau Idul Adha-nya tanggal 10, tapi kan mau ke tanggal 10 tanggal 1 dulu. Maka hilalnya dilihatnya 1 Zulhijjah. Makanya saya juga agak bingung ini. Kalau Ramadan pada ngelihat hilal, kenapa Zulhijjah enggak ngelihat hilal? Harusnya ada sidang isbat. Ini enggak ada sidang isbat, coba lihat. Ada enggak sidang isbat? Enggak ada, harusnya ada. Karena isbat itu ditetapkan pada tiga pokok, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Sama, hadisnya sama, rumusnya sama. Kenapa Ramadan dipakai Idul Adha enggak? Kenapa Idul Fitri dipakai Idul Adha enggak? Harusnya ada pengumuman disampaikan dan diperjelas, kemungkinan ada perbedaan, kita enggak ada masalah. Jadi kadang-kadang Ramadan ribut, Idul Adha biasa-biasa aja. Kenapa ketika Idul Adha bisa kompak? Yang paling aneh nih ya, puasanya beda, Idul Adha bisa sama. Itu paling aneh itu. Jelas ya? Ah, jadi kalau mau gampang, saya ikut pendapat zonasi, zona di tempat kita tinggal. Jadi walaupun di sana kemudian dia wukuf, memang harus wukuf karena dikerjakan hajinya. Tapi di kita ini yang dikerjakan puasanya. Puasa dikerjakan tanggal di 9. Bukan saat momentumnya, cuman saat mengerjakan puasa itu momentum wukuf dibawa ke sini untuk berkontemplasi. Itu maksudnya. Jelas ya? Dan kita menghormati kalau ada yang berpendapat ingin sama dengan di tempat lain atau di Saudi, silahkan, jangan paksakan. Ya. Baik, yang sunnah itu puasa. Yang salah itu? Bukan yang salah itu yang ribut. Tidak puasa pun enggak salah. Hukumnya sunnah. Hati-hati. Ayo. Kena deh. Ya. Kalau tidak tahu katakan. Jadi yang salah? Bukan Allah alam, yang salah yang ribut. Ayo. Bismillah, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita kurban di luar negeri? Mungkin bukan kita, Anda, ini saya di sini. Tata caranya bagaimana? Sama saja, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, sama saja. Berkurban itu pertama, niatkan karena Allah. Dah, sama niat. Dalam negeri, luar negeri, niat. Yang kedua, tentukan kapan waktu Anda ingin mencari hewan. Ya, untuk dijadikan kurban. Tentunya untuk menentukan itu budgetnya, budget. Berapa budgetnya? Cari dengan budget itu hewan kurban terbaik. Dan dilihat, mau sapi atau kambing, domba dan sejenisnya. Silakan mana yang paling bermaslahat. Ya, yang paling utama itu ada dua pendapat. Satu Maliki mengatakan domba. Yang lain mengatakan yang dagingnya paling banyak. Ya, kira-kira banyak mana? Kalau kira-kira banyak ke sapi, arahkan ke sapi supaya dikonsumsinya lebih banyak. Ya. Tapi kalau itu sapinya dagingnya banyak, cuman sekampung itu makannya gak makan sapi. Kami gak makan sapi, Ustaz. Kenapa gak makan sapi? Kegedean, Ustaz. Harusnya sembelih dulu, bakar, panggang, ya kan? Nah, tidak. Kami makannya cuma daging kambing, misalnya kan? Gak apa-apa, kambing dahulu kan? Sesuai dengan kadar hajat kebutuhannya, paham? Nah, kalau sudah ditemukan, anggaran sudah ada, cepat beli. Kalau sudah keluar uang, sudah akad, maka berlaku hukum. Jangan potong kuku rambut sampai disembelih. Oke? Nah sekarang tentukan di daerah mana kurban akan disalurkan. Prioritas di tempat kita tinggal. Anda orang tanah kusir, jangan kurban di tanah suci, sudah banyak. Ya, kurban di tanah kusir. Kalau kecuali tanah kusir itu sudah terpenuhi. Ya, orang dikurban itu 1000 orang, kuota kurbannya bisa untuk 3000 orang. 1000 sudah terpenuhi, maka silakan Anda cari tempat lain salurkan. Misal, saya orang Sumatera Barat, saya di Padang Panjang kurban. Saya di Payakumbu, Payakumbu kurban. Saya di Jawa, kurban Jawa boleh. Saya pengen ke Palestina, kurbannya boleh, silakan salurkan, titipkan pada yang berhak untuk bisa mendapati itu, yang terpercaya. Cuman saran saya, kalau dititipkan kemudian disembelih di luar, tanya kapan disembelihnya. Walaupun Anda tidak tahu hewan yang mana, enggak apa-apa, tanya kapan hewan saya disembelih. Saat dikasih tahu, insya Allah bu tanggal 10 Zulhijjah. Iya kapan itu? Hari apa? Ah, insya Allah bu di Palestina hari Ahad. Kira-kira waktu jam berapa? Baik, di sana ibu bedanya waktu dengan kita sekitar 4 jam, 4-5 jam. Kita duluan atau sana? Kita duluan. Baik, berarti kalau kita duluan, oh di sananya pagi jam 7, berarti kami jam 11 ya. Jam 11, Anda menghadap ke arah kiblat. Berdoa kepada Allah. Dimanapun Anda berada. Apakah sedang di kampung halaman, sedang di rumah, menghadap, berdoa. Inni wajjahtu wajhiyal ladzi fatharas samawati wal ardh, sampai seterusnya hadis. Setelah itu mohon kepada Allah, ya Allah, berkahi kurban saya, ya Allah, jadikan kurbannya berkah, ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa keluarga saya, dan sayangi kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Selesai. Boleh. Jelas insyaallah? Baik. Siapa yang paling jauh? Yang paling jauh sekali. Dari mana? Bukit Tinggi, masya. Di bukitnya atau di? Hah? Bukit tingginya di mana? Dekat Istiqlal, Masjid Istiqlal. Ada Istiqlal di Bukit Tinggi. Anda kalau belum pernah ke sana jangan ketawa. Nah? Banda Aceh, masya Allah. Jauh mana Aceh dengan Bukit Tinggi? Ah, sebentar ya. So, yang lebih jauh dari Aceh? Medan. Medan dengan Aceh jauh mana? Aceh. Ah, ibu. Ya, setahu ibu dari Kanada, dari Toronto, masih jauh, jauh dari Kanada. Ada yang lebih jauh dari Kanada? Tahu Toronto, lampu merah senang dikit. Baik, Aceh, Sumatera, Medan, kemudian Bukit Tinggi. Ada yang jauh lagi? Lebih jauh lagi? Jambi, masya Allah. Ya, semuanya, ya. Lombok, masya Allah. Semoga Allah berikan pahala untuk semuanya yang baik. Bisa hadir di sini dimuliakan insya Allah. Baik, Aceh paling jauh. Ini ada buku saya tentang panduan Idul Adha. Di sini yang tadi saya terangkan banyak ada di sini. Ya. Ah, ibu, saya kenal ibu juga. Ini paling jauh dari Tripoli. Baik, baik insya Allah. Saya siapkan nanti ya. Mana yang bandar Aceh? Ah, ini Aceh dulu ya. Nanti yang jauh-jauh saya berikan terpisah. Saya ada, saya masih bawa di mobil insya Allah. Itu, syukran. Mana yang Medan? Ah, di situ aja ya, situ aja udah. Titip yang buat ke Medan, ke belakang, Medan ya. Baik, baik. Nyampe sana dilihat mas, sampulnya masih ada nggak? Oke, okay. Bukit Tinggi sama Jambi jauh mana? Dari mana bu? Masya Allah, bau-bau, masya Allah, pantai. Lebih jauh ya, Sulawesi ya. Mas, ikhlasin aja ya. Ikhlasin. Mudah-mudahan pahalanya mengalir buat antum ya. Insya Allah, insya Allah. Tolong ke bau-bau ke belakang. Yang dari Toronto, dari Tripoli, saya kasih sendiri nanti terpisah. Silakan. Masya Allah. Sudah ya, boleh. Mas, tolong catat nanti ya nomornya beliau. Yang dari apa namanya, Bukit Tinggi sama Jambi ya, dua ya, Bukit Tinggi sama Jambi. Nanti saya titipkan ke panitia ya, insya Allah dapat dari panitia. Semoga kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu sekalian, izin menyampaikan informasi, insya Allah Idul Adha akan berlangsung tanggal 10 Zulhijjah, mungkin bertepatan dengan 11 Agustus hari Ahad ya, kalau saya tidak keliru. Persiapkan diri kita, dan yang berkurban cari kurban yang terbaik. Nanti materi kurban selengkapnya kita bahas di Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas, Jakvila Jakastia, hari Kamis malam Ahad, malam Jumat. Ya, Kamis malam Jumat. Kemudian yang kedua, bagi yang ikut karantina sudah dimulai periode ini, ya berlangsung serentak di Bekasi dengan di Lampung, dua kota ini. Nanti insya Allah akan dibuka lagi di bulan yang selanjutnya. Bagi yang belum mendapati jadwal, nanti insya Allah di pekan-pekan ke depan akan ada bimbingan menghafal berjamaah akbar. Jadi yang belum dapat kuota, nanti saya akan undang, saya akan bimbing langsung. Anda bisa praktekkan di tempat Anda tinggal. Jadi sambil menunggu waktu Anda masuk ke tempat karantina. Saya kemarin membuka, masya Allah ada yang 40 tahun, 50 tahun pesertanya. Paling kecil 9 orang, 9 tahun. Paling kecil 9 tahun dari Malaysia. Ya 9 tahun, yang paling sepuh ada 60 tahun. Ikut, ya untuk menghafal Quran 30 hari, 30 juz. Ya, insya Allah. Yang ketiga, insya Allah ta'lim kami akan berhenti dulu untuk menyesuaikan dengan maintenance yang sedang kita buat. Besok di Al-Azhar di Bekasi,
1: itu agak taklim ba'da subuh insyaallah, dan mungkin kita akan berhenti dulu setelah Idul Adha karena kita sedang menyiapkan kadar untuk kita kirim ke Sudan. Saya ingin bekali mereka dulu. Ada 25 orang plus 10 orang penghafal Quran yang kita siapkan jadi ulama. Kita biayai mereka ke sana. Nanti insyaallah di 2 bulan ke depan saya akan tengok juga. Saya akan ke sana, saya akan ceramah di Sudan. Nanti saya akan tengok juga teman-teman di sana. Dan alhamdulillah kita juga diberikan Dr. Honoris Causa dari Sudan. Ya, dan kita nanti akan ke sana insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa bermohon pada Allah semoga Allah muliakan kita. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم كفر عنا سيئاتنا وغفر لنا ذنوبنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته يا الله kami mohon jika ada satupun di antara kami yang datang ke tempat ini membawa luburan dosa, jangan biarkan yang meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah, ya Allah jika ada di antara kami yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan di dalam jiwanya, jangan biarkan ia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asran illa yassartah, ya Allah jika di antara kami ada yang tengah Engkau uji dengan kesulitan, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupannya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya, angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, ya Allah jika di antara kami ada yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak, ya Allah kami mohon bimbing kami untuk berubah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya yang telah kami lalui. Allahumma ya Rabb, Allahumma afu anna, ya Allah afu, ya Allah zumala'ana ala asina wa lakhainina lana ya arhamar rahimin min aqribaina, ya Allah jika ada tetangga kami, kawan-kawan kami, teman dekat kami pernah berbuat salah kepada kami, pernah berkhianat kepada kami, pernah berkhianat ya Allah, pernah mencela kami atau pernah berbuat buruk kepada kami, mohon ampuni dosa mereka ya Allah, sayangi mereka ya arhamar rahimin, sentuh hati mereka untuk bertobat sebelum mereka wafat menghadap kepadamu. Allahumma ya Allah ihdi ya Allah zumala'ana ghairal muslim liyahtadu ilal islam, ya Allah jika ada sampai pagi ini yang belum berislam, belum mendapatkan hidayah, kami mohon ya Allah siapapun dia, teman dekat, teman jauh yang tidak kami kenal, berikan hidayah kepada mereka untuk berislam, bersyahadat sebelum wafat. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma alimna ma yanfa'una warzuqna bima ta'allamna wa waffiqna ya Allah bima ta'allamna la'ala bihi, ya Allah kami mohon berikan kami bimbingan untuk belajar lebih kuat lagi, istiqamah dalam pelajaran kami. Anugerahkan kepada kami kekuatan untuk memahami apa yang kami pelajari, untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami, dan berkahi ilmu kami ya Allah sampai kami pulang menghadap kepadamu ya arhamar rahimin di hari yang tidak ada manfaat kecuali orang yang datang kepadamu dengan hati yang bersih. Rabbana atina fid dunya hasanah fid akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, sebelum saya tutup dengan doa kifaratul majlis, saya punya satu permohonan. Untuk hari ini saja, mohon izin, saya harus sampai ke Bintaro secepat yang saya harus bisa lakukan. Dimohon teman-teman berikan akses supaya saya mudah untuk bisa keluar. Nanti yang lain-lainnya bisa disusulkan. Kemudian yang selanjutnya, titip ya. Kapan Anda berdoa, tolong doakan semoga Allah mengampuni dosa saya dan keluarga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ibu boleh insyaallah. Semoga ibu dimuliakan oleh Allah, dimudahkan insyaallah kesulitan-kesulitannya, dan bila ada perlu-perlu yang lain silakan hubungi staff saya insyaallah ya. Allah semoga Allah ringankan beban ibu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi kepada para akhwat yang saya sayangi karena Allah, ini urusan aurat jangan dianggap biasa. Karena sekiranya kita gemar mengobrol aurat kita, lantas orang laki-laki yang lain yang bukan mahramnya memandangnya timbul syahwat. Ternyata tuh foto udah di-share di Facebook, di Instagram. Ternyata yang foto udah meninggal. Masih banyak laki-laki yang lihat. Allahu Akbar. Ampun di dalam kubur, udah dikubur tahunan. Masih banyak orang yang sudah punya.

Adik-adikku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadangkala nangis sesama perempuan. Diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
2: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, utang kisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
3: Tidak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
2: Jangan kau putus asa.
3: Solusinya apa Ustaz?
2: Berjamaah di masjid.
3: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah amin saja aku baca.
2: Waladhalin, amin.
3: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
4: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أما بعد, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, pertemuan tafakur kali ini kami beri judul ancaman bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah. Perlu anda ketahui, berjamaah itu sekurang-kurangnya satu orang imam, satu orang makmum. Akan tetapi, semakin banyak jamaahnya, semakin afdal. Dan dikerjakan berjamaah di mana saja. Tapi, yang paling menarik dan paling sulit dikerjakan sebagai orang yang cinta kepada Rasul dan orang yang menteladani jejak Rasul, bahwa beliau tidak pernah mengerjakan sembahyang sendirian terkecuali berjamaah. Sampai-sampai pada ketika Rasulullah menjelang wafat pun, yang hari subuh Isnin beliau wafat antara jam 8 jam 9 waktu duha subuh itu, beliau masih sempat mengerjakan salat berjamaah. Sebagian ulama berkomentar, sebagian alamat orang yang ikhlas dalam belajar, dia selalu sembahyang berjamaah. Begitu pula orang yang mengajar, ikhlas sembahyang berjamaah terus menerus ia kerjakan. Sembahyang berjamaah bisa dikerjakan di rumah, tapi yang afdalnya dikerjakan di musala dan di masjid. Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang buta, tidak ada yang menuntun untuk datang salat berjamaah. Adakah saya dapat dispensasi untuk meninggalkan salat berjamaah? Rasulullah balik bertanya, mendengarkah kamu orang yang memanggil adzan? Dia menjawab, ya, saya mendengar. Kau datang kerjakan salat berjamaah, sebagaimanapun caranya, bagaimanapun caranya. Begitu pula ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah sahabat yang tidak mau salat berjamaah. Maka itulah ulama bervariasi berpendapat, ada yang mengatakan fardhu ain, ada yang mengatakan fardhu kifayah, ada juga yang mengatakan sunat muakkad. Hadirin kaum muslimin pendengar yang kami hormati, terjadi pada zaman Rasulullah, tanah di sekitar Masjid Nabawi banyak yang kosong. Sahabat ingin berpindah ke tempat itu, namun sebelumnya Rasulullah bertanya. Rasulullah bertanya kepada mereka, sahabat, apa kalian alasan untuk berpindah mendekati masjid? Mereka sahabat menjawab, karena kami sering tertinggal dan terlambat salat berjamaah karena berjauhan dengan masjid. Beliau tidak mengizinkan langkah-langkah kamu menuju masjid dicatat sebagai nilai ibadah. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Nasar bin Muhammad As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, salah satu daripada tanda-tanda orang yang mati beriman atau husnul khatimah, dia selalu rajin mengerjakan salat berjamaah dan semua pekerjaannya diliputi penuh dengan barakah. Rasulullah bersabda, barang siapa menganggap enteng dengan sembahyang berjamaah, Allah menyiksa dengan 12 siksaan. 3 waktu hidup di dunia, 3 di ketika hendak mati, 3 ketika berada di dalam kubur, dan 3 di ketika hari kiamat. Adapun 3 yang dialami bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah waktu hidup di dunia. Pertama, semua pekerjaannya, baik usahanya dan rezekinya, tidak mempunyai barakah. 2, dicabut tanda-tanda orang saleh di mukanya. 3, selalu dimarahi dalam hati orang yang beriman. Adapun 3 waktu menjelang sakaratul maut. 1, rohnya dicabut dalam keadaan haus. 2, rohnya sulit untuk keluar. 3, dikhawatirkan imannya dicabut pada ketika sakaratul maut. Adapun 3 siksaan di dalam kubur. 1, kubur dalam keadaan sempit, munkar nakir mananya dengan keadaan keras dan kejam. 2, kuburnya dalam keadaan gelap. 3, kuburnya semakin menjepit sampai terselisih tulang-sulangkanya. Adapun 3 yang diderita orang yang meninggal dunia salat berjamaah di hari kiamat. Kami ulangi, adapun 3 yang diderita orang yang meninggalkan salat berjamaah di hari kiamat, ada 3. 1, dihisab dengan bersangatan. 2, bertemu dengan Allah dalam keadaan marah Allah. 3, Allah membuat dia ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibnu Abbas pernah ditanya orang, bagaimana pendapat kamu tentang seorang laki-laki malam dia beribadah, siang dia berpuasa, tapi tidak mau hadir salat berjamaah? Mati pada waktu itu, di manakah tempat orang itu? Abdullah bin Abbas menjawab, orang itu dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beri salamlah orang Yahudi dan Nasrani, yakni ahlul kitab, tapi jangan kamu beri salam kepada orang Yahudi umatku. Sahabat bertanya, siapakah orang itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang mendengar adzan dan qamat dan sehat dan tidak hujan, artinya tidak udzur dalam mengerjakan salat berjamaah. Dia tidak mau datang dan enggan mengerjakan salat berjamaah. Itulah Yahudi umatku. Pada suatu hari Uqail bin Abi Thalib berkata, aku pernah diajak musafir oleh Rasulullah, yakni berjalan-jalan. Rupanya Rasulullah mengetahui bahwa Islam Uqail ini belum 100%. Lalu Rasulullah berkata, aku ingin qada hajat, yakni berak. Maka Uqail menjawab, silakan ya Rasul. Tapi kata Rasul, bagaimana jarak antara aku dengan engkau tidak ada dinding, maklum di tengah-tengah padang pasir. Sehingga Rasulullah berkata kepada Uqail, perintahkan pohon-pohon kayu itu agar dia berbaris mengurung aku, sehingga engkau dan aku tidak bisa berlihatan. Maka Uqail berkata, tidak mungkin ya Rasulullah saya panggil pohon kayu itu datang seperti yang engkau bilang. Rasul bersabda, ati' amri, laksanakan perintahku. Lalu Uqail berpanggil-panggil sehingga dilihatnyalah mukjizat Rasul, di mana pohon-pohon itu datang membentuklah barisan sehingga Uqail tidak melihat lagi dengan Rasulullah. Maka bertambahlah iman Uqail, namun tidak mencapai 100%. Lalu diajak Rasulullah berjalan. Kata Rasulullah, aku haus wahai Uqail, berikan aku air. Dia menjawab, aku pun tidak ada air ya Rasul. Berjalan saja kamu, kata Rasul, naik mendaki gunung. Setelah engkau sampai ke puncak gunung, engkau berpanggil-panggil, wahai gunung, Rasulullah dalam keadaan haus, tolong berikan air. Maka menjawab gunung, sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Mulai ayat itu turun, ku ampusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, alat pembakarnya manusia dan batu. Semenjak ayat itu turun, kami gunung-gunung di sekitar Mekah menangis dan airnya pun sudah habis. Sampaikan pada Rasulullah, minta maaf, omongan batu yang di gunung merupakan mukjizat dari Rasulullah. Maka aku pun bertambah keimanan, tapi belum mencapai 100%. Yang terakhir Rasulullah mengajak aku berjalan-jalan, dikejutkan dengan seorang laki-laki yang sedang mengejar satu ekor unta dengan pedang bercabut. Untanya pun lari menuju Rasulullah seraya mencium telapak kaki Rasulullah. Rasulullah berkata, hai laki-laki, kenapa kamu hendak membunuh untamu ini? Kata laki-laki, dia bandel, dia nakal ya Rasulullah. Lebih celaka lagi, pagi hari tadi aku perintahkan dia melukup, dia pun menurut. Lalu aku naik mengendarainya, kemudian dia berkejutan melukup, aku pun jatuh. Maka itulah hendak saya bunuh dia. Rasul menanyakan kepada unta. Dengan anehnya unta itu bercerita di depan Rasul. Benar ya Rasul, tapi aku ada punya alasan yang kuat. Sejak malam tadi ada tamu yang datang sampai pada waktu Isya, padahal dia mendengar saja muadzin, tapi dia tidak mau mengusir tamu itu dan tidak menghiraukan salat berjamaah. Maka tiga waktu inilah ia tidak salat, yaitu maghrib, isya dan subuh. Engkau kan pernah mengajarkan kepada umatmu, apabila dalam rumah itu ada orang yang tidak salat, maka binatang yang di bawah rumah itu senantiasa takut kalau-kalau murka Allah turun, apalagi saya yang dikendarainya. Benarkah hai laki-laki kata-kata untamu itu? Benar ya Rasul. Kalau begitu, maukah kamu bertobat dan kembalilah engkau wahai unta, kembalilah engkau menurut seperti apa kamu asalnya dengan pertuananmu. Maka bertobatlah laki-laki itu dan mantaplah kata Ukail imanku dengan kejadian yang tiga itu. Demikianlah renungan tafakur kali ini, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah.
3: Allah nggak adil dong, Mit. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat.
2: Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah.
3: Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya.
2: Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil.
3: Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha.
2: Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbati da'wati taqmati wa salatil qa'imah hadhi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa syarafa wa darjatul aliyatul rafi'ah wa ba'asullahumma maqamah mahmudan illadhi wa'antah titik. Tapi dalam riwayat Al-Bayhaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat tunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita puasa. Wajadu wajiyari alladhi fatara as-samawati wal hanifan muslima wa ma'ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, Bib. Iya, dipisahin sofnya. Jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof. Biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh sehingga ke warung minum, bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah lihat di tapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri warung dulu makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau kada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya untung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yaitu zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Makanya salindang ako dilimpara kan Mbah Yamsa. Ngukur kaya cacap menitimba situ. Bisa kisahnya namun di baju. Makanya apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai sandal. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan dong. Kerusakan sini dia. Sandalnya mana aja kalau pasannya lagi timbal bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun dasar, ada menentukan nada. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Gak sengaja batal kok, tinggal rukuk tidak gelahan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahur awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib misalnya imam ragu-ragu, dan imam aku asa 3 asa 4, imam ragu-ragu padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, makanya mengikut dulu. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal.
Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu.

Bata sembayangnya. Bata sembayangnya. Kalau Raden Sugisel itu mungkin bahagia sih ya. Nah, bata sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat Sugisel. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah we. Anjar, assalamualaikum warahmatullah. Ulang biasa, assalamualaikum warahmatullah. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid yang panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat. Tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah dengan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mahasiswa di kampung, ada dosen yang umurnya tua dan muda. Bolehkah saya menyalami dosen tersebut? Sedangkan saya tahu kalau dosen itu bukan mahram saya. Yang tua, yang laisa mahlan lisyahwah, tak membangkitkan syahwat, tak apa-apa. Tapi yang muda-muda, maka tidak. Pendapat siapa ini? Pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, membolehkan yang tua-tua, tidak membangkitkan syahwat. Kalau solat sunat hajat, hajat kita ada pada niat atau pada doa, Pak Ustaz? Di niatnya itu. Niat dalam hati, hajat. Apa hajatnya? Hajat supaya anak ini sekolah rajin. Niat dalam Allahu Akbar. Selesai solat, bisa di sujud terakhir sebelum salam atau selesai salam, doa. Jadi tiga, di niat, di sujud terakhir, di doa. Bagaimana hukum pajak dalam Islam? Saya pernah baca hadis bahwa pemungut pajak itu letaknya di neraka. Konteks ucapan Nabi itu pajak Yunani Romawi dulu yang dipungut pendapatan orang susah bertanam gandum, dibawa ke istana, dibelikan emas untuk minuman tuan-tuan raja, untuk kehidupan dia maaf dengan selir-selirnya. Maka hadis Nabi itu menyindir adapun pajak untuk pembangunan sarana prasarana, untuk jembatan, untuk, maka itu dibenarkan. Begitu fatwa para ulama. Saya seorang PNS, menyisihkan zakat 2,5% tiap bulan. Hasil zakat saya serahkan pada adik kandung yang miskin. Apakah ini dibenarkan? Tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Wajib dinafkahi, istri, anak, emak, ayah, mertua. Adapun saudara kandung tak wajib dinafkahi. Maka bisa dia berikan, tapi janganlah semua ke saudara kandung sampai fakir miskin yang lain tak dapat. Pakai prosentasi. Ustaz, kita sholat fardu, kala memburu Al-Fatihah tak selesai, apakah sholat kita batal? Masuk, imam sudah baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Masuk kita Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Baru sampai Ar-Rahman, dia sudah ruku. Allahu Akbar. Kita ikut saja ruku. Bahkan andai waktu kita masuk dia ruku, kita tetap takbir dua, takbir ihram sekali, Allahu Akbar, takbir intikal sekali, langsung ruku. Dapat satu rakaat. Bacaan Fatihahnya al-imamu junnah, imam penanggung jawab, faqiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam mengcover bacaan makmum. Apakah perusahaan yang sahamnya dimiliki 3 atau 4 orang wajib mengeluarkan zakat, atau perusahaan atau zakat dibayar oleh pemilik saham dari masing-masing? Zakat masing-masing. Saham saya sampai nisab, maka saya bayar. Bapak sampai nisab, bapak bayar. Yang satu ini sikit, tak sampai nisab, maka dia tak perlu bayar. Begitu juga bagi yang bermusyarakah, berkongsi. Bapak tanahnya, saya kebunnya, lalu kita menghasilkan. Maka cara penghitungan hasilnya berapa? Hasil 2 orang, bukan hasil 1 orang. Karena berkongsi, bermusyarakah 2 orang. Apa pendidikan perihal yang harus kami lakukan menjadikan anak-anak bisa jadi anak yang soleh, hafiz sejak dalam kandungan? Alhamdulillah istri anak 3 bulan, Pak Ustaz. Inna khalaqnal insan, kami ciptakan manusia, min

jadikan anak itu bisa mendengar, bisa membaca, bisa mendengar, bisa melihat. Baca tak bisa, maka dengarkanlah yang baik-baik. Mendengar MP3 Quran, membaca Quran, bersalawat, cakap elok-elok, jaga hatinya, jangan sampai dia susah hati, jangan sampai dia gundah gulana, berpengaruh terhadap psikologis anaknya di dalam. Memiliki seorang abang kandung yang sudah berkeluarga dan dikaruniai satu anak lelaki, namun kondisi saat ini belum bekerja, masih gantung pada orang tua. Beliau sebenarnya sudah sering ikut tes, namun belum ada rezeki. Minta pencerahan dari Ustaz, apa yang dapat dilakukan agar dapat pekerjaan? Rezeki itu lebih tahu alamat kita daripada kita mengetahui alamat rezeki itu. Tapi jangan gara-gara ini tidur sampai rezeki dipatuk ayam lalu tak bekerja. Jangan hanya mengandalkan ijazah lalu berharap akan pulang ke negeri gemah ripah Loh Jenawi ini dengan tebaran karpet merah dan bunga-bunga. Maka kita mesti bertarung. Lihat video Kick Andy, saya tak setuju dengan orangnya, tapi cerdas pemikirannya. Bagaimana seorang penjual es krim dalam satu bulan bisa menghasilkan 9.000 tong dengan pendapatan 500 juta per bulan dan bisa menyekolahkan anak-anak tak mampu. Ini kan luar biasa. Jadi kita disuruh berkarya. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang berpangku tangan, saya ini kan sarjana teknik sipil, harus ini, kalau tidak saya bekerja, berusaha. Mana punya tanah, orang Riau punya tanah ditanami macam-macam. Coba tengok orang Padang Panjang dengan beras tagih, tidak ada tanah kosong tuh di depan, yang kosong ditanam bawang, ditanam sayur, ditanam kentang. Mesir yang katanya tandus, kalau kita naik kereta api kiri kanan mereka tanam bawang, mereka buat irigasi luar biasa, harus digarap. Apakah boleh membaca istighfar ketika kita dalam keadaan hadas besar? Istighfar itu zikir. Hadas besar orang boleh berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dalam keadaan hadas besar bukan berarti tak berzikir. Bagaimana cara menghilangkan penyakit riya? Ra'a, menengok. Riya, memperlihatkan amal. Maka samakan antara di kamar sendirian dengan di masjid. Tadi tahiyatul masjid apa ayatnya? Kul huwallah, di kamar juga kul huwallah. Jangan di kamar kul huwallah, di depan orang banyak Ar-Rahman. Nah, ini mesti sama kita. Ujub, a jin ba, ujub, merasa kagum dengan diri sendiri. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang kagum dengan diri sendiri tanda akalnya lemah. Jangan menjadi orang alim di tengah orang jahil, lebih baik menjadi orang jahil di tengah orang alim. Di situ ada Syekh Maulana Ali Jum'ah, di situ ada Syekh Atiyah Saqar, di situ ada Syekh Mustafa As-Sibai, di situ. Bandingkan diri kita dengan para ulama, akan hilang ujub takbur, merasa diri hebat, akan hilang. Baru menulis 1-2 buku sudah merasa penulis profesional. Bandingkan dengan kitab Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid tafsirnya. Bandingkan dengan tafsir Al-Kabir, sampai dikatakan Al-Wahidi fihi kulli syai' illa tafsir. Maka kita tak ada apa-apanya dibandingkan dengan para ulama. Tergantung kita membandingkan dengan apa dan membandingkan dengan siapa. BCA membuka pendaftaran beasiswa 8 semester. Seandainya kita dapat beasiswa, apakah uang itu riba? Riba. Dari riba hasilnya riba. Naha Rasulullah SAW an salasin. Nabi melarang dari 3. Samanil kalbi, jual anjing. Mahril baghi, upah duit dapat prostitusi PSK. Wahulwanil kahin, duit dari perdukunan. Yang buruk, buruk juga. Apalagi riba. Riba lebih keras daripada yang 3 ini. Ustaz tu bilang gitu kan karena tak dapat aja tu, kata orang yang
Ini sambungan dari pertanyaan belum Ustaz baca sampai selesai sesi tanya jawab Masjid Al-Majid kepenuhan. Jauh dari Rokan Hulu. Siapa saja orang masuk ilis ketria fisabilillah. Sabilillah menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali hanya perang saja. Beli tombak, beli panah, beli tank, beli bom, itu fisabilillah. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 dalam kitab tafsir Al-Kabir, nama tafsirnya Mafatihul Ghaib, semua jalan mengagungkan agama Allah masuk fisabilillah. Guru mengaji, kalau tak ada guru mengaji siapa mengajar anak-anak? Masuk fisabilillah. Tapi jangan dibuka sampai lebar sampai ibu-ibu tukang timbang posyandu pun masuk fisabilillah. Sampai RT RW pun dikasih fisabilillah. Ini tak betul. Jadi kalau ada ustaz-ustaz kita melarang, jangan masukkan fisabilillah. Dia tak ingin amil zakat ini terlalu melebarkan fisabilillah. Tapi bahwa fisabilillah itu anak Malaysia itu dapat zakat 6000 ringgit setahun. Dari mana? Dari fisabilillah. Karena mereka belajar, setelah pulang maka mereka akan menyebarkan, menolong agama Allah, menjadi ustaz, menjadi pengajar, menjadi imam, menjadi khatib fisabilillah, menolong agama Allah. Sampai-sampai dalam tafsir Al-Kabir, ini masjid, ini kampung. Antara kampung dan masjid ada jalan. Putus jalan ini karena hujan lebat, maka membangun jembatan itu pun bisa diambil dari fisabilillah. Karena kalau tak ada jembatan, masjid kosong, tak ada orang sholat berjamaah. Tukang-tukangnya digaji dari fisabilillah. Nah, ini tentang masalah fisabilillah. Bagaimana Ustaz tentang baju akhwat yang menyapu lantai? Apakah sah digunakan untuk sholat? Terelak-elak kena tai kucing, tai ayam. Mana bisa? Habis anjing tempat kita macam-macam. Maka balik sampai ke masjid, ke rumah, dia ganti dengan mukena. Hebat orang Indonesia, hebat orang Melayu. Karena tempat kita ada pakaian khusus mukena. Sampai masjid, buka aurat panjang, ganti mukena, solat. Lain pakaian di pasar, lain pakaian untuk solat. Apa boleh minta jasa orang mentalkilkan mayat meninggal dikubur 7 malam selama 7. Hadis tentang talqin. Talqin sebelum mati, talqin sesudah mati. Talqin sebelum mati, bisikkan ke telinga sebelah kanan, laqinu mautakum, bisikkan ke telinga orang yang mau mati, la ilaha illallah. Tak ada ikhtilaf. Talqin yang ikhtilaf setelah dikubur. Setelah dikubur, bacakan talqin. Ya fulan ibnu fulan, kalau datang malaikat, marabbuka, katakan Allah. Ini yang diperdebatkan. Maka saya ikut pendapat al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata dia, hadis riwayat Abu Umamah al-Bahili tentang talqin setelah dikubur itu, hadisnya sahih. Begitu dia katakan dalam kitab Talkhis Al-Hadir, baca buku 37 masalah populer. Bahkan kronologis kenapa buku itu saya tulis, gara-gara ada jamaah Masjid An-Nur meninggal, dia bawa orang panjang. Kalau kalian talqinkan nanti emakku, ku pancung kepala kalian. Baca Muqaddimah Sekapur Sirih buku 37. Tapi hanya sekali saja. Adapun 7 hari 7 malam cukup sekali saja. Begitu dalam hadis itu. Ustaz juga melaksanakan solat qada mengganti solat. Apakah ustaz juga melaksanakan qada mengganti yang lampau? Iya. Kapan dan di mana biasanya melaksanakan solat tersebut? Utang ustaz, adakah ustaz meninggalkan solat dulu? Saya berangkat haji tahun 92. Akil baligh tahun 90. SMP kelas 1 saya tahun 90 tamat SD. Berangkat haji tahun 92. Setelah balik haji itu tak pernah tinggal solat saya. Karena dikasih tahu, kau sudah haji man, kalau solat kau tinggal, haji kau batal. Maka takut. Yang kedua dikasih tahu, kau jangan pacaran. Kalau kau jalan sama cewek, haji kau batal. Itu maka saya tak punya pacar. Nah, jadi itu pula untungnya. Jadi kalaupun ada tinggal-tinggal dari tahun 90 ke 92, itu memang adalah sikit-sikit ada tinggal. Dah lunas, dah dikobok.
Cara mengqadanya gimana? Habis solat zuhur nanti langsung qadak sekali. Usalli fadha zuhri arba'a raka'atin qadak. Habis zikir baca doa ba'diyah qadak. Berapa lama? Sebanyak yang tinggal itulah. Tahun 90 ke 92 tinggal 2 tahun. Ah 2 tahun langsung qadak. Saya 10 tahun Pak Ustaz, qadaklah 10 tahun. Ganti 2017 lunas 2027. Apakah setiap orang harus bertarekat? Karena ada beberapa orang mengatakan orang tak bertarekat tak bisa mendapat syafaat. Orang yang berbaiat ke salah satu guru katanya jalurnya sampai ke Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat. Makna bertarekat maksud dia itu berguru. Bapak ibu yang hadir waktu malam di sini, Syekh Muwaffaq memberikan zikir. Apa kata Syekh Muwaffaq? Aku sampaikan zikir ini kepada kalian. Inilah amalan Imam Abu Hasan Syazili. Nama tarekatnya Syaziliyah. Secara tak sengaja, tak tahu, tahu, tak tahu, bapak ibu sebenarnya malam itu sudah mengambil baiat tarekat Syaziliyah. Cuman Syaziliyah tak pakai suluk, tak pakai mandi bunga, tak digulung pakai seremonial yang banyak. Kebetulan disusun oleh Imam Abu Hasan Syazili, namanya Syaziliyah. Disusun oleh Bahauddin Naqsabandi, namanya Naqsabandiyah. Disusun oleh Abdullah Sattari, namanya Sattariyah. Disusun oleh Abdul Qadir Jailani, namanya Qadiriyah. Intinya berguru. Saya sudah berguru dengan Dr. Mustafa Umar. Ya sudah, dia punya silsilah keilmuan. Saya sudah berguru dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Maksud dari ucapan Buya Kiai itu, jangan sampai tak berguru. Itu maksudnya. Dan guru-guru kita di sini, Dr. Mawardi, Ustaz Mustafa, Ustaz Samsudin Mu'ir, Ustaz, itu semua punya silsilah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan baca koran, baca buku, ikut grup WA 3 bulan lalu jadi guru, bukan begitu. Mereka bertahun-tahun mengaji itu. Di Gontor 6 tahun, Taman Gontor Ustaz Mustafa ke Mesir 4 tahun, habis itu ke IIU 13 tahun, International Islamic University, yang syekh-syekhnya itu punya sanad keilmuan. Dr. Wadi Muhammad Saleh 13 tahun di Madinah, yang guru-gurunya itu bersanad keilmuan sampai ke Nabi SAW. Bagaimana sikap kita Ustaz jika kita sudah mengikhlaskan barang hutang kepada kita, tapi mereka ingin tetap membayarnya, padahal kita tak sudah mengikhlaskan. Tak ada doa tolak duit, tolak bala ada. Dikasihnya ambil aja. Saya tak mau pakai, serahkan ke MDA, serahkan ke fakir miskin, apalah susahnya. Mana bapak yang dulu ini? Ada duitnya sekarang? Ada. Kasih ke adik-adik kita yang akan berangkat ke Iskarima. Ustaz, bagaimana hukum membawa Quran dalam tas ke toilet, ke kamar? Tak bisa, sama itu bawa Quran. Kecuali Qurannya dalam HP itu tak. Tapi kalau Quran dalam tas, dalam ini titipkan. Makanya masjid-masjid punya locker. Orang barat yang tak Islam punya locker. Kita masukkan di pintu kamar mandi, punya locker. Maka hati-hati. Bagaimana penjelasan menghidupkan lagu religi di masjid? Orang kita ini asal lagu Arab, religi gitu dia. Padahal semua lagu Arab itu religi. Diputarlah di masjid lagu Ya Asmar Latin Sani. Ya Asmar, wahai kau yang hitam manis, Latin Sani, jangan kau lupakan aku. Ya Asmar Latin Sani, diputar di masjid, mana cocok. Kalau mau putar lagu, putar lagu mati. Orang kaya mati, anak kecil mati, orang tua mati, aja ingat mati orang bagus. Bagaimana hukum sholat qadha yang tinggal yang dulu-dulu? Dah terjawab dah. Apa tanda-tanda dosa kita diampuni Allah? Ada perubahan dalam diri. Allah tak kasih tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tak kasih tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Allah tak kasih tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tandanya apa? Ada perubahan.
Dulu suka bercelana pendek, sekarang pakai gamis, pakai baju panjang. Dulu cakapnya kasar menyinggung perasaan, sekarang sikit-sikit meleleh air mata hatinya baik-baik buati. Dulu orangnya pelit minta ampun Pak Ustaz, itu orang paling pelit. Sekarang Pak Ustaz setiap kotak lewat selalu ngasih berapa perak? 2000 perak. Jadilah daripada tak ada berubah sama sekali. Apa tanda-tanda amal kita diterima atau tak diterima? Kata Sayyidina Umar, aku tak tahu doa itu diterima Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa karena doa itu adalah ibadah. Terus saja kita berbuat, wakulik malu. Masalah terima tak diterima itu hak prerogatif Allah. Adapun kewajiban kita, lengkapi persyaratannya. SCPNS, pas foto, ijazah, transkrip nilai, surat kelakuan baik, surat sehat, urus saja itu. Masalah lulus tak lulus itu urusan BKN, badan kepegawaian negara. Apa hukumnya banyak melihara binatang? Kenapa sibuk memelihara binatang? Anak yatim masih banyak. Untuk salon anjing herder 2 juta, untuk makan kucing anggora 1,5 juta. Anak MDA uang sekolah 300 ribu, belum membayar. Asik memelihara binatang. Koleksilah, koleksi yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asal memelihara binatang boleh. Dalilnya mana? Ya Aba Umair, ma fa'alan nuair. Hai Aba Umair, apa kabar burung pipitmu? Kata Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umair, memelihara nuair, burung pipit boleh, tapi sarangnya besar. Di dalam itu ada pokok kayu, ada kolam, ada air minum, ada makanan. Jangan dibuat sarang kecil sendirilah dia. Dia pagi menjerit, kita pula senang menengoknya. Terus. Ya. Ya, padahal dia sedang menjerit kawin. Kawin gitu dia. Dari akil balik dia tak kawin. Jika kita bersedekah dengan harta orang tua, siapa yang dapat pahala? Kenapa kamu sedekahkan harta bapakmu? Atau tunggunya dia, saya dikasihnya uang jajan Pak Ustaz, sebulan dikasihnya 300 ribu, saya bisa menghemat, saya bersedekah. Engkau dapat, orang tuamu dapat, kau anak berbakti wahai ananda. Bagaimana cara agar hati selalu bersyukur Pak Ustaz? Tengok orang yang naik mobil mewah, tengok yang naik mobil biasa. Yang naik mobil biasa, tengok yang naik motor. Yang naik motor, tengok yang jalan kaki. Maka kau akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi kalau kau hanya memandang ke atas, kau tak akan pernah bersyukur. Dari rasa syukur muncul datang rasa ridha. Rasa ridha dan syukur, orang akan syukur kalau ada ridhonya dalam hati. Banyak-banyak memandang ke bawah. Salat seperti apa yang ditolak Allah? Tak ada tuma'ninah. 3 kali Nabi suruh ulang, irji'ila salatika fa'inna kalam tusalli, ulangi balik salatmu karena kau tak salat. Tak cukup rukun syarat. Maka mengkaji fikih, ini rukunnya, ini syaratnya, ini wajibnya, ini sunatnya. Fikih ibadah dengan Ustaz Khair. Fikih muamalah ekonomi kontemporer, muamalah dengan Ustaz Hasbullah. Fikih masalah-masalah modern kontemporer dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Belajari fikih. Bolehkah dokter lelaki memeriksa pasien perempuan? Waktu anak saya pertama hamil istri, kita dokternya kemana ya? Cari dulu dokter perempuan. Ada tak dokter perempuan di Pekanbaru ini? Ada, dokter Sri. Nah, cari dokter Sri. Nanti kalau sudah tak ada dokter perempuan, baru dokter laki-laki yang amanah. Dokter kita Simpang 3 SPOG, dokter Alfian, dokternya ngaji, dokternya tahu alal haram, dokternya berzikir supaya jangan sampai terjadi yang tak diinginkan. Ustaz, bagaimana hukum menjual Quran dalam masjid? Mana yang dimaksud dengan masjid itu? Ini masjid. Adapun yang masih satu atap bukan masjid. Kalau dikatakan semua yang di bawah atap ini masjid, maka semua imam-imam, ustaz-ustaz melakukan dosa besar karena kencing dalam masjid. Kan ada kamar mandi juga. Maka ini maksud masjid itu bukan yang di bawah atap. Nanti ada orang jual Quran di bawah, menjual Quran di masjid nih di bawah atap. Bukan. Yang dimaksud masjid nih, makanya kata Nabi, la arba Allahu tijaratahu
Allah tak akan memberikan untung kepada kalian yang berdagang dalam masjid. Di dalam ni dia jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut pak 250 tunai. Itu baru tak boleh. Bagaimana solat ketika bangun dari rakaat kedua tidak mengangkat tangan ketika takbir? Allahu Akbar. Pas mau rukuk, Allahu Akbar. Bangkit dari rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Empat kali angkat, mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi tidak, sekali aja. Allahu Akbar. Habis itu tak ada angkat-angkat. Semalaya'un. Dia pakai hadis juga. Cuman hadis ini dipilih Syafi'i. Hadis ini dipilih Hanafi. Bagaimana hukum pajak? Sudah terjawab. Pajak zaman dulu untuk membeli gelas emas supaya raja-raja minum dari emas. Untuk biaya selir-selir. Adapun untuk bangun sekolah, jembatan, tak apa-apa. Apa hukum karma itu ada? Tak ada. Karma ini dalam agama Hindu Buddha karena tidak ada surga neraka. Bagi mereka surga neraka itu tak ada. Jadi ruh Abdul Somad kalau sekarang dia buat dosa jahat, setelah mati ruhnya ini masuk ke tempat lain, itu disebut dengan reinkarnasi. Dalam Islam tak ada reinkarnasi, tapi sebagian kita masih percaya reinkarnasi. Begitu meninggal datuknya, malam itu datang kucing dilemparnya, jangan kau lempar kucing, mungkin atukmu dalam kucing itu. Masih ada di kepala orang kita itu tengkal reinkarnasi. Kita tak ada karma, tak ada karma. Nah, kenapa ada yang doa dua kali diselingi Al-Fatihah? Kenapa pakai Al-Fatihah berdoa? Ada Al-Fatihahnya di pangkal. Al-Hazimnya Al-Fatihah. Ada Al-Fatihahnya di tengah. Al-Fatihah. Itu artinya bertawassul dengan Al-Fatihah. Dalilnya? Ya Allah, kata orang dalam gua. Hadis Sahih Bukhari. Kalau memang sedekahku ini bisa menolong, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Itu dalil boleh berdoa dengan tawassul. Yang kedua, ya Allah, aku selalu membawa air susu untuk emakku. Kalau memang baktiku pada emakku ini bisa mengabulkan doa, bukakanlah ya Allah. Terbuka. Yang satu lagi, aku tak pernah bakti pada emakku, aku tak pernah bersedekah, tapi aku tak jadi berzina ya Allah. Anak-anak muda yang tak jadi berzina, dengan ini bukakanlah, terbuka. Itu dalil bertawassul. Nah, kita bertawassul dengan Al-Fatihah. Bisa di pangkal, bisa di tengah. Jika saya download video ceramah Ustaz di YouTube, lalu saya sebarkan ke kawan, apakah mengalir pahalanya? Mengalir. Tapi antum ngamalkan. Jangan berharap royalti dari sarser-sarser aja. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah saya share semuanya. Kau ngamalkan? Enggak, saya berharap pahala share aja. Saya ceramah di pulau-pulau di Indragiri Hilir. Datang anak muda. Saya download ceramah Ustaz 170 judul. Saya bawa ke warnet, kami cetak, kami bagikan. Oh bagus, amal jariah. Apa betul Ustaz ada larangan suami ketika istrinya hamil jangan bunuh binatang? Masalah tak boleh bunuh binatang walaupun tak beristri. Bukan nunggu istri hamil. Datang orang menyalakan obor sarang semut. Senang dia menengok semut tu lari bontang-pantik. Datang Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'azibu binar. Tak boleh mengazab dengan api illa rabbun nar. Bukan masalah istri hamil, tak boleh menyakiti binatang. Pergi anak muda potbon ke Bukit Naam. Nampak lubang tanah. Maaf cakap kencing, tengok orang kiri tak ada. Kencing di lubang tanah. Tak boleh. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kalian kencing di lubang tanah. Mungkin di dalam ada sarang semut anai-anai, ada serangga yang sedang pilkada di dalam. Sudah menyebarkan beliho 2 bulan yang lalu. Tiba-tiba datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Bayangkan kecewanya mereka. Jadi tak mesti nunggu istri hamil baru tak boleh bunuh binatang. Mohon doa keselamatan kandungan istri anak Ustaz supaya lancar. InsyaAllah
uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Tapi ini laki-laki karena istrinya hamil. Kalau ada orang mengatakan cinta kepada kita karena Allah, apa jawabannya? Ahabbakallahu fima ahbabtani, Allah mencintaimu karena cintamu kepada saudara orang beriman. Di antara orang yang dapat naungan di padang mahsyar nanti adalah rajulani, dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berkawan karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Paman saya berpesan pada anaknya kalau meninggal dikuburkan di Pekanbaru dekat makam istrinya. Namun anaknya tak menuruti pesan ayahnya karena anaknya tinggal di Pangkalan Kerinci. Tapi almarhum juga selama ini 30 tahun tinggal di Pekanbaru, namun belakangan lebih sering di Pangkalan Kerinci. Wasiat yang wajib ditunaikan harta. Ini rukun ini nak, kau serahkan nanti ke panti asuhan. Itu tak boleh. Adapun wasiat selain harta, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Nanti kalau ayah mati, tolong kau buat kain kapannya, kain-kain pembungkus yang sudah lapuk, supaya disangka malaikat mungkar nakir, aku yang sudah lama mati. Itu tak boleh kita amalkan. Dia mau menipu malaikat. Tak boleh, mau haram. Adapun pesan, anda datang telepon ke saya, Ustaz, ini jenazah meninggal di bagan siapi-api. Istri keluarga minta supaya dibawa jenazah ke Kuan Sing. Bagan siapi-api Pekanbaru 7 jam. Tambah Kuan Sing 5, 12 jam. Gimana Pak Ustaz? Kuburkan di bagan. Jangan bawa. Oh nanti Pak Ustaz wasiat ini wajib. Wasiat harta.

25 150 ribu. Punya orang tua ruko 7 buah mobil 3, umur 63, tapi belum umroh haji Pak Ustaz. Man lahu zat, siapa yang punya bekal, falam yahuj, tak mau berangkat haji, mata nitatan jahiliyah, mati-mati jahiliyah. Tapi jangan anak pulang ke rumah nanti panggil ayah, ya sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man mata, siapa yang mati tak berangkat haji, mata mitatan jahiliyah. Tentu tak begitu. Cari orang lain yang cakapnya dia dengar, nenek mama, kakaknya, kawannya, ngomong ke dia. Habis itu doa, lembutkanlah hati ayah kami ini ya Allah. Sekarang banyak pendidikan usia dini jadi perhatian. Marah orang mengkampanyekan pulangkan ayah ke rumahnya, dudukkan ayah ke singgasana kerajaannya, karena banyak anak di luar kendali, karena broken home. Bagaimana Islam memandang? Nabi sallallahu alaihi wasallam panglima perang, raja, presiden, ngurus, tapi kasih sayang tetap tak tinggal. Yang penting itu bukan lamanya, tapi yang penting itu kualitasnya. Untuk apa antum di rumah 12 jam tapi asik main HP? Matikan HP, duduk bersama, makan sama dia mungkin setengah jam, tapi kualitasnya full. Jadi bukan kuantitas tapi kualitas. Apa hukum memakai mobil dinas plat merah di luar jam kerja? Wamai yaghlul, siapa yang curang? Ya'ti bima walla yawmal qiyamah, siapa yang curang nanti di akhirat dia akan memikul kecurangannya. Nanti di akhirat kita akan jumpa kawan-kawan yang memikul Avanza, memikul Pajero Sport karena kau curang. Kalau di akhirat mikul Toyota Kijang kapsul masih bangga lah. Ada yang mikul bakwan karena dulu makan dua bayar satu. Kau akan membawa kecuranganmu. Itu Ustaz Somad tuh ngawur tuh. Mana hadisnya? Petugas amil zakat sampai ke Nabi mengatakan, ini kambing zakat, ini kambing saya. Nabi marah. Ala yajlisu fi baiti abi? Apakah kalau dia duduk di rumah emaknya, di rumah ayahnya, datang orang ngasih kambing ke dia? Kan tidak. Dia dikasih kambing karena dia jadi amil zakat. Nanti di akhirat dia akan memikul kambing yang mengembek, akan memikul sapi yang mengemuh, akan memikul onta yang bersuara. Kenapa? Karena curang. Itulah makna ayat. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti yawma walla yawmal qiyamah. Apakah puasa 6 harus berturut-turut? Tidak. Cicil 2-2-2 sah, 1-1-1 sah, satu di awal, satu di tengah, satu di ujung sah. Bagaimana pandangan ilmu hadis mengenai amal yang didapat dari mimpi orang soleh bertemu dengan Nabi, seperti solawat atau zikir tertentu? Bagaimana kita menilai baik atau buruknya? Jumpa saya tadi malam Nabi Pak Ustaz. Gimana bentuknya? Putih semua rambutnya Pak Ustaz. Itu bintang film kungfu. Jet Li sama Chu Yun Fa jadi Drunken Master, putih semua rambut, putih jenggot. Karena Nabi itu jenggot sama rambutnya tak sampai 20 helai yang beruban. Tak sampai 20 helai jenggot sama rambut, umur 63 tahun. Jadi kalau jumpa dalam mimpi putih semua, bukan Nabi. Kalau tak Nabi Rom, Nabi Ngal, bukan Nabi. Tapi kalau memang betul Nabi, seperti yang ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, seperti yang ada di dalam hadis, diajarkannya amalan. Sedangkan amalan yang ada dalam kitab sunnah aja tak teramal-amalkan, apa pula mencari amalan dalam mimpi? Cuman kadang orang ini kan untuk bahan cerita. Aku dapat dari Sahih Bukhari, aku dapat dari Sahih Muslim, aku dapat dari Ustaz Fulan. Aku langsung ke Nabi itu malam tadi datang. Kan itu yang sedapnya. Ini ngaji ini ujub, ujub, ujub, ujub. Hati-hati dipermainkan setan. Tapi andai ada yang dapat ilham, maka dia amalkan untuk dirinya saja. Karena Nabi dapat wahyu untuk umat. Sedangkan

0: kau dapat itu kau amalkan sajalah untuk dirimu. Bagaimana memahami agama ini sempurna, tak perlu hal baru. Salat zuhur 5 rakaat, 4 rakaat, jangan kau tambah 5. Salat subuh 2 rakaat, jangan kau tambah 3. Itu artinya kau menambah-nambah. Adapun pada perkara yang tidak, itu tidak menambah. Selama ada dalilnya, tidak menambah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Kenapa tambah-tambah ini? Ada dalilnya, Mas. Selama ada dalilnya, maka engkau tidak menambah. Kalau tak ada dalilnya, baru kau menambah. Balik dalil jauh, dalil dekat, dalil am, dalil as, dalil muqayyad, dalil mutlak. Dalam usul fikih. Ustaz, ceritakan kekuatan hati Aisyah, istri Nabi yang tak diberikan keturunan. Anak itu kan amanah. Yang ngasih amanah siapa? Allah. Siapa yang tak ridha menerima keputusan tak punya anak, berarti tak ridha sama Allah. Akidahnya menyalah, kena tauhidnya. Kenapa dia punya anak, kenapa aku enggak? Sedangkan kepada rektor aja kita mesti ridha. Yang ini dipilihnya untuk dapat tugas luar kota, yang ini enggak, ridha. Maka tak ada maqam yang lebih tinggi daripada raditu billahi rabba. Yang punya anak dapat satu amal, apa? Amal soleh. Putus yang lain dapat amal soleh. Itu pun kalau anaknya dididik agama. Berapa banyak anak ada tapi tak soleh, jadi hantu, jadi setan. Sedangkan orang yang ridho, setelah semua masuk surga, Allah tanya, "Madza turidun?" Apa yang kalian inginkan lagi? Surga sudah dapat. Apa kata mereka? Ridhaka. Kami ingin ridhamu ya Allah. Yang dapat ridha hanya orang yang ridha menerima keputusan Allah. Yang tak punya anak, ridha engkau menerima itu, tapi tetap usaha, tetap berdoa. Katanya bisa berkusuk dengan ibu ini, tapi tak ada pakai dukun-dukun, murni pijat refleksi ke apa namanya, usaha. Katanya makan ini, makan sayur ini, makan ini, usaha. Katanya matikan api liburan sebulan, usaha. Tak juga riba. Raditu billahi rabba. Ada yang menyarankan harus buka cabang franchise, Pak Ustaz. Tentu panjang ceritanya. Saya perempuan yang baru berhijrah, apa yang paling utama saya lakukan dalam diri saya? Mandi taubat, sholat sunat taubat, taubat nasuha, ngaji. Ngajinya kemana? Ke An-Nur. Jadwalnya mana? Sudah dibacakan. Saya tak ingat, ditempel di bawah. Tak dapat lembarannya, foto, print, cetak, share, bagi kau. Datang ngaji, datang duduk dengar. Maghrib ke Isya 45 menit, ba'da Isya tanya jawab. Ustaz-ustaz kita luar biasa, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Mustafa Umar, Dr. Saidul Amin, calon Dr. Zulhendri Rais. Mantap-mantap semua. Mohon doakan supaya dalam majlis supaya cepat mendapatkan momongan Pak Ustaz. Kita berdoa kepada Allah, yang kerja dapat yang halal, yang baru keluar dari riba supaya dapat rezeki barokah, yang mau belajar supaya diberikan kemudahan. Mohon doa saya untuk segera hamil Pak Ustaz, melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah. Ustaz, apa hukumnya selesai sholat baca-bacaan selain zikir dan doa yang istilahnya wirid? Saudara saya ada yang seperti itu, dianjurkan guru spiritualnya. Saya tengok dulu zikirnya, ada tak zikirnya dalam hadis? Kalau ada zikirnya dalam hadis, oh ini tak ada dalam hadis, tapi zikirnya dibuat ulama. Jawazu ihdathi zikri ghairil ma'thur ma lam yukhalif bil ma'thur, kata Imam Jalaluddin Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Boleh membuat zikir yang tidak ma'thur, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi tak bertentangan dengan Quran dan hadis. Boleh. Tapi kalau tengok baca, oh hai datuk penjaga ratu pantai laut selatan, oh manggil-manggil jin hantu jembalang tanah, tak boleh. Harap. Bagaimana hukum surat bagi anak perempuan? Hanafi, Maliki, Hambali, tiga mazhab, khitan bagi anak perempuan tak wajib, sunnah. Mazhab Syafi'i, wajib. Ustaz pegang mazhab mana? Syafi'i. Anak kemanakan? Sahabat-sahabat saya lahir anaknya khitan kan. Kata dokter tak boleh dihitan Pak Ustaz, bidan pun tak mau. Bawakan ke dukun kampung, dukun yang tak pakai jin dua, dukun sunat sama dukun melahirkan. Apa yang dimaksud dengan paham khawarij dan murji'ah? Khawarij belok kiri, murji'ah belok kanan. Khawarij, siapa yang melakukan dosa besar masuk neraka. Khawarij. Murji'ah enggak, apapun dosanya orang takkan kafir karena iman tak bisa dipengaruhi oleh perbuatan. Khawarij dengan murji'ah bertolak belakang. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa, murji'ah si pezina sama imannya dengan Nabi karena iman tak bertambah tak berkurang, ucapan perbuatan sambil minum kamput aku tetap beriman, imannya tak berubah. Ini kata murji'ah. Kedua-duanya keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Lalu yang benar itu mana? Iman tiga. Al-iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah. Al-amal bil arkan, dilaksanakan dengan badan tubuh. Apa arti kafir sesungguhnya? Soalnya saya pernah dengar, lihat penjelasan Ustaz kondang acara hitam putih, rasanya tak pas. Acara hitam putih lah pula ditonton. Pembawa acaranya aja kafir. Kafara, kafir. Artinya kafara jadi bahasa Inggris cover. Kafir cover. This is hard cover. Ini cover keras. This is soft cover. Ini cover lembut. Saya, ibu tak bisa menengok ini. Kenapa? Karena ada cover, kafir. Kafir artinya penutup. Orang yang kafir itu kenapa disebut kafir? Karena dia menutup nikmat Allah yang paling besar. Apa dia? Kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Deddy Corbuzier itu kafir? Kafir. Karena dia tak mengikuti kedatangan Muhammad. Kalau dia tak mau dibilang kafir, kenapa kalian bilang aku kafir? Karena kau menutupi nikmat yang paling besar. Tak ada nikmat paling besar kecuali nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tak mau dikatakan kafir, kalian buka koper itu, katakan aku percaya Muhammad adalah utusan Allah. Gimana caranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nanti tetangga kawan, janganlah kalian bilang aku kafir, keras sekali. Ustaz Somad itu kalau bilang kafir kuat, kafir. Oke, kita perlu nak kafir. Kalau tak mau dibilang kafir, kalian buka kopernya itu. Cukup kalian bersyahadat. Bolehkah setelah sholat berjamaah di masjid, setelah imam mengucapkan salam, tugas masjid langsung berdiri minta sumbangan, bahkan dia melewati imam yang sedang duduk berzikir untuk ngambil bakul? Apakah ada adab seperti itu? Ini di masjid dekat pasar biasanya, karena habis sholat itu orang pasar langsung buka toko. Kalau tak begitu duit tak keluar, maka langsung diambilnya dua keranjang itu langsung ke muka. Saya sholat di situ. Karena masjid semen belum dicor apa pasar. Assalamualaikum Allah, assalamualaikum Allah. Ke muka awak. Tak mau keluar dulu. Secara adab mungkin tidak. Saya tak setuju dengan ini Pak Ustaz. Tak setuju dengan ini, tidak. Gimana cara yang santun? Semua orang Pekanbaru gajinya potong atas. Lewat apa? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda siapa? Anggota legislatif. Dijamin takkan ada keranjang, takkan ada pawai ta'aruf kotak hari Jumat. 5 kotak sekali lewat. Kotak pertama MDA, kotak kedua yatim, kotak ketiga perbaikan kamar mandi. Nah, kebetulan pula ini tak ada maksud tadi, tersebut aja. Kotak ketiga untuk keberangkatan macam-macam. Kapan Ustaz ada jadwal ceramah di Tembilahan dalam waktu dekat ini? Insya Allah akan ke Tembilahan, catat tanggal mainnya. catat jadwalnya. Tembilahan. Tembilahan di Benteng. Tempat Kiai Idrus, Benteng, 21 November. November 22 November 21 22 23 3 hari dibawa keliling tembilah. Kiai Idrus 10 tahun belajar tafsir fikih hadis di Makkah Al-Mukarramah. Ulama besar, murid langsung Syekh Yasin Al-Fadani. Tapi orang-orang berilmu ini tak tampil ke depan. Lalu yang dikatakan pakar hadis Provinsi Riau masuklah Abu Soma. Makanya malu kita kepada ulama-ulama besar. Saya akan datang ngalap barokah sama Kiai Idrus di Tembilah. Akan datang insyaallah. Apakah hukumnya profesi teknisi alat musik yang pekerjaannya memperbaiki alat musik, alat band? Kalau sudah disebut musik, itu pasti di dalamnya keong racun, kucing garong, tari erotis. Ini tidak Pak Ustaz. Ini grupnya grup nasyid. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Tak apa-apa, kan baik itu. Orang yang sudah galau mendengar ada solusinya, bangkit semangatnya. Tak juga bangkit semangatnya, nyanyikan lagu. Bila Israel datang memanggil. Jadi tengok dulu, kau teknisi yang bagian mana? Apa hukumnya menyewakan sound system? Konsumennya bisa masjid, bisa juga untuk hiburan resepsi pernikahan. Sound system itu sama macam pisau. Kalau dipakainya untuk motong kambing, dapat pahala. Kalau dipakainya untuk memotong urat nadi, maka tengok kira-kira kemana dipakai. Maka penyewaan sound system syariah, tidak untuk konvensional. Pemakaian di luar tanggung jawab pemilik, masuk neraka masing-masing. Apakah Rasul bersolawat juga atas dirinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman berselawat. Macam mana Allah berselawat, Pak Ustaz? Macam mana malaikat berselawat, Pak Ustaz? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Allah berselawat kepada Muhammad, maknanya Allah ridha Muhammad sebagai nabinya. Malaikat berselawat kepada Muhammad, malaikat memohonkan ampunan dan kemuliaan rahmat untuk Muhammad. Orang beriman berselawat, ya Rasulullah bagaimana kami berselawat kepadamu? Ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad berselawat? Dia memohonkan doa kepada Allah untuk dirinya. Selawat, selawat, selawat. Apakah Rasul mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Ya. Untuk apa dia menyaksikan bahwa dirinya adalah Rasul? Aku bersaksi bahwa aku adalah ustaz yang mengajar di sini. Saya ini pengajar, saya ini dosen. Saya adalah dosen di kampus. Salahkah ucapan saya itu? Tidak. Pernyataan tentang diri. Aku adalah Rasul utusan Allah. Ya ayyuhan nabi, hai Muhammad. Ya ayyuhan rasul, hai Muhammad. Allah tak pernah manggil dia ya Muhammad, tak ada. Allah kalau manggil dia ya ayyuhan rasul, hai Rasul, balil, sampaikan kepada umat manusia bahwa engkau adalah Rasul Allah. Anni Muhammad Rasulullah, aku adalah Rasul utusan Allah. Ustaz, saya bekerja di bank konvensional sebagai OB. Alhamdulillah saya bisa sholat 5 waktu. Saya mau cari kerja tempat lain, ingin lepas. Tapi saya takut kalau kerja tempat lain saya tak bisa sholat 5 waktu di masjid lagi. Sholat 5 waktu jadi alasan, tapi gara-gara itu makan riba. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang dikasih makan riba. Wa katibahu, penulis, pencatat, pegawai administrasi. Wa syahidaihi, 2 saksinya. Maka kau cari tempat kerja yang bisa sholat 5 waktu dan selamat dari riba. Bagaimana kalau kita sungkem orang tua sampai bersujud di depan orang tua? Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, seandainya boleh orang bersujud kepada orang, andai boleh orang sujud kepada orang, pasti kusuruh istri sujud pada suami. Begitulah dia. Adapun sujud kepada kaki emak, itu tradisi agama Hindu. Maka kita cukup bersalaman, ustaz dengan emak ustaz, saya cium tangannya, saya peluk, saya tutup. Cukup, tak pernah saya sujud ke kaki emak saya. Karena kita hanya disuruh bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya tentang pembagian zakat fitrah, terkumpul dan dibagi rata 100.000 per orang. Ada panitia ngambil untuk honornya 500.000. Apa sudah betul hitungannya? Makan haram. Dibagi per kepala tak adil. Kenapa tak adil? Orang miskin, laki bini, anak 5, dapat 700.000. Ambil tukang timbang, tukang kutip, tukang habis 10 hari, dapat 100.000. Tak adil. Kalau gitu bagi per asnaf, Pak Ustaz. Dibagilah per asnaf. Fakir miskin 100 orang. Yang duit mau dibagi 10 juta. Per asnaf 10 juta. Amil 2 orang, dibagi 10 juta, 5 juta satu orang. Tak adil juga. Jadi kalau begitu per asnaf tak bisa, per kepala tak bisa. Iya, tak bisa. Jadi gimana? Hitung berapa semua fakir, miskin, amil, mu'alaf, fisabilillah. Setelah itu musyawarahkan alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW. Ini orang ini berapa cocoknya? Ini kan kasihan dia ini. Dia capek menghitung habis 2 hari. Dia cocoknya sekian. Nih. Itu bapak itu 2 orang, dia cuma suami istri aja, anak tak ada, cocoknya dia dapatnya 200. Itu suami istri juga, iya, tapi anaknya banyak, sesuainya dapat sekian. Di musyawarah, fa amruhum syura bainahum. Ingat, jangan kau bela dia mati-matian, kau suapkan makan haram ke mulutnya hanya karena untuk supaya kau dipilihnya pemilihan RT RW 3 tahun akan datang. Kau sudah pakai itu untuk tak diridhai Allah. Saya kurang ngerti dengan kata Yusuf Qardawi dalam bukunya Fatwa Kontemporer, halaman 26 jilid 1. Manusia tidak mengenal agama, menghormati akal dan ilmu seperti dilakukan Islam sekarang. Manusia semua ini tidak mengenal agama, tak menghormati akal dan tak berilmu seperti yang dilakukan Islam. Setelah Islam datanglah orang baru mengenal agama, menghormati akal dan mengenal ilmu pengetahuan. Galileo Galilei mengatakan bumi bulat, tak setuju tokoh agama, tangkap, bakar. Tapi ketika Islam datang, ilmu pengetahuan dihormati, dimuliakan. Perempuan tak boleh baca Alkitab, tak boleh baca Taurat. Tapi setelah Islam datang, qori'ah-qori'ah bermunculan. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan tak dapat harta warisan, kalau mati-mati saja. Setelah Islam datang, ibu dapat 1/4 kalau tak ada anak, dapat 1/8 kalau ada anak, dapat 1/6 kalau jadi emak, bisa juga dapat 1/3. Saudari perempuan sendiri bisa dapat 1/2, bisa dapat 2/3 kalau berdua. Kapan itu? Setelah Islam datang, manusia diangkat 3: mengenal agama, menghormati ilmu, dan memuliakan akal. Saya seorang bendahara di instansi pemerintah. Bagaimana hukumnya kalau SPJ belanja dilebihkan? Beli bensin lebihkan dari harga. Nikul bensin nanti dia akan. Boleh jerigen-jerigen. Jadi macam mana nih Pak Ustaz yang sudah terlanjur? Hitunglah agak-agak berapa yang bisa dibalikkan ke umat. Hantarkan ke panti jompo, fakir miskin, masjid, pembangunan MDA. Perlu diakatkan? Tak perlu. Jangan pula diakatkan ke Pak Ketua MDA, inilah 2 liter bensin yang kemarin itu tunai. Yasin, kalau mereka nanya, duit apa nih Pak? Ambil aja lah, saya tanya-tanya. Saya sangat kagum sama ustaz. Inilah yang menyebabkan ustaz ini ujub baju. Sempit baju ini rasanya. Ustaz ceramah hampir setiap malam. Apakah keluarga ustaz tak komplain? Kan sudah dijawab tadi, bukan kuantitasnya, kualitasnya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, nama anaknya Sami Mutawalli, Sami berkata, apa kata Sami? Aku tak pernah menengok ayah tidur sama emak, sampai aku heran kok bisa kami lahir. Saya waktu kuliah di Azhar, Syekh Sami Mutawalli Sya'rawi, ulama besar Azhar, jabatannya menjadi Direktur Majma' Al-Buhus Lembaga Riset Al-Azhar. Nama ayahnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Qardawi termasuk bawah. Ustaz Mustafa Umar dapat gelar doktor, menulis disertasi tentang Syekh Sya'rawi. Cari videonya di YouTube, Syekh Sya'rawi. Nama anaknya Syekh Sami Mutawalli Sya'rawi. Aku tak pernah menengok ayah tidur sama emak, sampai aku heran kok bisa kami lahir. Sangkanya bisa pakai bluetooth dong. Nasihat ustaz tentang kondisi saat ini, banyak para ibu-ibu yang cantik di kantor, di luar rumah, tapi sampai di rumah suaminya dikasih sisa-sisa ala kadarnya, pakai baju daster. Ini namanya bini laki dayus. Suami itu tak peduli, hilang kehormatannya. Apakah karena gajinya lebih kecil? Wallahu a'lam. Ini mesti di reinstall ulang. Makanya perlu Ustaz Mustafa Umar membuat, dulu ada dibuat di Al-Falah namanya pelatihan pranikah, nanti minta buatkan pelatihan ba'danikah, supaya ngerti lagi perempuan laki-laki itu tentang hak dan kewajibannya. Tolong jelaskan, apa betul pelepasan jenazah setelah dikuburkan jenazah lalu mendoakan jenazah, apa betul itu suatu tradisi? Kalau kamu sudah menguburkan jenazah, jangan kalian tinggalkan, kata Nabi. Salulahu tasbih, doakan supaya dia dapat tasbih. Tasbih kokoh, kuat, tegar. Fa'innahul an yus'al, seelok-eloknya bacakan talqin. Talqin saya tak mau, masih khilafiyah. Doa, doa tak ada khilafiyah. Okey, talqin, talqin tak ada, tapi doa tetap. Allahumma firlahu wa rahmahu wa afih. Hadisnya sahih. Salulahu tasbih, fa'innahul an yus'al. Sunnah itu. Karena saya hadir disampaikan ucapan tersebut di atas. Ustaz, sejak kecil orang tua saya bercerai. Sejak saat itu tinggal bersama ibu. Apakah termasuk takdir baik atau takdir buruk? Lalu bagaimana sikap saya terhadap ayah saya karena saya tak mendapatkan kasih sayangnya? Pilihan, dia bisa menceraikan, dia tak bisa menceraikan. Dia bisa rujuk, rujuk itu pilihan. Maka si bapak itu bisa rujuk, dia bisa pilihan. Dia bisa menikah lagi, dia bisa tak menikah lagi. Antara pilihan, pilihan. Oleh sebab itu si anak maka menghadapi seperti itu, apa sikap dia? Dia tak bisa menyuruh bapaknya, tapi dia punya paman, dia punya nenek mama, dia punya keluarga, ada pilihan. Tapi lahir dalam keadaan maaf, cacat, itu tak ada pilihan. Ridho, terima. Ada yang bisa dirubah? Allah kasih telinga, Allah kasih mata, Allah kasih tenaga, Allah kasih kudrat, Allah kasih iradat. Saya milih antara pakai mic ini atau mic ini. Pilih. Kenapa ustaz pakai ini? Ini yang berbunyi, ini tak berbunyi. Pilih. Kita punya pilihan. Ustaz, kami di ini pengantin baru. Bagaimana cara mendidik keluarga menjadi solihah? Ya ayyuhallazina amanu, hai para suami maupun pengantin baru ataupun pengantin lawas. Ku anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, istrimu. Naro, dari api neraka. Dulu hanya diri kau saja yang kau jaga, asal tertutup pusatmu, tertutup lututmu, cukup. Tapi sekarang kau sudah punya satu gerbong lokomotif di belakang. Dulu kau saja yang sholat, sekarang istrimu kau tanya. Dulu kau saja yang baca Quran, sekarang kau sudah punya tanggung jawab di hadapan Allah. Bawa ngaji, bawa istri itu ngaji dengan Ustaz Mustafa, dengan Ustaz Mawardi, dengan apa hukumnya menabung buat nikah dengan calon Pak Ustaz? Bagus menabung, antum menabung, tapi kalau uangnya kamu kasih ke calon, ini tak betul. Adinda, tolong pinggangkan uang abang ya. Iya kalau jadi, kalau tidak kau tabung aja sendiri untuk menabung insyaallah. Pak Ustaz, bagaimana hukum program bayi tabung dalam pandangan Islam? Maaf, maaf, maaf. Spermanya betul-betul sperma suami, bukan sperma bule yang diambil biar anaknya pirang. Sel ovum, sel telurnya memang betul-betul punya istri. Iya. Dokternya amanah. Ustaz, saya bayi tabung di Singapura. Punya suamimu? Iya. Punya istrimu? Iya. Dokternya amanah? Iya. Baik. Tapi kalau dokternya tak amanah, diambilnya yang lain, dia supaya cerdas macam profesor ini diambil, maka tak betul. Paling murah sekarang katanya 100 juta. Itu pun tabung-tabung second lah. Karena jawaban Ustaz akan menentukan keputusan kami. Melihat kami sudah 10 tahun menikah, salah satu usaha. Ini termasuk ijtihad kontemporer. Bandingkan juga pendapat yang saya sampaikan ini dengan pendapat Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Nanti ketika ada kajian fikih kontemporer, ini termasuk masalah cakok jantung, masalah kornea, masalah bank sperma, masalah bank darah, masalah bayi tabung, masuk dalam kajian fikih kontemporer. Tanyakan nanti ke Ustaz Mawardi Muhammad Saleh. Ustaz, saya ingin tanya bagaimana hukumnya ilmu dan barang-barang dari non-muslim. Nabi dikasih kain tekstil Mesir mantap, diambil Nabi kain, dipakai Nabi. Nabi dikasih maju, yang ngasih siapa? Mukaukis, Kristen Ortodok Koptik, diminum Nabi, habis. Nabi dikasih biral, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, diambil Nabi, dipakai Nabi. Itu dalil hubungan kita dengan non-muslim baik, selama tidak ada unsur kristenisasi dan ritual. Wala ana abidun ma'abattum, wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Belajar komputer, gurunya Charles Smith, namanya aja nama orang tak mandi wajib dan tak bersunat. Mengajarkan programmer, ya tak apa-apa, ilmu program. Perang, hendak pakai teori siapa itu? Teori orang Majusi. Kami kalau perang gali palit, palit panjang digali supaya kuda tak bisa melompat. Itu bukan dari wahyu dari Allah, itu dari orang Majusi, strategi orang kafir, boleh dipakai. Apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholat? Khusyuk bukan hilang kesadaran. Banyak orang ngaku khusyuk sudah naik ke Sidratul Muntaha. Bukan. Sahabat Nabi sholat khusyuk, tapi dia tetap tahu waktu Nabi datang. Imamnya Abu Bakar, Nabi sakit, makmumnya sahabat. Waktu saat Nabi datang, sahabat tahu Nabi datang, mereka pukul tangan mereka. Mau ngasih tahu Abu Bakar, Abu Bakar kok Nabi datang. Artinya mereka tak hilang kesadaran. Mereka sholat, Nabi buka selop. Waktu itu Masjid Nabawi ada pasir, belum semen. Nabi buka sendal, mereka tengok Nabi buka sendal, mereka buka juga. Mereka sadar, bukan kehilangan kesadaran. Pahami, khusyuk bukan naik ke atas. Saya tadi sholat, tiba-tiba hijau semuanya keliling, tiba-tiba hitam, habis itu saya pun pingsan. Itu berkunang-kunang. Mesti dipahami dengan baik. Lalu apa makna khusyuk itu? Khusyuk adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, kau sembah Allah seakan-akan kau menengok dia. Ihsan itu Pak Ustaz, ihsanlah makam yang tertinggi. Illam takun tarahu, kalau kau tak menengok dia tapi kau merasa sedang ditengok Allah. Beda siswa-siswa di lokal, diam semua. Kenapa anak-anak itu diam? Karena ada kamera CCTV, merasa sedang diamati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Konek antara mulut dengan hati. Agak-agak lari sedikit, konekkan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsir. Bukan hilang kesadaran. Tidak. Pahami dengan baik. Kertas terakhir. Gimana caranya salat qabliyah Jumat sedangkan azannya cuma sekali? Salat qabliyah tidak boleh sebelum azan. Nabi dulu gimana qabliyahnya? Nabi qabliyahnya di kamar. azan Jumat zaman Nabi setelah masuk waktu beberapa saat. Nabi qobliyah di kamar, karena Nabi sholat qobliyah. Habis itu Nabi naik, masuk ke atas mimbar, baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru azan. Maka kalau masjid itu azannya sekali, susah kita mau qobliyah. Karena kalau saya katakan setelah azan bapak ibu qobliyah, nanti begitu khatib naik mimbar qobliyah semua. Kata khatib, kalau kalian qobliyah aku gimana ini, siapa yang dengar khutbah ini gitu. Di akhirat nanti apa yang dosa kita dibersihkan dulu dalam neraka sebelum masuk ke dalam surga, meskipun timbangan pahalanya 99,9%. Hubung kain, satu hadis mengatakan yang pertama adalah sholat. Inna awalama yuhasabu bil amdu yawmal qiyamah as-sholat. Hadis yang satu mengatakan yang pertama urusan dam, darah. Mana yang betul Pak Ustaz, sholat apa dam? Dua-dua hadisnya betul. Masalah ablum minallah, sholatnya dulu ditengok. Masalah ablum minannas, ada tak dia menganiaya orang. Makanya halal bihalal, mohon maaf zahir batin, dibersihkan dulu. Dosa-dosa tak sholat pertama ditanya, hubungan kait menganiaya, menzolimi orang. Satu kota Pekanbaru dizolimi, berapa yang akan menuntut kita? 1.200.000. Satu provinsi Riau dizolimi, siapa yang menuntut kita? Berapa orang? 6,5 juta orang. Apa ia sepupu kita, mama kita, adik beradik tak mahram, tak mahram. Emak saya dengan emak dia adik beradik. Lalu emak yang dua ini melahirkan anak. Anak si A dengan si B tidak mahram, bisa dia menikah. Bumi dibanding alam semesta bagai debu saja di antara miliaran galaksi. Pertanyaan, apa cuma di bumi aja ada makhluk? Yang ada makhluk di lain, di Neptunus, Merkurius, Pluto, ada tak Pak Ustaz? Makhluk yang mukallaf hanya dua, jin dan manusia. Apakah ada jin di Mars, Pluto? Wallah alam bisawab. Belum ada penelitian tentang itu lagi. Aliennya itu Pak Ustaz, itu orang barat punya kerja, dibuatnya film animasi, film fiktif tentang adanya alien. Yang jelas yang mukallaf itu dua, wa ma khalaqtul jinna wal insa alladhi wasusu fi sudurinas minal jinnati wal insa. Dua itu sih. Apakah di bumi ini saja, manusia di bumi ini saja, apakah mungkin ada jin di Pluto, Mars, Neptunus? Wallahu a'lam bishawab. Saya termasuk yang mau menjawab begitu. Ada sebagian ustaz, kalau pertanyaan tidak menambah iman, tak usah dijawab Pak Ustaz. Saya jawab. Orang sudah mau ngaji itu sudah alhamdulillah. Di akhirat nanti apa ia sepupu kita? Pernahkah Nabi Muhammad menyuruh menjadikan Quran sebagai mushaf kepada sahabatnya? Tidak. Nanti kalau aku mati buatkan mushaf 30 juz. Tak ada. Lalu kenapa dibuat mushaf ni? Ini mushaf namanya. Karena meninggal 70 penghafal Quran, Umar bin Khattab takut Quran hilang, menghadap ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tak mau, takut bid'ah. Lalu kemudian Allah melunakkan hati Abu Bakar, disusunlah tim, ketuanya Ubay bin Ka'ab, sekretaris Zaid bin Sabit. Kalau tidak berarti Quran yang ada sekarang ini bid'ah Pak Ustaz. Ini mau menjebak saya nampaknya ini. Karena tak pernah disuruh Nabi. Saya bilang gitu karena adik ipar saya suka membid'ahkan amalan yang diajarkan. Ini tidak bid'ah. Kalaupun bid'ah, bid'ah hasanah. Tapi yang benar ini adalah sunnah khulafa rasyidin. Karena Nabi berkata alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, sunnah khulafa rasyidin min ba'di. Ikuti sunnah khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdu alaiha bin Nawajiz, gigit pakai gigi geraham, azan dua kali, tak ada zaman Nabi. Itu sunnah siapa? Khulafa rasyidin. Saya pernah ribut sama kawan karena dia menghina saya. Saya marah. Sekarang sudah saya maafkan dalam hati. Haruskah saya ucapkan kata maaf itu sama dia? Karena sampai sekarang dia masih tak mau berkawan sama saya. Mumpung masih Idul Fitri, sekarang jangan lagi, udah agak-agak di ujung. Nanti aja lah Idul Adha, bawakan kambing agak 2 kilo. Betulan. Sambung balik silaturahim. Sil man qata'aka. Sambung orang yang memutus silaturahim padamu. Wahti man haramaka. Beri pada orang yang dulu waktu kau susah dia tak mau ngasih, sekarang kau kaya, kasih dia. Begitu cara membalasnya. Sil man qata'aka, wahti man haramaka. Mana yang lebih afdal, doa antara azan dan iqamat atau doa setelah salat wajib? Ya Rasulullah, ya ayat doa asma, apa doa yang paling makbul? Jawfil lail, setelah tahajud malam. Apalagi doa yang makbul? Ba'dal maktubah, setelah doa, setelah salat fardu. Satu dua. Ini hadisnya satu, terpisah. Lalu tentang antara azan dan iqamat, hadis lain. Jadi kalau diklasifikasikan, mana yang lebih tinggi? Setelah tahajud malam, setelah sholat fardu. Di bawah itu baru antara azan dan iqamah. Selesai sholat qabliyah tadi, azan iqamah subuh, doa kepada Allah. Bagaimana cara menangkal ajaran salafi? Saya sudah muak dengan cara-cara. Tak semuanya keras. Ada model Ustadz Mahir Tuwailibi, itu salafi juga, tapi alirannya lunak. Ada Ustaz Abdullah Hadrami, salafi juga. Tak boleh main generalisir, pukul rata semua. Tak. Ada Ustaz Umar Mita, itu salafi juga. Ustaz Farid Okbah, itu salafi. Bisa sejalan dengan Dr. Mustafa Umar. Jadi tak bisa main pukul rata. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saudara kita yang akan mendapatkan anak soleh-solehah, untuk saudara kita yang ingin keluar dari genggaman riba. Kita doakan kepada mereka. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. تقبل يا كريم الله.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, "Andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi. Namun sebaliknya, seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak, maka orang tersebut akan dihinakan oleh Allah dan dikucilkan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut, agar memiliki akhlak yang mulia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.
1: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya.
0: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُ مُعْرِضُونَ.
1: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
0: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
1: Dan orang yang menunaikan zakat.

0: dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.

0: manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

0: الصالحين.
1: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
0: Summa innakum ba'da dzalika lamaytun.
1: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
0: Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
1: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

0: قادرون.
1: Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: تأكلون.
1: Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

0: يَأْكُلُونَ.
1: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan. Atasnya hewan-hewan ternak. Dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

0: yaqul.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah

0: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku."
1: Fa'au

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: zalimin.
1: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

0: dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."
1: Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum 'Ad.

0: yattaqun.
1: Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?
0: Waqa

0: يَرْغَبُونَ.
1: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
0: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
1: Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: mukhrajun.
1: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
0: Hayhata, hayhata lima tu'adun.
1: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
0: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
1: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.

0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin layusbihunna nadimin.
0: Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."

0: Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
1: Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya. So

Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.

0: mubin.
1: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
0: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
1: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
0: Faqalu anu'minu li basharain mithlina wa qawmuhuma lana 'abidun.
1: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
0: Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun.
1: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

0: ومعين.
1: Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

0: تتقون.
1: Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
1: Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa
1: nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun.
0: Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
0: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya.

0: راجعون.
1: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.
0: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
1: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

0: يظلمون.
1: Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.
0: Dan

0: Tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain buruk yang terus mereka kerjakan.
1: Hatta idza akhadna mutrafihim bil adabi idza hum yaj'arun.
0: Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong.
1: La taj'arul yawma innakum minna la tunsarun.
0: Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami.

0: Sungguh, ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
1: Mustakbirina bihi samiran tahjurun.
0: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.

0: معرضون.
1: Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.

0: Amin.
1: Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rizki yang terbaik.
0: Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim.
1: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.

Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.

Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa.

0: yadhkurun.
1: Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Wa huwa alladhi dharakum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
1: Dan dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi. Dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu.

0: mabutun.
1: Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?

0: maling.
1: Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
0: Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
1: Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui.
0: Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?
0: Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim.
1: Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki ars yang agung?
0: Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi. Dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillah, qul fa anna tusharun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
1: Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun.
0: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.

0: يَعْرِفُونَ.
1: Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.

0: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qur Rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
0: Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin.
0: Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ.
0: Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan.
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ.
0: Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.
1: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un.
0: Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia.

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

0: apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam.
1: Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun.
0: Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek.
1: Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun.
0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya?

0: Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."
1: Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun.
0: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Dia Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku."

Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

0: tadhakun.
1: Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka.

0: Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Qala kam labistum fil ardi adad sinin.
0: Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?
1: Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin.
0: Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.
1: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun.
0: Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui.

0: يَرْجَعُونَ.
1: Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki ars yang mulia.

Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat."
1: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Toha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, antum tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Ustaz, saya gak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya gak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan. Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya, bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

شافي الله يا لطيف، يا الله يا كريم.

سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa qala aidun fa innaha la ta'mal absur walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla shalatal asri min yaumil jum'ati faqala qabla an yakuma min makanihi Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima samanina marratan ufirat zunubuhu samanina aman wa kutibat lahu ibadatu samanina aman. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita masing-masing kelak manakala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim ikraman wa mahabbatan wa tarbiyah kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar kita semuanya di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk mengajak diri kita masing-masing menteladani apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tidak lain adalah agar kita betul-betul diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang dengan itu kita semuanya kelak tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita berdoa dan berharap kepada Allah agar kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita ini yang berdoa minta dipendekkan umur. Nah, biasanya yang minta dipendekkan umur itu orang yang hatinya sudah hilang, tertutup. Lalu akibat dari permohonannya minta pendek umur akhirnya melakukan perbuatan yang tidak semestinya harus dilakukan. Ada yang dengan cara mohon maaf bahasanya ada bunuh diri, ada yang lompat dari gedung ketinggian, ada yang melompat dari apa namanya itu jembatan, ada yang mohon maaf, ada yang gantung diri, ya itu berarti minta
kepada Allah umur pendek, padahal Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya yang demikian. Maka tadi kita sama-sama ikut berjamaah, la taqnatu mir rahmatillah, kita dilarang oleh Allah untuk putus asa atas rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu lebih besar, ampunannya Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Maka kita hendaknya menjadi orang yang beriman itu selalu menggantungkan kehidupannya semata-mata karena Allah. Maka segala sesuatu yang diputuskan oleh Allah untuk kita itu menurut Allah adalah yang lebih baik buat kita, sehingga kita menerima dengan keikhlasan, menerima dengan keridhaan. Keimanan kita terhadap qada dan qadarnya Allah ini penting untuk senantiasa kita tanamkan, sehingga kita tidak menjadi orang yang berputus asa, tapi kita menjadi orang yang senantiasa memiliki harapan untuk menggapai dan memperoleh ridho dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam menjalani hidup kita masing-masing, kita gunakan untuk membuktikan ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu di antara bentuk bahwa kita ridho bahwa Allah ini adalah Tuhan kita. Nah, mudah-mudahan keimanan kita ini bukan sekedar menjadi hiasan di dalam bibir kita masing-masing, tapi keimanan itu mampu untuk mewarnai kehidupan kita di setiap waktu. Yang oleh karenanya, dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, semuanya itu kita landasi bahwa Allah senantiasa melihat dan mengawasi kita. Maka dengan itu kita berupaya menjaga diri agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bakalan kita bisa untuk melaksanakannya tanpa ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah, diberi oleh Allah umur panjang, umur yang barokah, untuk ibadah sehat walafiat. Sampai kadangkala ditambah-tambahi itu, minta kepada Allah supaya bisa diberikan kesempatan untuk melihat anak cucu sampai cicit sampai seterusnya itu. Minta kepada Allah supaya dipanjangkan umur untuk ibadah. Tidak ada gunanya, yang seringkali sudah saya katakan, umur yang panjang, tapi justru kita lupa terhadap yang memberi umur. Kita mohon kepada Allah diberi umur yang panjang, yang barokah, yang senantiasa kita mampu menggunakan bersyukur kepada Allah yang memberikan umur kepada kita masing-masing. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, beliau memberi kepada kita tip untuk kita mendapatkan umur yang berkualitas, umur yang bernilai panjang. Nah, ini insya Allah kalau kemarin pada pertemuan minggu yang lalu sudah saya sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dharqutni, yang disahihkan, dihasankan oleh Imam Al-Iraqi itu, barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi hari Jumat, maka diampuni, kata Nabi, dosa-dosanya sepanjang 80 tahun. Membaca sholawat kepada Nabi hari Jumat 80 kali, diampuni dosa-dosanya sepanjang 80 tahun. Nah, itu ya tentu dosa-dosa kecil. Lalu Nabi ketika ditanya, bagaimana sholawat yang harus saya baca, kami baca pada hari Jumat, yang mendapatkan pengampunan sepanjang 80 tahun itu, yang manakala kami membacanya sebanyak 80 kali. Lalu Nabi menjawabnya, menjelaskannya. Kata beliau, baca olehmu, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Yang kemarin itu sudah ingat. Nah, saya bacanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, dibaca hari Jumat, siang atau malam, terserah sampean. Karena kata Nabi, membaca hari Jumat, hari Jumat itu ada malamnya, ada siangnya.
Tergantung pada sampean membacanya. Pak, kalau di situ tadi 80 kali, bolehkah saya baca lebih daripada itu? Ya boleh. Kalau saya baca kurang daripada itu, boleh? Boleh. Yang tidak baik itu yang tidak pernah membaca sholawat itu. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa memperbanyak membaca sholawat. Karena di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, saya dan sampean sudah tahu hadisnya itu, kata Rasulullah, aksiru minas sholati alaiya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati, faman fa'ala zalika kuntulahu syahidan wa safi'an yaumal qiyamati. Itu kata Nabi. Nabi mengajak dan memerintahkan kepada kita, umatnya, supaya kita ini memperbanyak membaca sholawat, baik di malam hari, siang hari, hari Jumat. Nah itu. Lalu beliau tidak mengatakan di sini dalam hadis ini baca sekian, enggak. Diperintahkan kita memperbanyak membaca sholawat, baik malam maupun siang di hari Jumat itu. Sholawatnya juga tidak ditunjukkan oleh Rasulullah, sholawatnya yang ini tidak. Jadi artinya dengan hadis ini silakan sampean membaca sholawat yang sampean sukai. Apa boleh, mau yang sholawat pendek-pendek ya silakan kan. Ada yang sholawat pendek kan, enggak usah panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad kan, pendek juga itu. Mau yang panjang ya silakan sampean. Sampean sudah biasa mengucap sholawat itu. Mungkin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, diulang banyak-banyak hari Jumat, baik malam Jumat maupun siang Jumat ini. Maka Nabi berjanji beliau kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah untuk kita. Dan yang kedua, Rasulullah berjanji akan memberikan syafaat untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Nah ini, nah pertanyaannya kan muncul, apakah saya dan sampean tidak ingin untuk memperoleh syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu sebagai seorang yang mengaku menjadi umatnya, kepingin benar untuk mendapatkan syafaatnya. Lah Rasulullah sudah menyatakan kalau saya dan sampean di hari Jumat atau siang Jumat atau malam Jumat memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, beliau berjanji akan menjadi saksi dan akan memberikan syafaat nanti, ya, tinggal kita. Nah sekarang ini, pagi hari ini saya mengajak kepada kita yang khusus ini, khusus. Man sholla sholatal asri min yaumil jum'ati faqala qabla ayyakuma mim makanihi Allahumma sholli ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Itu salawatnya bunyinya begitu. Allahumma sholli ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Itu biasanya ada yang ditambahi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Silakan dibaca ketika hari Jumat sesudah sholat asar dan sebelum meninggalkan tempat untuk melakukan sholat asar. Jadi khusus ini, hadis ini dibaca sesudah sholat asar sebanyak 80 kali. Bunyi sholawatnya tadi, Allahumma sholli ala, kalau berdasarkan hadis tadi ini, Allahumma sholli ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Tapi kalau yang membaca disempurnakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Dibaca 80 kali di hari Jumat sesudah sholat asar sebelum kita meninggalkan tempat sholat asar kita. Itu belum berpindah ini hadisnya ini. Man sholla sholatal asri min yaumil jum'ati faqala qabla ayyakuma mim makanihi. Nih,
sebelum berdiri di atas tempatnya melakukan sholat asar tadi itu, yang dibaca sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima samanina marrotan, dibaca sebanyak 80 kali. Maka kata Nabi, ghufirat dzunubuhu samanina aman, diampuni oleh Allah kata Nabi dosa-dosanya sepanjang 80 tahun. Lalu yang kedua, wa kutibat lahu ibadatu samanina aman, dicatat sebagai orang yang beribadah sepanjang 80 tahun. Loh, baca sholawat yang seperti tadi, dibaca sesuai dengan ketentuan tadi, sesudah sholat asar tadi, itu dapat fadilah keutamaan dua. Yang pertama, diampuni dosa kita sepanjang 80 tahun. Yang nomor duanya, kita dicatat sebagai orang yang beribadah sepanjang 80 tahun. Loh, kira-kira kalau sampean bisa melakukan setiap hari Jumat umpamanya, taruhlah satu bulan itu 4 Jumat, nah sampean kali 80, berarti umur sampean itu mendapatkan pengampunan dalam satu bulan itu tadi sudah 320 tahun. Lah umur sampean ada sampai segitu apa enggak kira-kira? Kayaknya sih enggak sampai, katanya. Ya, sampai dikasih umur 80 saja sudah alhamdulillah sehat itu. Nih. Lah itu kata Nabi, dengan melakukan amal tadi itu tip yang diberikan oleh Rasulullah supaya kita memiliki umur yang berkualitas. Umur pendek tapi nilainya begitu panjang. Bagaimana caranya? Rasulullah memberi cara tadi. Loh, kalau hari Jumat sampean baca tadi itu, apakah siang, apakah malam baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi, sampean baca tadi setiap hari Jumat tadi itu 80 kali dibanyak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, itu kalau juga kita baca mendapatkan 80 tahun pengampunan dosa kita. Berarti kalau itu kita baca dan yang sesudah sholat asar tadi kita baca, kita mendapatkan pengampunan itu setiap satu Jumat, itu berarti sudah 160 tahun. Kalikan 4, terus dikalikan 12, satu tahun umur sampean sudah nilainya berapa ratus, berapa ribu tahun. Tapi enggak usah dihitung-hitung. Enggak usah dihitung-hitung, sebab rahmatnya Allah itu enggak ada bandingannya, enggak bisa diukur. Nah, ibadah supaya kita itu menjadi senang, bahagia, Rasulullah memberitahu tipnya sehingga kita tidak memikirkan soal umur kita berapa, tapi yang kita senantiasa pikirkan adalah bagaimana menggunakan umur untuk memperbanyak ibadah. Nah, diantaranya tadi cara untuk beribadah tapi bernilai banyak. Kita melakukan ibadah pendek tapi bernilai banyak. Lah ilmunya, tipnya ditunjukkan oleh Rasulullah. Nah, tinggal sampean dan saya bisa melakukan apa tidak, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, orang yang beriman berupaya untuk menggunakan umur itu sebaik-baiknya. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, dibaca. Mungkin kalau sampean baca setiap selesai sholat asar, ba'da asar di hari Jumat itu mungkin tidak memakan waktu 10 menit, mungkin tidak sampai gitu. Nah, Allah, kalau sudah apa kan lebih cepat biasanya itu. Nah, padahal kalau kita menunggu untuk dapat jatah MBG ke apa itu? Jatah itu, waduh, antri. Saya dulu lewat sini, seret gitu. Kebetulan di kantor gubernur itu, di halaman kantor gubernur ada membagi sembako itu dulu. Nah, itu saya lihat antriannya itu sampai mutar ke jalan apa itu namanya, mutar jalan itu menunggu itu sembako.
Nah, sekarang kira-kira sampean dan saya tergolong orang yang menunggu mendapatkan pengampunan dari Allah yang diberikan pengetahuan kita oleh Rasulullah tadi itu. Nah, tinggal kita saja. Wah. Seandainya itu ibadah kita itu dihadiahi berupa apa namanya harta yang kelihatan oleh kita, diberi hadiah emas dipertontonkan di hadapan kita, wah, mungkin kita tidak akan malas-malas untuk melakukan ibadah itu. Ya. Contoh umpamanya kita ada tetangga kita yang meninggal umpamanya. Sesama saudara kita seiman ada yang meninggal umpamanya. Nah, dalam hadis Nabi itu manakala kita hadir di tempat orang yang meninggal tadi, lalu kita mengikuti untuk melakukan sholat fardu kifayah, sholat jenazah itu. Itu kata Nabi kan Allah memberikan pahala sebesar gunung yang besar, kan begitu. Nah, loh kalau kita diperlihatkan oleh Allah pahala kebaikan yang sebesar gunung itu tadi, mungkin saya dan saya tidak bakalan mau mensia-siakan, pasti berebut untuk mendapatkan kebaikan itu kalau dipertontonkan. Tapi ini dipertontonkan oleh Allah bagi orang yang beriman. Iman apa tidak? Yakin apa tidak? Nah, kalau sampai mengantarkan jenazah, ikut mengantarkan ke kuburan, itu diberi oleh Allah pahala satu gunung yang besar lagi. Jadi kalau ikut mensolati, ikut mengantarkan ke kuburan, itu mendatangkan pahala kal jabalainil azimaini. Nah, itu mendapatkan pahala dua gunung yang sama-sama besarnya. Maka tentu kalau kita diperlihatkan, wah sudah, mungkin keliling tiap hari cari orang mati gitu supaya bisa melakukan sholat itu. Coba bayangkan. Tapi kadangkala sudah berada di tempat orang yang meninggal tadi itu, ketika diberitahu akan dilaksanakan sholat fardu kifayah, justru tidak memperhatikan, malah berdiri-diri padahal cerita-cerita sendiri. Nah, itu padahal sudah diberitahu berulang kali, bapak-bapak para takziah, sebentar lagi jenazah akan dilaksanakan sholat fardu kifayah. Nah, diberitahu kadang-kadang untuk tempat wudhunya di sini, silakan untuk berwudhu dulu, masih diberikan kesempatan untuk kita mengikuti sholat fardu kifayah. Itu sampai diumumkan kadang-kadang berapa kali tahu dilaksanakan sholat, yang datang banyak tapi yang sholat sedikit. Nah, itu apakah mereka tidak faham atau tidak, wallahu a'lam. Padahal sholat fardu kifayah itu sholat yang paling ringan, karena tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, tidak pakai i'tidal, hanya dilaksanakan 4 takbir saja. Nah, mudah. Kalau dilakukan enggak sampai 5 menit, jangankan 5 menit, 3 menit selesai sudah. Tapi pahalanya begitu besarnya. Nah, kira-kira kita mampu enggak menggunakan umur untuk itu? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan sholat fardu kifayah kalau kita sendiri tidak punya pengetahuan tentang fardu kifayah? Maka dulu kan pernah kita sampaikan berdasarkan hadis Nabi itu, iza aradallahu bi abdin khairan faqahahu fiddin, kan begitu. Apabila Allah menghendaki kepada hambanya tentang kebaikan itu, maka hamba itu diberi oleh Allah faham dengan agamanya, kan begitu. Nah, sekarang dalam agama kita ada perintah dari Rasulullah untuk kita melaksanakan sholat fardu kifayah, mendoakan kepada Allah untuk saudara kita yang telah meninggal. Nah, itu agar kita senang, bahagia untuk mengajak diri kita melakukan sholat fardu kifayah tadi. Lalu Rasulullah memberitahu kalau kita datang ke tempat jenazah itu, lalu kita mengikuti sholat jenazah, maka diberi oleh Allah pahala seperti gunung yang besar, kan begitu. Kalau ikut mengantarkan ke kuburan, diberikan juga oleh Allah, diberi pahala satu gunung yang besar. Jadi kalau mengikuti sholat fardu kifayah dan ikut mengantarkan ke kubur, itu berarti kita diperoleh pahala kebaikan dari Allah seperti dua gunung yang besar. Padahal penglihatan kita tidak melihat, mana itu tidak ada, tapi itu iman yang berbicara. Kan sama dengan seperti sampean melakukan sholat itu, yang sering kali kita sudah dengar dari guru-guru kita itu. Kalau kita melakukan sholat fardu ini, zuhur atau asar ataulah semuanya, sholat maktubah yang 5 ini kita lakukan seorang diri munfarid, itu kan cuma diberi satu kebaikan.
Tapi kalau sampean dan saya melakukannya dengan cara berjamaah, kan diberi oleh Allah, kata Nabi kan 27, kan begitu toh. Tapi bagaimana beratnya untuk melakukan sholat berjamaah itu? Maka sampean-sampean ini kan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mana lagi nikmat Allah yang pantas untuk kita dustakan? Kan begitu. Kita bersyukur kepada Allah bisa untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu kita selesai sholat subuh, dalam hati kita sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukanlah hambamu nanti dengan sholat zuhur, berikanlah pertolongan hambamu untuk bisa melaksanakan dengan berjamaah. Minta kepada Allah. Sudah niat kita untuk melakukan sholat zuhur. Berarti seandainya sampean dan saya nanti tidak sempat sholat zuhur, nah, karena meninggal, berarti sampean sudah mendapatkan pahala sholat zuhur dengan berjamaah. Nanti kalau saya sudah selesai sholat zuhur, juga begitu, sampean berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah hambamu dengan sholat asar, izinkanlah hambamu untuk melakukan sholat asar dengan berjamaah. Tapi niat itu harus dibarengi dengan kesungguhan, bukan cuma sekedarnya niat, kesungguhan, sehingga dalam dirinya betul-betul berjuang untuk dapat melaksanakan sholat dengan berjamaah. Niatnya ini, nah, ini penting. Itu cara diantara tip-tip yang diberi oleh Rasulullah agar kita bernilai senantiasa, satu, dalam kondisi senantiasa beribadah, nomor dua, umur kita yang pendek bisa bernilai panjang, tergantung pada kita. Nah, Rasulullah memberikan tip ini untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk umatnya, yakni orang yang beriman. Nah, rukun iman itu yang enam itu tidak boleh satu pun di antara kita kita tolak. Hari enam itu rukun Islam itu lima, tidak lebih tidak kurang. Siapa yang mengurangi, siapa yang menambah, itu berarti merusak daripada Islam. Orang yang demikian termasuk golongan orang yang murtad. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Itu sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dulu menyampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Maka ini dijaga-jaga, kita sebagai orang mukmin, orang muslim, dikokohkan keimanan itu, dikuatkan keislaman kita itu. Sehingga dengan itu kita senang melaksanakan perintahnya Allah, senang untuk melakukan perintahnya Rasulullah. Lah, di dalam kaidah disebutkan melaksanakan perintah yang datang dari Allah itu hukumnya wajib, melaksanakan perintah yang datang dari Rasulullah hukumnya sunat. Kan begitu masalahnya. Nah, oleh karenanya mari sekarang kita sama-sama untuk memperhatikan terhadap diri kita masing-masing. Bagaimana kita semuanya sudah memperhatikan waktu yang Allah berikan kepada kita, atau kita masih mensia-siakan terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita? Semuanya itu kembali kepada kita. Sementara waktu yang sudah kita gunakan tidak akan kembali kepada kita, sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Di sana ada catatan-catatan amal yang kelak akan dipertontonkan oleh Allah kepada kita. Nah, supaya amal-amal yang dipertontonkan oleh Allah nanti menjadi baik, maka sebelum dipertontonkan oleh Allah kepada kita, mari kita koreksi. Yang tidak baik segera kita perbaiki. Maka Allah memerintahkan kita supaya kita bersegera mengajak diri kita masing-masing untuk memohon pengampunan dari Allah. Bahasa kita, bertaubat kepada Allah. Kan begitu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Kita ajak segera cepat-cepat diri kita, mumpung masih diberikan kesempatan hidup, untuk memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, Rasulullah memberitahu kepada kita agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah ini walaupun cuma sebentar, tapi kita diberi oleh Allah, kata Nabi, ampunan yang banyak, yang dinyatakan dalam hadis tadi itu. Hadis yang pertama yang saya sampaikan tadi itu, mengulang pada minggu kemarin itu, siapa yang di hari Jumat membaca sholawat kepadaku sebanyak 80 kali, nah itu, maka diampuni dosa-dosanya sepanjang 80 tahun, kan begitu kan?
Nah, sholawatnya ditunjukkan oleh Nabi, karena Nabi ditanya oleh sahabatnya bagaimana sholawatnya. Sudah kita semuanya hafal. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Lalu di hari Jumat juga Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, yakni membaca sholawat di hari Jumat, khusus sesudah sholat asar, sebelum kita meninggalkan tempat kita sholat itu, membaca sebanyak 80 kali. Ada dua yang dijanjikan oleh Rasulullah. Yang pertama, diampuni dosa-dosa kita sepanjang 80 tahun. Lalu yang kedua, dicatat kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah, beribadah sepanjang 80 tahun. Nah, kesempatan ini mari kita manfaatkan. Ini mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendatangkan hidayah dan inayah dari Allah, sehingga kalau kita tidak bisa secara setiap waktu itu, katakanlah setiap Jumat, paling tidak kita berharap mudah-mudahan mungkin satu bulan sekali dalam setiap Jumat, syukur-syukur bisa setiap Jumat mohon kepada Allah. Nanti ditingkatkan sama kan dengan sholat tahajud itu. Kalau kita sholat tahajud tidak bisa 12 rakaat, ya mungkin 2 rakaat saja. Nanti kalau sudah merasa nyaman, merasa enak, ditambah lagi 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Merasa nyaman, masih waktu masih banyak, mau bangunnya sudah jam 3 sudah, atau jam 3 setengah 4 sholat, masih waktu panjang, ditambah lagi 6 rakaat, ditambah lagi sampai 8 rakaat, ditambah lagi sampai 12 rakaat dan sebagainya, tergantung pada kita. Nanti lama-lama mungkin bisa sampai 100 rakaat. Tapi kalau saya lihat-lihat ini potongannya sama, ini tidak ada yang sampai 100 rakaat, itu tidak ada ini. Mungkin itu Pak Haji Johan aja yang bisa sampai 100 rakaat sudah. Kelihatan di dahinya sudah hitam itu. Rakaat itu. Ya tidak usah pakai banyak kan Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita, amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan dengan istiqomah walaupun cuma sedikit. Istiqomah. Nah, yang berat itu istiqomahnya. Sampai disuruh malam untuk melakukan sholat tahajud 12 rakaat umpamanya satu malam, itu aman bisa saja insyaallah. Tapi istiqomahnya setiap malam itu yang berat, setiap malam. Loh, kalau kita setiap malam mungkin 2 rakaat, 4 rakaat ditambah witir 3 rakaat memang sudah. Nah, tapi istiqomah masyaallah. Lalu malam itu dikir banyak-banyak, membaca zikir di hadapan Allah, di antaranya dengan membaca sholawat atau membaca tasbih loh gitu. Sehabis sholat subuh ini jangan lupa kita membaca, yang manakala kita baca itu fadilahnya bukan main banyaknya. Nabi mengatakan itu, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Itu dibaca 3 kali, itu duduk sampai mulai tadi sampai nanti matahari sampai terbit tinggi, itu kalah dengan bacaan zikir itu. Maka jangan ditinggalkan, setiap itu baca subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinati arsihi wa midada kalimati. Dibaca 3 kali itu mungkin tidak sampai, kalau sudah hafal betul sama enggak sampai 1 menit sudah selesai itu. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinati arsihi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinati arsihi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsi wa zinata arsi wa midata kalimati. Nah, kalau sampean sudah hafal, tidak lagi cuma 3 kali, mungkin sampean sudah 100 kali sambil membaca itu. Nah, mudah-mudahan, tapi semuanya akan menjadi

0: Karena merasa aku, iblis merasa dirinya lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, gitu kan, itu iblis, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah. Lebih baik aku, padahal dia walaupun dari api ataupun dari tanah, yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihat dari mananya, tapi lihatlah yang menciptakannya. Loh, itu Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Maka hati, jangan sampai di dalam diri kita ada hal-hal yang bisa merusak terhadap nilai amal kita. Nah, itu kan masalahnya. Jangan sampai kalau aku tiap subuh, selesai subuh tidak ketinggalan aku baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati, enggak sadar kalau dirinya bisa melakukan itu semuanya hanya pertolongan Allah, tapi dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kesombongannya, keakuannya. Lah, ini yang menjadi rusak. Tapi kalau kita semuanya bisa alhamdulillah ya Allah atas pertolonganmu, hambamu bisa untuk berzikir, memuji kebesaranmu ya Allah. Nah, ini menggantungkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nih. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Nah, itu. Maka surat Qul Huwallahu Ahad sampai seterusnya kan disebut dengan surat Al-Ikhlas. Kita ikhlas menerima Allah sebagai Tuhan kita. Kita ikhlas ridho menjadikan Allah sebagai tumpuan kita. Semuanya ini. Maka alhamdulillah tidak ada di antara kita yang tidak hafal dengan surat Al-Ikhlas. Boleh jadi setiap hari pasti kita baca, tidak kita tinggalkan. Karena kita sudah biasa di dalam sholat itu membaca surat yang umum, dua kul, kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad, kan begitu. Nah, mudah-mudahan itu difahami, bukan sekedar untuk diucapkan tapi difahami oleh kita. Kul ya ayyuhal kafirun, kita kokohkan keimanan kita, lalu kul huwallahu ahad itu kita kuatkan dalam diri kita, ketauhidan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini memberi manfaat kepada kita umumnya dan khususnya kepada diri saya sendiri, dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah agar hidayah dan inayahnya menyertai kehidupan kita masing-masing, dan pada akhirnya manakala kita dimatikan oleh Allah, mudah-mudahan mati kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.

0: وسلم عليك يا رسول السلام.
1: اللهم صل على محمد.

لو كبير تكون تبقى تشوفه ولا تشوفه. لو يعلمون ما في العتمة والسبعي seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan subuh berjamaah ya atau huma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak saking beratnya sholat kisah jemaah sholat subuh. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha, dua rakaat sholat subuh qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat

yang lagi keluar jalan, mau ke rumah tetangga, mau

0: subuh 4.43. Misal Anda sholat jam 6, salah tidak? Salah. Kan subuhnya jam 4.43, sholatnya jam 6, salah kan? Salah, dosa enggak? Belum tentu. Kalau sholat jam 6 itu memang karena kesiangan bangun, enggak diniatkan. Lelah saya, ada syuting semalam atau ada perbuatan tertentu, capek, ketiduran, bangun jam 6, enggak apa-apa. Saat bangun itu dia wudu, kemudian dia sholat. Sholat orang yang tertidur pada saat bangun dia. Dia salah, tapi tidak berdosa. Tapi kalau sengaja meniatkan untuk menunda sholat dan bangun jam 6, dia salah dan dosa. Saat dia salah mengandung dosa itu, maka disebut dzambun namanya.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi. Namun sebaliknya, seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak, maka orang tersebut akan dihinakan oleh Allah dan dikucilkan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita sekarang masih dalam rangka bergembira, berbahagia atas bulan Rabi yang merupakan bulan lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak terhalang dari semua keberkahannya insyaallah. Tidak terhalang dari semua keberkahan baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan kalau ada yang saya ingin sampaikan lebih kepada mari kembali memperbaharui niat. Mari kembali memperbaiki niat. Mari kembali memperbaguskan niat. Mari kembali memperbaiki niat-niat kita. Kenapa gitu? Sebab seperti yang disampaikan baginda Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Termasuk atau bahkan yang utamanya adalah niat hidupmu mau buat apa. Di bulan-bulan maulid ini saya ingin mengingatkan diri saya sebelum kepada yang lain-lain untuk kembali meluruskan niat-niat kita di sisa hidup kita itu mau buat apa gitu. Karena ternyata teman-teman, apapun yang kita lakukan semuanya itu tergantung dari niatnya. Dan juga ternyata bukan hanya kita yang dapat berkah atas niat baik kita, akan tetapi bahkan sampai ke anak cucu keturunan. Saya teringat sebuah kisah tentang seorang raja dari kabilah Tabaiyah, namanya Tabban As'ad. Dari niatnya Tabaiyah ya, itu adalah raja-rajanya Yaman di zaman sekitar 200-300an tahun sebelum kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad. Raja besar dari Yaman namanya Tabban As'ad. Satu waktu beliau mengadakan safari perjalanan keliling-keliling negara. Berbagai negara dikunjungin. Sebagai seorang raja besar yang punya daerah kekuasaan yang sangat besar, dia merasa layak dimuliakan dimanapun saja dia berada. Dan memang tiap kali berkunjung ke sebuah negara, dia selalu dimuliakan, disajikan jamuan-jamuan, disiapkan tempat-tempat tinggal, bahkan dibacakan puisi-puisi pujian, bahkan disampaikan tari-tarian daerah setempat, lagu-lagu daerah setempat, kan seperti itu apabila raja-raja berkunjung. Kecuali ketika dia sampai di Mekah. Ketika dia sampai di Mekah, tidak ada sambutan, tidak ada jamuan, sehingga mereka harus mempersiapkan semuanya sendiri. Sebagai seorang raja yang sangat terkemuka, dia merasa tersinggung atas perlakuan orang Mekah ini. Dia pun coba cari tahu kepada ulama-ulama yang dia bawa. Jadi itu perjalanannya perjalanan dengan bawa sekitar 200-an rombongan. Di antara mereka ada panglima perang dan seterusnya, ada menteri-menterinya dia, dan juga ada beberapa ulama-ulama yang mengikuti ajaran agama yang telah ada, baik ulama Yahudi maupun ulama Nasrani pada masa tersebut. Dia panggilin ulama-ulama ahli-ahli kitab ini, dia tanya kepada mereka,
Di semua negara-negara saya sangat dihormati, dimuliakan. Kedatangan saya dielulukan. Kenapa di negeri ini saya tidak diperlakukan demikian? Ulama tersebut menjawab, para ulama itu menjawab, karena mereka punya sesuatu yang sangat dimuliakan, dengannya mereka tidak dapat memuliakan yang lain. Apa itu? Ka'bah. Rumah Tuhan dibangun di sini. Mereka merasa punya Ka'bah yang sangat mulia, siapapun harus memuliakan, dengannya mereka tidak memuliakan yang lain. Marah raja ini, kemudian niat dalam hatinya, akan saya hancurkan Ka'bah hingga rata dengan tanah. Di hati tidak dia sampaikan niatnya tersebut, tapi sejak dia berniat itu, dia tidur malam, bangun pagi harinya dia terkena sakit. Sakit yang sangat berat, hingga membuat dia minta didatangkan dokter-dokter, tabib-tabib dari berbagai macam tempat. Termasuk juga tabib yang ada dia punya, semuanya juga berusaha untuk mengobati dia, mencarikan obat untuk sakitnya dia ini, tapi enggak kunjung sembuh-sembuh juga. Berhari-hari. Sampai satu waktu, di antara tabib-tabib yang didatangkan, ada yang bilang begini, saya akan menyembuhkan sakit tuan ini, tuan raja ini, tapi saya minta bicara 4 mata aja. Kebetulan enggak pakai kacamata. Baiklah kalau begitu. Dikeluarkan semua ajutan, meskipun mereka khawatir kan, tuh kalau udah berdua gitu kan mau diapa-apain bisa aja gitu, apalagi lagi sakit kan. Takutnya ditaruhin sianida gitu. Di kopi. Tapi karena rajanya udah gak tahan sama sakitnya, diminta kepada ajudannya semuanya buat keluar. Pendamping, pengawal, asisten, semua dikeluarin. Tinggallah mereka berdua. Tabib ini kemudian bilang sama tuan rajanya ini, raja, sakitnya yang dialami tuan raja ini bukan sakit biasa. Ini adalah sakit hukuman dari Tuhan. Hukuman dari Allah atas niat yang

perbuatan kita, tapi menilai kita sesuai dengan niat kita. Sekali lagi, malaikat-malaikat memang menuliskan pahala dan dosa atas apa yang kita kerjakan. Akan tetapi Allah menilai kita sesuai dengan niat. Apapun, kamu mau nikah niatnya apa, ngerjain apapun, itu Allah nilai sesuai dengan niat. Bahkan saya ngajar perbuatan baik, menyampaikan ayat, menyampaikan Quran, menyampaikan pesan-pesan Allah, tapi Allah yang tahu apa niat saya. Allah menilai atas apa yang saya niatkan. Jika di dalamnya ternyata hanya sekedar keinginan-keinginan duniawi, ia menjadi tak bernilai sama sekali. Semuanya tergantung dari niat, teman-teman. Dan masalahnya niat ini yang tahu Allah. Niat yang tahu Allah. Jangankan hajat-hajat besar, urusan-urusan besar, bahkan sekedar berwangian. Kata Nabi Muhammad, man tatayyaba lillah laqiyallahu wa rihuhu athyab minal misk, wa man tatayyaba li ghairillah laqiyallahu wa rihuhu antan minal jifah. Siapa yang berwangian karena Allah, maka minyak wangi, tapi dia melakukannya karena Allah. Mau menghadap Allah, mau sholat, wangi-wangian dulu . Mau ngajar, wangi-wangian dulu . Kenapa gitu? Biar pantas dilihat sama Allah, biar pantas dicatat sama malaikat. Mau bersolawat, wangian dulu . Nabi Muhammad wangi katanya. Mudah-mudahan biar saya juga wangi, jadi dihadiri para malaikat, mau mencatat amal perbuatan saya. Mau berhadapan dengan suami, berhadapan dengan anak, orang tua, mahram-mahram kita, biar orang senang, mau kumpul sama perempuan-perempuan, biar mereka tidak terganggu dengan bau saya, dan biar orang senang cium wangi kita, aroma kita, menyenangkan orang, kan juga ada pahalanya. Saya melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Laqiyallahu wa rihuhu athyab minal misk, dia nanti akan berjumpa dengan Allah, baunya lebih wangi daripada bau misik, bau kasturi. Wa man tatayyaba li ghairillah, sama siapa pakai minyak wanginya, tapi dia memakai minyak wangi li ghairillah, bukan karena Allah, biar orang tahu kalau saya wangi, biar saya bisa disenengin sama atasan yang padahal laki-laki yang bukan mahram, biar orang seneng cium wangi saya, laki-laki tertarik pada saya, dan niatan-niatan yang lain-lainnya, teman-teman. Sama-sama pakai minyak wanginya, bisa jadi merek yang sama, bisa jadi produk yang sama, tapi dia niat pakai minyak wanginya bukan karena Allah. Laqiyallahu wa rihuhu antan minal jifah, dia akan berjumpa dengan Allah, baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Sama perbuatannya tapi beda nilainya, karena beda di niat. Makanya nih, hati-hati sama niat hidup. Hati-hati mengerjain sesuatu, niatnya buat apa? Hadir di majelis ini sama-sama duduknya. Tapi apakah sama nilaimu di sisi Allah? Salah satu bedanya adalah karena niat. Saudara itu sekalian yang saya muliakan, sang raja ini begitu dengar kayak begitu, dibilang Astaghfirullah. Diminta ampun sama Allah. Diminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat kepada Allah. Dia bilang sama tabib tersebut, "Saya memang punya niat

cerita bahwa di berbagai macam negara dia disambut sedemikian rupa, tapi di Mekah ini dia tidak disambut sama sekali. Akhirnya dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah itulah penyebab orang-orang Mekah tidak bisa memuliakan dirinya. Dia ngerasa, oh ini penyakit nih, berarti ini Ka'bah nih. Nanti nih orang Mekah nih gara-gara ada Ka'bah gak bisa muliain raja-raja yang lain, gak bisa muliain presiden, gak bisa muliain orang-orang terhormat dari berbagai macam negara. Bisa jadi penyebab Mekah nih akhirnya diperangin. Mendingan daripada gitu Ka'bahnya aja dihancurkan, kalau mau berpikir secara pembenaran-pembenaran. Tapi dari kejadian bahwa dia dikasih sakit, dia kemudian tahu bahwa niatnya tersebut adalah niat yang buruk, niat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dia pun segera bertaubat. Atas hal tersebut dia bahkan berniat, saya akan memberikan kiswah Ka'bah, akan memberi bajunya Ka'bah dengan kain sutra yang sangat indah. Dia inilah kabarnya orang pertama yang memberi kiswahnya Ka'bah, Tabban As'ad namanya. Jadi sekalian, begitu dia berniat, ganti niatnya, gak ada yang dia lakukan. Akan tetapi dia merubah niatnya. Begitu dia merubah niatnya, Allah segera memberikan kesembuhan padanya. Betapa sangat ngaruhnya niat dalam kehidupan kita. Maka Bu, mau ngawinin anak tuh niatnya mesti benar. Jangan cuma sekedar ngurangin beban keluarga. Jangan cuma sekedar mumpung-mumpung ada yang ngelamar anak saya, alhamdulillah orang kaya. Jangan begitu niatnya. Kalau udah niatnya jelek tuh liatin aja nanti jelek semua. Kenapa gitu? Karena Allah menilai sekali lagi dari innamal a'malu binniyat, kata Nabi, wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Kamu hanya akan diberi sesuai dengan niatmu. Saya yang akan diberi sesuai dengan niat saya. Kita semua nih dikasih sama Allah tuh nilai, apakah kita dicinta, apakah kita dimurka, apakah kita disayang, apakah kita dibenci, apakah kita diperhatikan, apakah kita dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tergantung dari niat-niatan yang ada di dalam hati kita. Kamu mau nyari apa dalam hidup? Ini yang harus kita pertanyakan. Hidupmu nih, sisa hidupmu nih, yang entah sisa berapa tahun ini teman-teman. Bahkan mungkin ada di antara kita yang hidupnya sisa berapa bulan, wallahualam. Tapi yang pasti, berapapun aja sisa umurmu yang tersisa, tanyakan kepada dirimu, kamu hidup untuk apa? Karena nilaimu sekali lagi hanya akan Allah berikan sesuai dengan niatanmu itu. Pastikan niatmu dalam hidup lillah wali rasulih, untuk Allah dan untuk kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad. Teman-teman sekalian, saya melihatkan akhirnya nih si Tabban As'ad ini memutuskan untuk udah sembuh, udah sehat, dia beri kiswahnya Ka'bah ya. Dia kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, mau pulang ke Yaman itu juga dia singgah di Yathrib. Kita tahu Yathrib ini adalah Madinah sekarang ini ya. Niyatuhu saluhat a'maluhu la mahala. Orang kalau niatnya bagus, pasti amal perbuatannya bakal bagus. Waman saat niatuhu saat a'maluhu la mahalah wa in kanat fi surutihi hasanah. Kata beliau, siapa yang jelek niatnya, bakalan jelek pula perbuatannya walaupun kelihatannya bagus. Jadi orang sedekah, tapi sedekahnya enggak lillah, itu pasti bakalan jelek tuh.
Lihatin aja, pasti ada aja hal-hal yang tidak baik dalam sedekahnya tersebut karena niatnya tidak lillah. Makanya kalau saya, kalau ada sesuatu hal kok jadinya nggak bagus, nah saya tahu nih, ini ada yang nggak bagus nih di niat saya nih. Karena kalau niatnya bagus pasti bagus dah. Kalau ada jadinya jelek, nah pasti karena niatnya nih ada yang kurang bagus. Apa nih yang kurang bagus? Benerin dulu niatnya, insya Allah semuanya bakalan jadi bagus. Rombongan Tab dan As'ad mau pulang ke Yaman lewatin Yathrib. Mereka pun singgah di Yathrib beberapa hari, dan kalau Yathrib sebagaimana daerah-daerah yang lain disambut, dijamu gitu kan, diberikan tempat yang layak gitu. Senang, rajanya senang, pasukannya semuanya senang. Sampai sesudah beberapa hari mereka tinggal di Yathrib, kemudian raja pun memutuskan buat pulang. Raja bilang, besok kita pulang. Beberapa ulama besoknya mau pulang, malam hari itu dibilang, Tuan, kita besok gak ikutan pulang. Oh, kenapa gitu? Udah ketemu calon istri di sini apa gimana nih? Kalau gak mau pada pulang, saya dan beberapa orang lah disebutkan, beberapa belas orang gitu, gak mau pulang. Oh, kenapa? Dan yang minta untuk tetap di situ tuh ulama-ulamanya, orang-orang ahli kitab yang bisa baca gitu. Di zaman itu orang bisa baca itu langka sekali, dan orang yang ulama ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran nabi-nabi yang sebelumnya. Kenapa kalian enggak ikutan pulang? Kita berangkat bersama, mestinya kita pulang bersama. Saya enggak akan izinkan kecuali kalian memberi alasan yang masuk di akal saya dan bisa saya terima. Para ulama tersebut menjawab, Tuan, di negeri ini kalau kami baca-baca dari kitab-kitab yang terdahulu, kami baca-baca, akan jadi tempat hijrahnya Nabi akhirul zaman. Yathrib ini akan jadi tempat hijrahnya Nabi akhirul zaman. Kami kepengen tinggal di sini biar nanti ketika Nabi akhirul zaman itu hijrah kemari, anak cucu kami yang akan menyambutnya. Niat. Itu tadi yang saya bilang ya. Niat itu, niat baik tuh ngasih manfaat bukan hanya ke diri sendiri, teman-teman, tapi juga ke anak cucu. Makanya kalau ke teman-teman liatin ya, sampai dengan sekarang anaknya ulama tuh ya soleh-solehah gitu. Anaknya ulama, anaknya aulia, itu biar kata misalnya gitu ya, ibadahnya kurang-kurang, pasti ketambel sama hal-hal yang lain. Hatinya baik-baik, gitu kan? Kenapa bisa begitu? Niat baik orang-orang tuanya. Niat baik orang-orang tuanya. Oh, pantesan ya ustazah, saya kok susah jadi baiknya nih, karena bapak saya bukan ulama, kakek saya bukan aulia. Nah, kalau kamu ngerasanya kayak begitu, kamu harus jadi baik biar anak cucumu nanti merasakan nikmatnya jadi cucunya orang soleh. Biar anak-anakmu ke bawah ngerasain nikmatnya jadi cucunya orang-orang yang punya niat-niat yang bagus. Sebab namanya niat tuh ngaruh banget, teman-teman. Itu sebabnya kenapa orang Madinah gampang banget diajakin Islamnya. Itu karena kakek-kakek itu. Kakeknya 200 tahun, 300 tahun sebelum terutusnya baginda Nabi besar Muhammad, sudah punya niatan baik bahwa tempat ini akan jadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Kami ingin, kami berharap, kami berniat, kami akan tinggal di sini
agar nanti ketika nabinya datang kemari, anak cucu kami yang akan menyambutnya. Kata rajanya, alasan kalian saya dapat saya terima. Saya izinkan kalian gak ikutan pulang barengan sama saya, dan saya akan kirimkan bantuan-bantuan pada kalian biar kalian bisa hidup mapan di sini sebagai ulama-ulama saya. Baik hatinya rajanya, dia malah kemudian bikin surat. Besok paginya ketika dia pulang, dititipkan suratnya kepada pimpinan ulama yang tadi malam menghadap sama dia itu. Isi suratnya, min Malik Yaman Tabban As'ad, dari Raja Yaman Tabban As'ad, ila Nabi Akhir Zaman, kepada Nabi Akhir Zaman. Dia bilang, saya tidak berjumpa denganmu sebab saya tak hidup bersama denganmu. Namun andai, niat nih sekali lagi nih, andai, andai saya hidup sezaman denganmu, wahai Nabi Akhir Zaman, kepadamu aku akan menjadi sahabat ataupun kerabat. Maksudnya andai aku hidup bersama denganmu, saya akan membelamu habis-habisan, saya akan berada di belakangmu, saya akan menjadi sahabatmu atau saya akan menjadi kerabatmu. Gulung surat itu disampaikan kepada pimpinan ulama yang dia tinggalkan. Dijadikan surat itu sebagai wasiat. Ketika dia mau meninggal dunia, dikasihkan kepada anaknya. Anaknya ketika mau meninggal dunia, kasihkan kepada cucunya. Cucu terus ke bawah, sampai beratus tahun kemudian, saat Nabi Muhammad datang hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq alaihi ridwanullah. Nabi berangkat setahun sebelumnya, itu orang-orang Yathrib datang berkunjung kepada Nabi Muhammad untuk membaiat. Setahun sebelumnya lagi, berarti dua tahun sebelum itu, datang beberapa rombongan orang Yathrib, enggak tahu-tahu tentang Islam, mereka datang untuk haji. Haji tahun itu, itu ada banyak banget orang-orang kafir Quraisy ngasih pengumuman. Hati-hati sama seseorang bernama Muhammad, dia tukang sihir paling hebat. Kalian kalau tawaf, jangan sampai kedengeran mantra-mantranya. Saya sarankan sumbat aja telinganya. Sehingga sekitar 17 orang, mereka sampai-sampai dari ketakutannya terhadap pengumuman-pengumumannya kafir Quraisy ini ya, pemuka-pemuka Quraisy, sampai benar-benar ganjelin telinga mereka pakai kapas, pakai kain gitu. Sampai ketika mereka berangkat tawaf, tapi subhanallah ya, memang dari sini nih saya tidak takut terhadap pembulian ataupun fitnahan. Kenapa gitu? Justru itu adalah sarana buat promosi sebenarnya. Karena Nabi Muhammad ketika dibegitukan, orang malah tambah penasaran, mana sih Nabi Muhammad? Malah jadi tambah pengen tahu gitu. Sampai ketika Nabi Muhammad datang, ini kan dalam pikiran mereka kan, tukang sihir paling hebat, mantranya paling kuat gitu kan. Orang ngebayangin tukang sihir pasti jelek, nyeremin, betul gak? Sampai ketika Nabi Muhammad masuk buat tawaf, Nabi ketika masuk buat tawaf, teman-teman, seorang diantara mereka, orang kafir Quraisy, Muhammad, Muhammad, hati-hati, hati-hati. Mereka kan lirik kan, cakep gitu ya. Man ra'ahu badihatan habbah. Dalam Maulid Ad-Dibai disampaikan, orang itu kok pertama kali lihat Nabi Muhammad langsung karismanya Nabi itu membuat mereka terkesima gitu. Cahayanya Nabi Muhammad membuat mereka menundukkan kepala.
Mereka tahu man ra'ahu alima annahu laysa biwajhin kadzdzab. Siapapun lihat Nabi Muhammad tahu bahwa wajah yang seperti ini bukanlah wajah pembohong. Ini si orang penuh rahmat, penuh cinta, penuh kasih sayang. Jadi itu mereka mulai lirik-lirik Nabi Muhammad, lirik-lirik Nabi Muhammad. Nabi kemudian membacakan ayat-ayat firman-firman Allah. Mereka mulai melepaskan sumbatan-sumbatan telinga mereka. Dan mereka orang-orang yang belajar, mereka orang-orang yang ngerti. Ketika dengar ayat-ayat tersebut, taulah mereka bahwa itu bukanlah mantra, melainkan wahyu. Kenapa gitu? Sebab orang Madinah, orang Yathrib itu tinggal banyak di antara orang-orang Yahudi. Mereka biasa dengarkan Taurat, mereka biasa dengarkan firman-firman Allah yang turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Soalnya itu sekalian yang saya muliakan, sehingga akhirnya mereka berdiskusi. Kamu dengar gak tadi? Kamu dengar gak tadi? Pas udah nyampe ke tenda-tenda mereka, dia bilang, iya dengar. Ya ampun, akhirnya Nabi yang ditunggu-tunggu sama orang Yahudi ternyata sekarang sudah ada juga. Iya betul, iya betul. Tak barangkali salah satu di antara mereka atau beberapa orang di antara mereka adalah cucu-cucu dari ulama-ulama yang waktu itu datang ke Yathrib dan memilih untuk tetap tinggal. Saudara sekalian, pada malam-malam terakhir mereka ada di Mekah, mereka datang ke rumah Nabi Muhammad, minta dibacakan firman-firman Allah, kemudian mereka pun masuk dalam agama Islam. Mereka masuk dalam agama Islam, pulang ke negeri Yathrib, mulai dakwah pelan-pelan, ngajakin orang cerita-cerita sedikit-sedikit, sampai beberapa di antara mereka ketika datang musiman haji berikutnya, mereka datang ke Mekah untuk membaiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang tuh ke Mekah, baiat nama Nabi, lumayan banyak jumlahnya itu ya, di sekitar 70-an orang. Kemudian mereka pulang dengan membawa serta Mus'ab bin Umar, dikirimkan nama Nabi buat ngajarin mereka Islam, mengajarkan mereka Al-Quran. Satu tahun kemudian Yathrib sudah menjadi daerah dengan mayoritas sudah masuk ke dalam agama Islam, menanti-nantikan kehadiran Nabi besar Muhammad. Nabi berangkat bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, seperti yang kita tahu ceritanya. Saya tentu tidak akan menceritakan itu semuanya. Sayyidina Abu Bakar itu orang Yathrib, udah dari beberapa hari sebelumnya nungguin kapan nih nabinya datang, kapan, katanya nabinya udah berangkat loh, kok gak nyampe-nyampe ya, gak nyampe-nyampe, udah pada istilah orang kampung nih udah ngelabur rumahnya, udah pada rapi-rapiin rumah, kan tapi belum punya rumah, siapa tahu di rumah saya, siapa tahu di rumah saya, rumah saya mah gede kayaknya di rumah saya dah. Semua berharap-harap sampai ketika Nabi Muhammadnya beneran datang, itu mereka semuanya keluar dari rumah, mereka menyambut baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, perempuan-perempuan, mereka udah dari beberapa hari sebelumnya mempersiapkan lagu-lagu, mempersiapkan syair-syair menyambut kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kebanyakannya belum pernah lihat dong Nabi Muhammad. Karenanya Sayyidina Abu Bakar, waduh gimana nih, ini kan kita berdua nih, orang belum tahu siapa yang Nabi Muhammad. Sama Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammadnya ditutupin kain surbannya Sayyidina Abu Bakar, dia jadi kayak pengantin gitu kan. Sampai ketika udah masuk di antara orang-orang semuanya nih, masuk kotaknya, udah ada di antara mereka, tengah-tengah mereka, dibukalah tudung tersebut, taulah mereka itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mereka bergemuruh mengumandangkan ucapan selamat datang. Syairnya ditulis sama seorang perempuan. Saya rasa ini adalah syairan yang paling terkenal sampai dengan sekarang.
kenapa bisa begitu terkenal sampai dengan sekarang? Pasti karena bagusnya niat ketika menuliskan syair-syair tersebut. Begitu datang Nabi Muhammad, perempuan, laki-laki, semuanya bergemuruh.

0: al-Badru alaina, purnamanya sudah datang kepada kami. Min saniyati al-Wada, dari arah bebukitan kota Mekah. Wajib syukru alaina, kita harus mensyukurinya. Mada alillahida, sebab dia akan mengajak kita ke jalan Allah. Ayuhal mab'uthu fina, wahai yang terutus kepada kami. Jita bil amril muta, engkau datang membawa syariat yang siap akan kami patuhi. Niat lagi tuh. Nabi-Nya baru datang, tapi kami akan siap taat kepadamu, wahai Rasulullah. Kami berniat taat padamu. Jita syaraftal Madinah, engkau datang memuliakan kota kami ini. Dari situ tuh awal mula disebut Yathrib dengan nama Madinah. Madinah. Sejak itu orang bilang, saya mau ke kota. Kota apa? Kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jita syaraftal Madinah, marhaban ya khairada, selamat datang wahai seindah-indah penyeru kepada kebaikan. Jadi sekalian, asik memang. Tiap kali lewat nih, ya Rasulullah, di rumah kami wahai Rasul, silakan ke rumah kami wahai Rasul. Tafadhalu indana Rasulullah, silakan ke rumah kami wahai Rasulullah. Kau kan belum ada rumah Rasul. Rumah saya besar Rasulullah, rumah saya udah saya bagus-bagusin Rasul. Semua orang pada berharap-harap Nabi Muhammad akan datang dan tinggal di rumah dia. Nabi kemudian bilang, kata Nabi Muhammad, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Ini indah banget sih menurut saya. Kata Nabi Muhammad, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan jalan unta saya, dia diperintah oleh Allah akan berhenti di mana. Unta lo ini, unta lo. Tapi masalahnya bukan untanya, masalahnya siapa yang ada di atas unta. Untanya siapa? Kamu orang, saya juga. Masalahnya bukan pada kamu siapa, tapi masalahnya kamu hidupnya buat apa? Di hatimu ada siapa? Unta ketika jadi miliknya Nabi Muhammad, ketika erat hubungannya sama Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad yang ada di atas punggung unta tersebut, ia menjadi makmurah, diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau dalam hatimu ada Nabi Muhammad, dirimu akan menjadi seseorang yang dipandang oleh Allah, menjadi seseorang yang makmurah minallah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu jadi tahu harus berbuat apa, kamu jadi tahu harus belok kemana, kamu jadi ngerti harus ngomong apa, kamu jadi faham gimana cara ngadepin anakmu, gimana cara ngadepin suamimu, kamu jadi faham harus berbuat apa, memilih apa dalam segala keadaan. Kenapa gitu? Karena ada Nabi Muhammad, ada cahayanya Allah di dalam hatimu itu. Khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Jadi kita pahami dari sini nih, kenapa ya saya sering bingung dalam kehidupan? Gak ada Nabi Muhammad dalam hatimu sepertinya. Kurang cahaya dalam hatimu. Cahayanya dapatnya di mana? Cahaya Allah bagindamu Nabi besar Muhammad. Begitu ada cahaya Allah dalam hatimu, kamu gak akan bingung-bingung lagi. Kamu tahu harus apa, harus gimana, harus bicara apa, kapan harus diam, kapan harus bicara. Udah bukan dari hawa nafsumu lagi, bahkan bukan dari ilmumu lagi, akan tetapi dari cahaya Allah. Dan cahaya mana yang lebih terang dari cahaya Allah? Benerin niat, pastikan ada Nabi Muhammad dalam hatimu. benar dah pasti hidupnya. Dah pasti benar hidupnya. Akhirnya sejak Nabi Muhammad bilang khallu sabilaha fa innaha ma'murah, udah enggak ada lagi dah yang mempersilahkan Nabi untuk ke rumah saya aja Rasul, ini rumah saya Rasul, enggak ada lagi. Tinggal sekarang deg-degan. Tiap Nabi Muhammad lewat depan rumahnya, ya Allah mudah-mudahan untanya berdiri, berhenti nih, untanya berhenti, berhenti. Eh pas lewat, ya sebelahnya nih, rumah saya, berhenti, berhenti, satu, dua, tiga, empat, lima, ya gak berhenti. Lewat lagi, sampai ketika lewat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika lewat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, malah Abu Ayyub pikirnya kayak begini, gak mungkin berhenti di rumah saya. Kenapa gitu? Saya punya banyak anak kecil, rumah saya juga gak seberapa besar. Lagi pula siapa saya sampai Nabi Muhammad mau berhenti di rumah saya? Kabarnya ketika Allah melihat ketawaduan hati Abu Ayyub, man tawadu rafa'ahullah, siapa yang tawadu Allah menaikkannya di sisinya. Ketika Allah lihat hati Abu Ayyub merasa diri bukan sesiapa, Allah kemudian memberhentikan untanya Nabi besar Muhammad SAW. Abu Ayyubnya begitu melihat Nabi Muhammad berhenti, bingung dia. Ah, Nabi Muhammad berhenti, Nabi Muhammad berhenti, Nabi Muhammad berhenti rumah saya. Ya Allah, ya Allah. Dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Dia bilang sama istrinya, Nabi Muhammad berhenti di rumah kita. Anak-anak Nabi Muhammad berhenti di rumah kita. Anak-anaknya ada bayi, ada segala macam. Katanya Abu Ayyub bilang sama istrinya gitu kan, ayo ini cepetan, cepetan. Yang berantakan-berantakan di atas, cepetan turunin ke bawah, rumahnya tingkat. Dia pikir pasti Nabi Muhammad mau di atas kan, pasti Nabi Muhammad harus di atas. Gak mungkin Nabi Muhammad di bawah kan. Jadi yang berantak-berantakan tuh semuanya ditaruhin di bawah semuanya. Nabinya, ini rumahnya siapa nih? Abu Ayyub Rasulullah, mana orangnya? Mana dia Abu Ayyub? Panik. Emang tuh panik banget tuh, saya tahu tuh rasanya Abu Ayyub tuh. Pernah soalnya saya, rumah saya kedatangan secara mendadak guru saya, ya ampun panik tuh. Yang berantak-berantakan di luar saya masukin ke dalam kamar. Tahu-tahu Habib Umarnya dibawa ke dalam kamar, waduh. Aduh, aduh. Hari itu saya tahu rasanya jadi Abu Ayyub dalam sehari. Masya Allah. Nabi Muhammad, Abu Ayyub keluar. Rumah saya Rasul, rumah saya Rasulullah. Silakan Rasul, naik ke atas. Kata Nabi Muhammad, Abu Ayyub boleh enggak saya ada di bawah? Kenapa gitu Rasul? Kan saya baru datang Abu Ayyub, kesian yang pada pengen jenguk, banyak diantara mereka orang tua-tua, kesian kalau suruh naik. Iya Rasul, masuk lagi. Eh berantakan, tolong naik ke atas. Waduh. Biasa. Abu Ayyub cerita, ketika saya menggandeng tangan Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah saya merasa saya menggandeng dunia dan seisinya. Masya Allah. Bawa tuh Nabi Muhammad, persilahkan buat masuk dalam kamar. Oh, Nabi Muhammad tinggal di sana tahu berapa lama? 6 bulan. Nabi 6 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub. Pertamanya Abu Ayyub di atas kan? Itu Abu Ayyub anaknya kan masih kecil-kecil. Meeting dulu hari pertama. Di bawah kita Nabi Muhammad, Nak. Jangan ada yang suaranya keras. Jangan ada yang numpahin apa-apa. Kalau jalan hati-hati dan kalau jalan di pinggiran aja. Jangan sampai kalian jalan di
1: dakwah kalian Nabi Muhammad, nanti kamu gak sopan. Jangan sampai kita menghalangkan wahyu ketika mau turun kepada Nabi Muhammad. Kata Abu Ayyub, sepanjang Nabi Muhammad tinggal di bawah rumah kami, saya gak tidur kecuali kalau ketiduran. Nah begitu, tiap kali mau tidur saya ngebayangin, ya ampun ini jangan-jangan wahyu mau turun ke halangan saya nih. Ini kok nyangkut wahyunya nih gara-gara saya nih. Ya ampun, nih orang kayak saya nih mesti gak bener kayak begini nih. Ada di bawah saya Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia bilang terus begitu, sampai beberapa hari kemudian, sesudah orang-orang udah berhenti jengukin Nabi kan, udah semuanya udah pada jengukin Nabi gitu, orang-orang Madinah udah pada soan sama Nabi sebenarnya. Satu hari Abu Ayyub numpahin anaknya Abu Ayyub, kecil-kecil, itu umurnya tuh kayak yang setahun, ada yang masih ngerangkap gitu. Abis itu 3 tahun tuh gak bisa dibilangin ya. Ada yang pecahin kendi, dan itu Abu Ayyub takut airnya netes-netes ke bawah, Abu Ayyub ambil semua tuh selimut, Abu Ayyub, tangan, kayaknya baju anaknya juga mau di ini, seanak-anaknya ada di situ. Biar airnya tuh nggak turun gitu ke bawah. Panik Abu Ayyub. Abu Ayyub cerita itu sama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bilang, baiklah Abu Ayyub, baiklah. Kita pindahan yuk, kita pindahan. Nabi pindah ke atas, Abu Ayyub dia turun ke bawah bersama seluruh keluarga. Selama Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub, Abu Ayyub tuh makanan sekeluarga dijadikan satu nampan. Pertama kali Nabi Muhammad makan di rumah Abu Ayyub, heran, disuguhin satu nampan makanan. Kata Nabi Muhammad, Abu Ayyub, saya tidak makan sebanyak ini, nampan besar. Kata Abu Ayyub, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, ini adalah makanan kami sekeluarga. Nah, terus kenapa disuguhin ke saya semua Abu Ayyub? Silahkan kau makan sesukamu wahai Rasul. Izinkan kami selalu memakan dari makanan sisamu wahai Rasulullah. Siapa yang bilang nyari berkah itu adalah sesuatu yang bid'ah? Itu orang kalau ngomong kayak begitu tuh sekolahnya gak tamat. Kayaknya dia DO itu ya. Kalau belajarnya lama, belajarnya tamat, dia akan tahu kayak apa para sahabat dalam urusan nyari berkah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan itu tuh bahkan bukan sesuatu hal yang harus diajarin. Abu Ayyub gak belajar lah teman-teman. Abu Ayyub gak belajar, gak ada gitu Mus'ab bin Umar bilangin gitu. Nanti ya siapapun aja yang rumahnya ketempatan Nabi, kalau makan tuh dijadiin satu nampan. Gak ada yang ngajarin. Gak ada yang ngajarin. Nanti siapapun yang rumahnya ditempatin sama Nabi, jalannya di pinggiran aja, biar jangan sampai menghalangi wahyu turun. Gak ada yang ngajarin. Tapi hati yang cinta, hati yang hormat, ngerti bagaimana cara menghormati orang lain. Hati yang penuh hormat, hati yang penuh cinta, faham ekspresi cinta. Biasa aja itu. Orang tuh kalau cinta, cintanya ditanda dengan hormat, pasti bakal begitu. Pasti bakal begitu. Saudaraku sekalian, jangankan makanan minuman bekasnya Nabi Muhammad, bahkan minuman makanan bekasnya orang Islam, bekasnya orang soleh. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, su'rul mu'min dawa. Bekas minumnya orang soleh itu adalah obat. Saya ingat zaman saya nyantri di Sarang, Pondok Pesantren Al Anwar. Saya ingat dulu, saya satu-satunya syarifah di pesantren tersebut. Saya satu-satunya syarifah yang ada di pesantren tersebut. Tapi sejak saya dengar, jadi saya dikasih banyak kelonggaran, termasuk diantaranya adalah untuk masuk ke rumahnya Mbah Mun, rumah dalam, kapanpun saya mau. Di saat santri-santri nggak bisa gitu. Jadi saya kalau ngantri, kepanjangan ngantrinya nih, saya masuk aja ke kamar tamu gitu, untuk pakai kamar mandinya tamu. Memang diperkenankan oleh Kiai Haji Maimun Zubair dan oleh Bu Nyai dan semuanya gitu ya. Pokoknya Syarifah, kamar mandi kesini aja, gak usah ngantri. kayak teman-teman yang lain. Syarifah kalau ada pengen makan apa, Syarifah masuk aja. Syarifah gitu-gitu kan. Sedikit sekali yang saya muliakan. Dan yang sering saya lakukan adalah sesudah saya baca hadis su'rul mu'min dawa, bekas minumnya orang mukmin adalah obat. Saya sering banget kalau habis ada tamu yang di situ ditemuin sama Mbah Mun gitu, ya. Kalau udah Mbah Munnya masuk, tamunya pulang, saya buruan tuh masuk situ buat minum bekas minumnya tamu-tamunya Mbah Mun. Saya minumin bekas minumnya. Apalagi bekas minumnya Mbah Mun, bekas minumnya tamu-tamu yang lain-lain juga saya minum. Bismillah, semuanya balik sama niat. Balik sama niat. Karena niatnya buat apa gitu kan? Sebab Allah akan ngasih sesuai dengan niat. Ketika saya minum bekas minumnya tamu, teman-teman suci sekalian, saya niatnya mencari berkah. Yang katanya Nabi Muhammad, dawa min kullida, bekas minumnya orang mukmin itu obat dari berbagai macam penyakit. Jadi saya minumnya niat, ya Allah ilangin kesombongan, ya Allah ilangin ujub, ya Allah ilangin nih semua penyakit-penyakit hati, ya Allah bismillahirrahmanirrahim, saya minum, kembung-kembung dah, tamunya banyak ya kan. Insya Allah. Sedikit sekalian saya muliakan itu Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, nanti itu habis makanan bekas makanan Nabi Muhammad dibawa naik sama Abu Ayyub, keluarganya semua ngumpul kan. Itu mereka lagi baca doa mau makan tuh, itu matanya udah panjang, bukan nyari dagingnya yang paling gede yang mana, bukan, tapi nyari di mana nih bekas tangannya Nabi Muhammad. Gitu abis selesai baca doa bismillahirrahmanirrahim, waduh langsung rebutan sama bekas tangannya Nabi Muhammad. Yang saya mau ceritakan, di hari pertama Nabi Muhammad sampai di rumah Abu Ayyub malam, ketika semua tamu-tamu sudah pulang, Nabi Muhammad sudah sendirian, Abu Ayyub datang membawa sebuah surat. Wahai Rasulullah, ini adalah surat yang dititipkan oleh ayah saya. Ayah saya mendapatinya dari kakeknya, dari ayahnya. Ayahnya mendapatinya dari ayahnya, dari ayahnya, dari. Surat ini dititipkan kepada kakek kami yang pertama, tinggal di kota Yathrib. Surat ini berasal dari Raja Yaman, Raja Tabban As'ad, yang dititipkan kepada kakek kami ketika kakek kami memutuskan untuk tinggal di negeri ini, tidak mau pulang karena menunggumu wahai Rasulullah, berharap anak cucunya yang menjadi orang-orang yang menyambutmu ketika datang ke tempat ini, dan saya adalah cucunya. Abu Ayyub, cucunya si pimpinan ulama itu, rumahnya jadi tempat tinggalnya Nabi. Beliau memberikan surat tersebut. Nabi membacanya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, innahu min ahad rufaqai fil jannah. Sesungguhnya raja ini dan juga kakekmu ini, menitip ini, adalah salah satu dari kawan-kawanku kelak di surga. Dia enggak ketemu sama Nabi Muhammad. Kenapa kok bisa tuh jadi salah satu kawannya Nabi? Enggak ketemu dan bukan umat bahkan. Bukan umat bahkan. Karena kan yang jadi umat kan sesudah Nabi Muhammad kan jadi umat. Ini bukan umat loh. Tapi bisa barengan, kata Nabi Muhammad, dia akan menjadi salah satu dari kawanku di surga. Kenapa gitu? Niat. Andai aku hidup sezaman denganmu wahai Nabi Muhammad, aku akan memastikan bahwa diriku akan menjadi kerabat atau sahabat. Kan begitu bilangnya, subhanallah. Yuk benerinnya. Pasti hidupmu nih, di sisa hidupmu mau apa? Mau nyari apa? Sedikit sekalian, yang nyari dunia banyak yang kecewa. Yang nyari dunia nih udah banyak banget yang nyari dunia, ujungnya apa? Ujungnya banyak kecewa, banyak susah, banyak menderita, banyak yang nyesel. Baru dunia sebelum akhirat. Kayak apa nyeselnya di akhirat? Ternyata dunia yang mereka usaha-usahakan gak jadi apa-apa. yang nyari jabatan banyak yang nyesel. Ya kan begitu? Dunia dan akhirat. Makanya dia mesti diperbaiki nih niatnya, nih niatmu. Kalau Allah kemudian menempatkanmu pada sebuah jabatan, niatmu hati-hati, niatmu. Yang nyari cinta manusia, yang nyari popularitas, kita tahu apakah mereka akan berujung bahagia atau tidak. Kebanyakannya kecewa, teman-teman sekalian. Karena yang lebih baik dah di sisa umurmu, pastikan kamu mengejar Allah, mencari-cari ridhonya Allah, mengejar Nabi Muhammad, mencari-cari cintanya Nabi Muhammad. Gak akan pernah kecewa, sebab ujungnya adalah surga, sebab ujungnya adalah pertemuan dengan sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menurut saya adalah jabatan tertinggi. Jika di hari ketika Nabi Muhammad memegang bendera, di hari ketika Nabi Muhammad menjadi pejabat tertinggi akhirat, liwa'ul hamad biyati, miftahul jannah biyati, kunci surga aku yang pegang, kata Nabi. Jabatan apa yang lebih tinggi daripada itu, teman-teman? Kunci surga aku yang pegang, biyati liwa'ul hamad, di tanganku ada bendera, bendera pujian namanya. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Jabatan apa yang lebih tinggi daripada itu? Jika di hari itu kamu ada dalam rombongan, jika di hari itu kamu bahkan ada di sof-sof terdepan, bukankah itu adalah jabatan tertinggi yang Allah dapat berikan kepadamu? Sesusah apapun kamu di dunia, sesedih apapun hidupmu di dunia, jika ujungnya adalah berada di barisan terdepan dalam rombongan Nabi Muhammad, semuanya pantas untuk kamu lakukan. Itu harga yang worth it, teman-teman sekalian. Itu adalah harga yang pantas untuk kamu bayar. Gak ada artinya kesedihanmu di dunia, kesusahanmu di dunia, pengorbananmu di dunia, perjuanganmu di dunia, jika ujungnya adalah kamu dapat melihat senyum indahnya Nabi besar Muhammad. Maka sisa hidupmu kejarlah Nabi Muhammad. Niatkan apapun yang kamu lakukan, niatkan apapun yang kamu lakukan buat bagindamu Nabi besar Muhammad, buat Allah subhanahu wa ta'ala, buat Islam, buat Islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqi al-Fatiha, bi-hurmati al-Fatiha, barakat al-Fatiha, taftah lana abwaab al-khair, tu'amin lana mu'amalat ahla al-khair, takfina min jami'il fitan wal mihan bi-uswadar, innaka wali kulli khair, mutafadil bi kulli khair, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana niyatana, Allahumma aslih lana niyatana wa aslih biha a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, wa taubatan qabla al-maut, taubatan qabla al-maut, taubatan qabla al-maut, shahadatan 'inda al-maut, wa mawfiratan ba'da al-maut, wa afwan 'inda al-hisab, wa amanan min al-'adab, wa nasiban min al-jannah. Warzuqna an-nadhar ila wajhika al-karim, warzuqna murafaqatan bin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizukna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyika ahabba ilayna mimma siwakuma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kebong. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita paksa. Wajadu wajian alladhi fatara salawati wal hanifan muslima wa ma'ana minal inna salati wal usufi wa mahyaya wa ma lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji